0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra di hari Selasa 8 September 2026. Kali ini bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Anda boleh sampaikan ya untuk lalu lintas serta kewaspadaan di sekitar Anda serta informasi menarik lainnya di 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Tadi Pak Tri Isbianto menyampaikan di Berangkal Mojokerto itu ada SPPG yang banyak yang tutup begitu ya, atau libur, katanya libur sih beberapa hari ini, menyusul informasi banyaknya kasus keracunan ya beberapa hari yang lalu, hampir bersamaan di Sidoarjo, di Nganjuk, dan juga di daerah lainnya. Nah, sampai saat ini kami juga masih coba cari tahu ya untuk beberapa SPBG yang meliburkan begitu ya, diliburkan, apakah memang mereka ini masih menyiapkan agar pelayanan lebih bagus lagi sehingga harus berlibur beberapa hari untuk persiapan itu, atau mungkin ada hal lain. Nah, tetap pantau terus di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya update informasi dulu ke Intan.
1: Bapak Imam ya, ini ketika melintas di wilayah Sumber Gempol Tulungagung, itu ketika perjalanan, ketika melintas di jalur tersebut, mengamati ada beberapa SPBU yang dimana antriannya cukup panjang, Is. Jadi untuk antrian jenis biosolar dan pertalit itu selalu antriannya cukup panjang. Apalagi mengingat untuk pertalit itu dua jalur ya. Nah itu tetap panjang sekali. Informasinya pagi tadi ketika melintas di wilayah Sumber Gempol Tulungagung. Informasinya untuk stok BBM masih ada aman, namun antriannya mengular ya, sampai itu keluar di area SPBU untuk di wilayah Tulungagung. Kemudian informasi lain kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hendra, ini perjalanan sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Arus lalu lintas pagi kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya terlebihnya kendaraan sepeda motor yang melintas. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup cerah untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Rahmat, perjalanan sudah sampai di wilayah Perak Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan cukup cerah untuk pagi kali ini, Iis.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Lukman, ini perjalanan di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Sampai di bebas Mojokerto masih aman lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Bu Yayu juga menambahkan trafik pagi hari ini, Kecamatan Rejoso menuju ke arah Jatikalen. Sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong masih lancar, kendaraan pribadi juga yang ramai. Lalu informasi lain dari Mbak Isna ini tadi menambahkan Madiun ke arah Nganjuk lewat arteri. Sampai di jalur Saratan juga masih lancar dengan dominasi roda 2 dan juga beberapa truk muatan cukup ramai, terutama yang ke arah Surabaya, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ya, sedulur ternyata ada 1.000 lebih SPPG yang kena suspend begitu ya. Hal itu sampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang menegaskan menutup 1.999 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG di 3 wilayah karena tidak mendaftarkan sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS. Padahal SLHS merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi dapur penyelenggara program makan bergizi gratis. Sudaryono mengungkap keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan penyisiran terhadap 27.485 SPBG yang beroperasi. Dari penyisiran 27.000 tadi, sebanyak 27.022 SPPG telah memperoleh surat ketetapan sementara. Sementara untuk 463 SPPG lainnya masih perlu untuk melengkapi sejumlah data. Data itu yang kurang seperti profil dapur, foto dapur, dan profil sekolah. Penyisiran kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengecekan terhadap status pendaftaran dari SLHS tersebut. Kemudian pada hari Senin kemarin, 7 September jam 5 sore, Kementerian Kesehatan menginformasikan adanya dapur SPBG yang tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing yang totalnya berjumlah 1.999. Menurut Sudaryono, total itu memang belum pernah melakukan pendaftaran SLHS. Bukan sudah mendaftar, tapi tidak memenuhi persyaratan. Karena itu Sudaryono menyatakan 1.999 dapur SPBG tersebut ditutup untuk selanjutnya dilakukan investigasi. Update informasi, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanuar di jalur Jombang yang ke arah Nganjuk ini sudah sampai di seputaran Simpang 3 Pasar Baron, masih cukup lancar untuk kondisi di pagi hari ini, tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Aswiatus melintas di kawasan Prambon Nganjuk menuju ke arah Warujayang, tadi berangkatnya dari Merican ini sampai Prambon ke arah Warujayang masih lancar, cukup ramai memang, namun tidak sampai terjadi hambatan, hanya ramai saja kondisi pagi ini. Kemudian Mbak Rima juga menambahkan di kawasan Rajoso Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota sampai Simpang 4 Bebas Nganjuk masih lancar. Jam-jam berangkat kerja, kondisi trafik cukup ramai, roda 2 pribadi mendominasi, lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Ervan di kawasan Jombang Kota, seputaran alun-alun Jombang ini juga cukup ramai, cuaca pagi ini cerah berawan. Kemudian informasi masuk juga disampaikan Pak Anto, ini berangkat dari Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Mojokerto, rencana lewat arteri semua, ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono, juga disampaikan masih lancar. Anginnya di area Persawahan Kabupaten Nganjuk cukup kencang, jadi perlu hati-hati. Ini sampai di Simpang 4 Kertosono dari keempat arah ramai, terjadi penumpukan hanya saat lampu merah. Untuk lampu hijau antrian langsung habis. Ini juga menanyakan untuk arteri menuju ke arah Mojokerto lewat Jombang Kota bagaimana kondisinya.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Yitno ya. Pagi kali ini selamat pagi Mbak Ii, semangat pagi katanya. Ah.

0: Terima kasih, semangat pagi Pak.
1: Nah, betul, semangat pagi ya, luar biasa. Pak Yitno pagi kali ini juga sudah pantau 106,1 mengabarkan Jombang Kota saat ini cuacanya cukup cerah ya, dengan suhu di angka 33 derajat Celcius. Wah, sudah mulai panas ternyata ya untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya. Aktivitas apa ini Pak bisa ditambahkan juga ya untuk di Selasa pagi. Kemudian kita juga komunikasi dengan Kanit Rujawali Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, IIS ya. Bahwasannya sedari kemarin 7 September 2026 itu telah diberlakukannya untuk kendaraan yang berdimensi besar ya, itu kan dilakukan pembatasan untuk di wilayah Kota Kediri. Dan informasinya untuk kemarin ya, hasilnya di hari pertama itu memang ada beberapa kendaraan yang perlu diarahkan oleh petugas, karena mengingat memang untuk peraturan ini kan peraturan baru dan baru di hari pertama kemarin. Jadi memang secara garis besar kegiatan itu sesuai dengan yang direncanakan oleh teman-teman kepolisian dan di Suhub Kediri ya. Dan tentunya ada pun kehadiran petugas di lapangan itu untuk mengarahkan dan menghimbau kepada driver kendaraan muatan besar secara humanis begitu. Kita juga gali terlebih dahulu ya untuk informasinya di hari kedua ini, apakah masih adanya petugas di lapangan untuk mengarahkan beberapa kendaraan truk muatan besar ya. Karena mengingat memang peraturan ini peraturan baru, jadi sehingga memang untuk kendaraan truk muatan besar ketika melintas di wilayah Kediri Kota kan juga mungkin belum mengetahui secara detailnya begitu. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Heri ya, untuk di pagi kali ini di wilayah Tanjung Rejo ya, tentunya juga masih aman saja. Untuk pagi kali ini aktivitasnya juga sudah pantau 106,1. Terima kasih Pak Heri. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Nugraha, perjalanan sudah melintas di jalur Mojokediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan Elvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

0: Terima kasih Anda bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakrakrisna. Dapat Anda tambahkan dulur untuk pantauan lalu lintas sekitar jalur yang Anda lalui serta informasi menarik di sekitar Anda. Saya update dulu ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Okta ini di jalur Pare yang menuju ke arah Kediri Kota lewat Pagu, ini masih cukup lancar. Pasar Pagu kondisinya cukup ramai, jadi lebih hati-hati yang mau melintas di jalur Pagu arah ke Pare ataupun juga sebaliknya. Kemudian dari Mbak Yuyun tadi melintas di kawasan Kertosono ke arah Paten Rowo juga masih cukup lancar. Pabrik Gula Lestari Paten Rowo sudah mulai banyak truk muatan tebu yang keluar pagi ini, jadi lebih hati-hati saja. Lalu ditambahkan oleh Mbak Cynthia, ini di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri sudah sampai di Pace, masih lancar. Tadi melintas di Tugu Adipura juga tidak ada hambatan, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Terkait dengan pantauan arus lalu lintas di Taman Sidoarjo pagi ini, saya sudah tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, ada itu Hari Nur Cahyo. Selamat pagi, Pak Hari.
2: Selamat pagi, Mbak Iin. Apa bisa saya bantu?
0: Sebelumnya apa kabar ini, Pak? Sehat,
2: Alhamdulillah, masih sehat-sehat saja juga dengan
0: Alhamdulillah.
2: Saya doakan sehat.
0: Amin.
2: Lalu dalam lindungan Allah, sebabkan wa'ala. Gimana Mbak Iin?
0: Baik, Bapak, bagaimana untuk pantauan lalu lintas di jalur Taman Sidoarjo? Mengingat hari ini kan hari-hari aktif ya, Pak ya. Apakah ada peningkatan volume kendaraan jam 7 lebih ini? Monggo.
2: Alhamdulillah, untuk pantauan situasi arus lalin dari pagi jam 06 sampai 07 lebih 35 menit, alhamdulillah masih terpantau lancar. Awalnya terjadi peningkatan pada pukul 06 lebih 10 menit. Untuk anggota sudah menempati di 7 rawan titik macet, baik jalur dalam maupun jalur pertolongan, Mbak Iin.
0: Oke, baik. Lalu kalau untuk jalur-jalur di sekitaran Sidoarjo, apakah ada yang diperbaiki sehingga mengharuskan untuk dialihkan, Bapak?
2: Untuk yang di ini, yang di Ispatindo mengarah ke arah selatan, ini ada pemasangan bokaper sama pengecoran. Untuk pengerjaannya nanti selama 3 bulan sampai bulan Desember. Untuk sampai saat ini alhamdulillah masih lancar-lancar saja, tidak ada hambatan. Memang adanya pengalian arus lalin yang jalur dalam, bukan jalur nasional, namun tidak menghambat, Pak. Semuanya masih lancar-lancar saja, Pak Ii.
0: Oke, baik. Berarti memang proyeknya agak lama ya, Pak, yang itu?
2: Iya, memang agak lama. Itu kan masang bokaper itu membuat jalurnya air supaya tidak banjir lagi.
0: Oke, baik. Lalu Bapak, adakah agenda lain di Sidoarjo beberapa hari ini?
2: Sementara ya ini antisipasi yang pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh FPMI, namun selama ini masih lancar saja di PT Perwita, Pak.
0: Di PT mana, Bapak?
2: PT Perwita Jalan Raya Taman, di sebelah timurnya Simpang 3 Ngeluran.
0: Hari ini
2: sudah, tadi sudah jalan, hanya mampir saja sebentar mengarah ke arah Surabaya. Tapi tidak banyak loh, Mbak, hanya masanya cuma hanya 6 atau 7 orang di sementara. Nurut sama Bapak Kanit Lantas.
0: Alhamdulillah. Sama Kanit Lantasnya Pak Hari ini ya.
2: Kalau penyiarnya Mbak Iis ini, saya juga senang suaranya enak didengar ya. Makanya saya jawab enak.
0: Nanti kalau ke Sidoarjo saya tak mampir sama teman-teman ya, Pak ya.
2: Oke, monggo mampir sini loh, Mbak. Saya tunggu ya nanti kehadirannya. Nanti di sini favoritnya makan sate oyi, Mbak. Monggo, Mbak. Ayo kita makan bersama.
0: Oke, siap, Pak Ternuwun. Mungkin yang terakhir, Bapak, ada informasi tambahan atau imbauan bagi pendengar yang akan melintas di kawasan Sidoarjo, monggo.
2: Ya, tetap kami himbau, ini yang jalur nasional kan, jalur black spot, jalur lawan laka, agar selalu hati-hati. Setiap harinya ada yang laka, hati-hati. Supaya kalau memang istirahat, capek ya istirahat di dari tempat yang aman hingga menyambungkan lagi supaya perjalanan sampai rumah, sampai tujuan dalam keadaan aman, keluarga bahagia. Demikian yang diharapkan.
0: Baik, G. Siap Pak Hari, semangat dalam bertugas. Terima kasih waktunya, G.
2: Oke, sami-sami Mbak Iin.
0: Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Terkait pantauan lalu lintas di jalur Taman Sidoarjo pagi hari ini.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Yofi and Nuno, ini tadi judulnya Sempat Memiliki ya. Sekarang jam 7 lebih 43 menit Suri Cakra. Saya juga akan sampaikan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini di hari Selasa 8 September. Itu untuk di Bagor Nganjuk cenderung cerah ya, jam 7 lebih sampai dengan nanti jam 4 sore itu masih cerah. Kemudian di Baron juga begitu. Lalu Brebes, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lengkong masih sama. Loceret Nganjuk ada sedikit udara kabur ya di jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Lanjut lagi di Nganjuk masih cerah, Ngetos, Ngluyu, Ngeronggot juga masih sama cenderung cerah, Pace juga cerah, Batian Rowo, Prambon, Rejoso semuanya cerah. Jadi cenderung lebih ke panas atau cerah begitu ya. Ada perbedaan sedikit di Sawahan dulur. Sawahan di jam 10 malam ada cuaca berawan begitu ya. Kalau di Sawahan karena potensialnya di Sawahan sendiri juga di dataran tinggi ya. Jadi kalaupun hujan itu maklum begitu. Kalau Anda sekarang sudah melintas di mana Sri Cakra? Semoga tidak ada hambatan sehingga tidak menyebabkan kemacetan atau tidak menyebabkan aktivitas Anda terganggu hari ini. Saya coba cek dulu ke Intan Anggraini, silakan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Chandra Budi ya. Ini menginformasikan bahwasannya untuk SPBU di wilayah Ngerajek ya, Iis ya. Mm-hmm. Ini diinformasikan bahwasannya untuk stok BBM-nya semua kosong begitu. Jadi dikirimkan dokumentasi bahwasanya untuk Pertalit, Biosolar, Pertamax itu kosong semua. Sepertinya untuk SPBU di wilayah Ngerajek ini masih dalam proses pengiriman ya, okay, dari teman-teman Pertamina. Kemudian juga diberikan himbauan satu hal yang perlu diwaspadai, itu adanya truk box yang mengalami pecah ban di badan jalan yang mengarah ke timur ya. Jadi perlu diwaspadai karena tentunya saat ini masih dilakukan perbaikan oleh driver ya untuk di pagi kali ini. Cuaca juga cukup cerah, cukup bersahabat ya. Dan saya amati juga untuk beberapa video dikirimkan Pak Chandra Budi ya, Iis. Angin Nganjuk seperti biasa, cukup kencang sekali ya. Jadi memang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan untuk pagi kali ini. Pak Iskandar, perjalanan sudah melintas di jalur Kabuh Jombang. Lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman saja, normal untuk di jalur utama. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia. Ini aktivitas di rumah saja, lokasi berada di wilayah Gondang Nganjuk. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jagra, tetap hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada, termasuk juga yang saat ini melintas di jalur utama Surabaya Madiun, mulai dari Kertosono, Baron, kemudian Sukomoro, lalu lanjut di daerah dalam kota sampai dengan Wilangan Nganjuk. Tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan lupa pakai helm untuk kendaraan roda 2 dan juga pakai safety belt yang pakai kendaraan roda 4. Sedulur Jagra, seorang pria berusia 73 tahun berinisial KN, warga desa Jantok, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, ini meninggal dunia secara mendadak di sebuah kamar warung di kawasan Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, pada Senin 7 September sore. Peristiwa itu dilaporkan kepada Polsek Warujeng sekitar jam 3:30-4 sore. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban datang ke lokasi bersama dengan seorang rekannya berinisial JL sekitar jam 2 siang. Korban kemudian masuk ke salah satu kamar di kompleks warung tersebut. Beberapa saat kemudian, korban diketahui dalam kondisi lemas dan mengeluhkan kelelahan. Setelah beristirahat, korban kembali melakukan aktivitas di dalam kamar tersebut. Tak lama berselang, seorang saksi berinisial SW yang berada bersama dengan korban meninggalkan kamar untuk membersihkan diri. Ketika kembali, korban ditemukan dalam posisi duduk bersandar di tembok dalam kondisi lemas dan masih terlihat bernafas. Saksi kemudian berupaya membangunkan korban, namun tidak mendapatkan respon. SW selanjutnya meminta bantuan kepada pemilik warung berinisial TA dan JL. Ketiganya kemudian memeriksa kondisi korban dan mendapati korban sudah tidak ada respon. Kejadian itu selanjutnya dilaporkan ke pihak Polsek Warujeng. Petugas yang datang ke lokasi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban dan tempat kejadian perkara. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap tubuh korban, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang diperkirakan berkaitan dengan penyakit jantung yang dideritanya. Polisi masih melakukan penanganan sesuai dengan prosedur terhadap peristiwa tersebut. Keluarga korban juga telah mendapatkan informasi mengenai kejadian yang menimpa KN atau seorang laki-laki berusia 73 tahun, warga Jantok, Purwasri, Kediri.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang melintas di jalur utama maupun jalur dalam, tetap hati-hati dan waspada ya. Seluruh Cakra, progres pembangunan fisik bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk kini telah selesai. Namun KDMP Kecubung masih harus menunggu beberapa hal yang berkaitan dengan kelengkapan sarana sebelum koperasi itu dioperasionalkan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Desa Kecubung, Aris Purnomo, saat ditemui di lokasi KDMP Kecubung pada Senin siang. Menurut Aris, progres pembangunan gerai KDMP desanya telah rampung 100%, namun hanya menunggu beberapa hal teknis sebagai pelengkapnya. Ia mengatakan hal-hal teknis tersebut dimasukkan agar nantinya operasional KDMP Kecubung dapat dilaksanakan secara maksimal. Aris mengatakan operasional KDMP Kecubung ditargetkan dapat dimulai pada September hingga Oktober 2026 mendatang. Di sisi lain, Aris memproyeksi KDMP Kecubung nantinya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Menurutnya, dengan adanya penyediaan barang-barang subsidi, masyarakat akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan hari-harinya. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menarasikan bahwa KDMP Desa Kecubung dalam kondisi mangkrak. Dalam video itu, seorang pria nampak berada di lokasi KDMP yang sedang dalam proses finishing pembangunan. Karena kondisi yang masih belum selesai sepenuhnya, pria itu secara sepihak mengklaim bahwa KDMP Desa Kecubung mangkrak. Menanggapi video itu, Kepala Desa Kecubung pun memberikan penjelasan bahwa KDMP desanya bukan mangkrak, melainkan memang masih belum beroperasi.

Untuk informasi lebih detail, Anda bisa kunjungi media sosial kami, Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Dan jangan lupa Anda juga kunjungi website kami agar tidak tertinggal informasi berita menarik. Website kami di www.cakrakrisna.com.

0: Selamat pagi, Seru Jakra. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda. Ini untuk Anda yang beraktivitas di rumah, di sekitar rumah, atau mungkin di ladang, di tempat pekerjaan. Tetap waspada dengan musim kemarau ya. Kalau Anda ini bersih-bersih ladang, barangkali mau ditanami lagi. Kalau bakar sampah juga harus diperhatikan lokasinya di mana agar tidak merembet ke daerah lain. Karena angin cukup kencang, beberapa hari ini angin kencang, sehingga kalau Anda bakar-bakar sampah itu berpotensi sekali tertiup angin dan bara apinya itu bisa kena ke daerah lain, sehingga bisa menyebabkan insiden kebakaran yang lebih berbahaya. Anda boleh berkabar berbagi informasi melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariyah bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Yata Herbal Nariyah Pare Kediri. Alamatnya Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: update informasi ke Intan.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar Kediri arah Jombang. Lalu lintas pagi kali ini simpang 4 Papar ya, cukup ramai, terlihat artinya cukup panjang, itu yang dari arah utara. Untuk yang mendominasi pagi kali ini masih didominasi dengan mobil pribadi dan kendaraan sepeda motor, jadi perlu diwaspadai untuk pagi kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Imam memberikan informasi perjalanan dari Surabaya arah ke Jombang lewat jalur utama. Informasinya dikabarkan juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti untuk di pagi kali ini. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Samsul. Aktivitas pagi kali ini perjalanan dari Gondang arah Kerejoso, lalu lintas juga masih aman saja. Tadi melintas di seputaran ngangkatan Rejoso juga cukup ramai, terlihat pengendara sepeda motor yang melintas. Cuaca untuk pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian Pak Hendro mengabarkan untuk di wilayah Patihan Loceret pagi kali ini juga cukup ramai, terutamanya mengarah ke Kediri. Untuk cuaca pagi kali ini diinformasikan cukup cerah, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Ya, Iis, ada informasi masuk tadi dari Pak Kusumo. Ini untuk di jalur Mojokerto menuju ke arah Jombang. Sampai di flyover Peterongan masih lancar untuk di pagi hari, tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Muhaji tadi berangkat dari kawasan di Wek Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Jalan Raya Pare yang menuju ke arah Pagu juga masih diinformasikan lancar. Banyak truk muatan yang melintas, jadi lebih hati-hati di pagi hari ini. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Mbak Septi. Ini di kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Kancu Kota. Sampai di alun-alun juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Satu lagi ditambahkan tadi oleh Mas Kevin untuk di kawasan Warujaya Nganjuk seputaran pasar, ini cukup ramai, aktivitas jual beli pagi ini juga cukup padat, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Yes, tadi informasi masuk dikirimkan oleh Mas Agus. Ini di timur lampu merah Kelutan Ngeronggot. Ini ada perbaikan jalan, jadi yang mau ke arah Simpang 4 Papar lewat Kelutan atau dari Papar ke arah Kelutan yang ada perbaikan jalan harus diatur bergantian. Informasi dari Mas Agus tadi jembatan yang akan dibongkar, cuman jembatan kecil, jembatan di desa gitu wis. Jadi ini akan dibongkar, akan dilebarkan mungkin sehingga untuk lalu lintas harus diatur bergantian. Dari kiriman video ini masih persiapan untuk penurunan material dan juga alat berat, tapi okay. Untuk kendaraan yang melintas sudah harus bergantian dari kedua arah. Jadi lebih hati-hati yang melintas di Simpang 4 Traffic Light Kelutan Ngeronggot yang ke arah Simpang 4 Papar. Ini harus diatur bergantian dari kedua arah. Kemudian informasi lain tadi masuk juga disampaikan oleh Pak Nugroho di kawasan Jombang menuju ke arah Nganjuk. Ini sudah sampai di perlintasan kereta api Bandar, lancar. Tadi pintu masuk tol di gerbang tol Bandar Kedumulyo, Masjid Murdoko juga masih aman. Kemudian Pak Yanto juga menambahkan untuk jalur arteri di Rejoso Nganjuk yang ke arah Bojonegoro ini masih cukup lancar, cuaca cukup berawan di sana. Untuk trafik kendaraan pagi ini dominasi roda dua warga setempat dan juga beberapa mobil pribadi. Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada proyek pembongkaran jembatan di Simpang 4 Kelutan arah ke Papar. Di situ ada jembatan kecil ya yang menghubungkan Ngeronggot dengan Papar Kediri. Nah, itu mau dibongkar, sudah ada beberapa material serta para pekerja di sana. Nanti lalu lintas akan diatur bergantian. Pas Mas Agus melintas di jam 8.18 itu masih persiapan. Jadi kemungkinan sekitar jam 8.30-an ini sudah mulai ada pengerjaan ya. Anda yang melintas di jalur yang menuju ke arah Papar Kediri dari Nganjuk, mohon untuk hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda.
2: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno

0: aman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margotresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggawa yang bernama Tlimah. Seorang punggawa yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Gua Margotresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Gua Margotresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margotresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Gua Margotresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margotresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Gua Margotresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Gua Margotresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margotresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margotresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margotresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margotresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margotresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margotresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, Sri Cakra. Saya Is masih menemani aktivitas Anda di jam 8 lebih ini. Anda boleh sampaikan, kabarkan aktivitas Anda hari ini, termasuk juga kewaspadaan-kewaspadaan di sekitar Anda di 0852 9000 1061.

0: Cuaca di jam 8 lebih 32 menit sudah sangat cerah, Surjakarta, Nganjuk dan sekitarnya. Hari ini suhu sudah berapa derajat ya kira-kira? Saya kepo juga ini, pengen tahu di ponsel saya ternyata sudah 28 derajat Celcius. Ini untuk di kawasan Nganjuk dan sekitarnya. Surjakarta dan mendengarkan 106,1 di mana? Di perjalanan atau mungkin lewat aplikasi streaming karena sudah jauh dari jangkauan siar kami. Jangan lupa untuk tetap berbagi informasi bagaimana pantauan di sekitar Anda. Seorang anggota pramuka SMA Islam Watu Limo Kabupaten Trenggalek meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Sawah Kantung, Desa Gemaharjo, Kecamatan Watu Limo pada Minggu 6 September lalu. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 8 pagi saat korban mengikuti kegiatan penjelajahan dalam rangkaian perkemahan penerimaan tamu ambalan dan pelantikan penegakan bantara. KSPKT Polsek Watu Limo Polres Trenggalek Aibtu Setio saat oner di Radio Cakra Krisna membenarkan adanya kejadian itu. Menurut Aibtu Setio, korban mengikuti penjelajahan bersama dengan satu regu yang terdiri dari sekitar 12 siswa. Berdasarkan laporan kepolisian, korban diketahui berinisial LFNH, pelajar laki-laki kelahiran Trenggalek, tahun 2009 kelahirannya, warga Kecamatan Watu Limo. Kejadian bermula ketika korban bersama dengan satu regu yang beranggotakan 12 siswa melakukan penjelajahan. Saat sampai di kawasan sungai, korban terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Teman-teman korban sempat berupaya memberikan pertolongan. Namun, kondisi sungai yang cukup dalam membuat korban tidak berhasil diselamatkan. Aibtu Setio menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi, kedalaman sungai diperkirakan sekitar 3 meter. Kondisi sungai disebut cukup dalam, sehingga proses pertolongan mengalami kendala. Setelah kejadian, teman korban kemudian menghubungi Kepala Dusun Pelapar. Informasi itu selanjutnya diteruskan kepada petugas Polsek Watu Limo. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penanganan bersama sejumlah pihak, termasuk Basarnas, Koramil Watu Limo, pemerintah desa serta tim kesehatan dari Puskesmas Lawe. Korban dinyatakan meninggal dunia. Kepolisian menyebut korban diduga meninggal akibat tenggelam dan tidak dapat berenang. Sebelumnya, korban berangkat dari rumah di hari Jumat, sekitar jam 6:30 malam menuju SMA Islam Watu Limo untuk mengikuti kegiatan pramuka selama 3 hari, mulai 4 hingga 6 September. Kegiatan itu diikuti sekitar 30 siswa. Selama 2 hari pertama kegiatan berjalan lancar. Namun musibah terjadi pada hari terakhir saat peserta mengikuti kegiatan penjelajahan. Aibtu Setio mengatakan kegiatan itu sebelumnya telah diberitahukan kepada Polsek Watu Limo. Pihak kepolisian juga telah menyampaikan prosedur keselamatan kepada pembina pramuka dan guru SMA Islam Watu Limo. Kapolsek Watu Limo mengimbau seluruh sekolah yang menyelenggarakan kegiatan di alam terbuka agar menjadikan keselamatan peserta sebagai prioritas utama. Ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Yanu, ini berangkat dari jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Sudah sampai di Bypass Mojokerto, untuk kondisi lalu lintas masih cukup lancar. Truk muatan yang ke arah Sidoarjo sudah mulai banyak terlihat, jadi lebih hati-hati. Cuaca cerah berawan, belum terlalu panas untuk wilayah Bypass Mojokerto dan sekitarnya, hingga masih cukup sedikit berawan di sana. Kemudian dari Pak Zainal, tadi berangkat dari kawasan Warujayeng, tujuan akhir nanti di Blitar Kota. Ini baru masuk di Kediri Kota, masih lancar sampai Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga tidak ada hambatan. Beberapa titik ruas jalan banyak kendaraan terparkir di kanan kiri jalan, tapi masih lancar, bisa melintas normal untuk pagi ini. Cuaca Kediri Kota juga sama, cerah berawan. Kemudian untuk informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Rahman, ini di kawasan Nganjuk Kota seputaran alun-alun masih lancar, roda dua pribadi yang masih mendominasi. Kemudian dari Pak Putra, untuk di kawasan Kecamatan Jatikalen lalu lintas cukup lengang, ramainya pas pagi tadi jam-jam berangkat kerja. Untuk sekarang lengang dengan dominasi roda dua dan beberapa mobil pribadi saja, Is.
0: Terima kasih, Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update info ke Alvan, silakan.
1: Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada hari Selasa 8 September 2026 pagi. Berdasarkan informasi yang dikutip dari situs Magma Kementerian ESDM, Gunung Anak Krakatau beberapa kali erupsi pagi ini. Tercatat erupsi terjadi pada jam 5 lebih 8 menit pagi, kemudian jam 5 lebih 34 menit pagi, dan terakhir jam 7 lebih 49 menit pagi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan erupsi menerus Gunung Anak Krakatau sempat berhenti pada hari Minggu 6 September jam dini hari, namun potensi letusan susulan masih tergolong tinggi. Kepala PVMBG Kementerian ESDM Siti Sumilah mengatakan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3 atau siaga meski erupsi terus telah berhenti sementara waktu. Sementara untuk pagi hari ini erupsi terjadi 3 kali di jam 5, jam setengah 6, dan jam 7 lebih 49 menit pagi, Iis.
0: Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
4: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
4: Setiap hari.
5: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
4: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
4: Yeah.
5: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
4: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
4: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
4: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
5: Iya, lebih.
4: Lebih.
5: Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
4: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
5: Selama ini bebas.
4: Bebas.
5: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
4: Bolak-balik. Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
5: Iya, masih bisa bertambah.
4: Masih bisa bertambah hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
5: Iya, ya itu ya setiap tahunnya ya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
4: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo?
5: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
4: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya.
5: Jumlah.
4: Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
5: Sama-sama.
4: Semoga
5: terima kasih.
4: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
5: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Seluruh jagra penanganan kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat Polri melalui penegakan hukum. Polri memastikan setiap dugaan tindak pidana karhutla diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada 4 September 2026 lalu, Polri telah menangani sebanyak 169 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Dari keseluruhan penanganan itu, luas area yang terbakar mencapai 4.741.000 hektar, sementara 130 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasubdit 3 Ditipiter Bareskrim Polri Kombespol Pipit Subianto mengatakan, para tersangka yang ditetapkan sejauh ini didominasi oleh perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan sekitar atau yang merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif membuka lahan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif itu tadi ya. Menurut Pipit, proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan juga penyidikan di masing-masing wilayah. Polri terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla dan akan menyikapi hal tersebut apabila ditemukan bukti yang cukup. Sementara itu, Karo Penmas Divisum Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andika menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan karhutla. Polri tidak hanya berfokus pada pemadaman saja, tetapi juga memastikan pihak yang melakukan pembakaran secara melawan hukum diminta bertanggung jawab. Berdasarkan data itu, periode 1 Januari hingga 4 September dari data laporan itu, sebanyak 169 Polri yang menangani sebanyak 55 perkara masih dalam tahap penyidikan, sedangkan 79 perkara telah memasuki tahap penyidikan. Penanganan perkara itu tersebar di sejumlah wilayah yang terdampak karhutla.

106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8:56 ya. Kami terima informasi ada seorang dua orang, yakni Pak Sutri ya, lansia yang kena begal. Perjalanan pulang dari Pasar Ploso Kabupaten Jombang ini berubah menjadi lokasi yang mengerikan bagi pasangan suami istri lanjut usia ini. Saat hendak berbelok menuju ke arah rumah, keduanya tiba-tiba disergap oleh seorang pria yang muncul dari arah persawahan. Peristiwa itu menimpa laki-laki berinisial S, 63 tahun, dan istrinya berinisial K, warga Dusun Cango, Desa Jati Banjar, Ploso, Jombang. Kejadian itu terjadi pada Sabtu dini hari, Suruh Jakarta, sekitar jam 2:30 pagi. Saat itu, keduanya baru saja kulakan bahan dagangan di Pasar Ploso. Mereka kemudian pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah melalui jalan Kabupaten Ruas Ploso, Sumber Gondang. Setibanya di wilayah Desa Jati Banjar, S mengurangi kecepatan karena hendak berbelok menuju ke arah desanya. Lampu sen dinyalakan dan sepeda motor mulai mengerem. Situasi mendadak berubah ketika seorang pria keluar dari area sawah dan tiba-tiba menghantam S menggunakan balok kayu. Pukulan pertama mengenai lengan S, sepeda motor yang dikendarainya kemudian oleng hingga membuat Pak Sutri itu jatuh ke jalan. Dalam kondisi terjatuh dan tidak berdaya, S masih menjadi sasaran pelaku. Pria yang diperkirakan berusia 40 tahun atau pelaku itu kembali menyerang menggunakan balok kayu dan senjata tajam. Aksi itu sempat berhenti ketika ada kendaraan melintas dan sorot lampunya mengarah ke lokasi. Pelaku kemudian kembali melancarkan serangan setelah kondisi jalan kembali sepi. Istrinya yang panik berusaha menyelamatkan suaminya. Ia merangkul tubuh S dan berusaha menahan serangan pelaku. Namun, tangannya ikut terkena hantaman. Jarinya mengalami luka hingga harus mendapatkan jahitan. Setelah memastikan kedua korban tak berdaya, pelaku membawa kabur sepeda motor Yamaha Vega ZR miliknya korban. Motor itu ditaksir bernilai 3 hingga 4 juta rupiah. Rombong yang berisi barang dagangan juga sempat dibawa pelaku. Namun barang itu kemudian ditemukan warga pada pagi hari di pinggir sawah, sekitar 2 km dari lokasi pembegalan. Kejadian tersebut telah dilaporkan ke kepolisian. Kapolsek Ploso Kompol Ahmad Hairudin membenarkan adanya aksi pembegalan yang disertai penganiayaan terhadap pasangan suami istri tersebut.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper ditemani Is Atin dan juga Intan Anggra ini. Anda bisa bergabung berbagi kabar, kewaspadaan ataupun juga informasi lain di sekitar Anda. Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing. Kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper, yes.
1: Mas Kopeng ini tadi menginformasikan di Sumber Mulyo Jombang hari ini aktivitasnya mencari pakan ternak. Jadi untuk cuacanya juga sangat cerah di sana. Lalu lintas terlihat masih lancar karena di jalur sawah-sawah begitu. Kemudian Bu Herlin, ini beliau adalah Humas UDD PMI Kabupaten Nganjuk, menyampaikan info bahwasannya untuk golongan darah A stoknya hari ini ada 77, B 138, AB 31 dan O ada 100 kantong. Dan untuk jadwal donor darah keliling ada di Desa PT Sumindo Jatikalen Nganjuk. Jadi sudah cakra yang lokasinya tidak jauh dari daerah tersebut bisa langsung ke lokasi untuk melakukan donor darah yang sudah biasa donor darah. Kemudian informasi dari Bapak Sugianto, perjalanan menuju ke arah Kediri Kota, update saja untuk di sekitaran jalur Merican juga ramai. Pak Amir, ini untuk di jalur Papar Kediri arah ke Ngronggot apakah ada hambatan? Tadi diinfokan ada jembatan yang dibongkar, betul. Jadi jembatan itu jembatan kecil, memang setelahnya simpang 4 Kelutan kalau mau ke arah timur, berarti kalau ke arah barat setelahnya jembatan penghubung, setelahnya jembatan penghubung Papar dan juga Kelutan ya, ada jembatan kecil yang mendekati perempatan itu yang dibongkar. Tetap hati-hati saja, masih bisa melintas di sana kan, tapi diatur bergantian. Kemungkinan kalau untuk kendaraan truk engkel lalu juga truk-truk besar nantinya itu akan dialihkan ya. Mengingat jalur tersebut juga agak sempit, Alvan. Kemudian informasi dari teman-teman Pusdalops BBBD Kabupaten Nganjuk yang kerjasama juga dengan BMKG Nganjuk. Ini untuk info terkait dengan cuaca. Jadi kalau dari statement yang kami terima dari BBBD serta BMKG hari ini itu tidak ada potensi hujan ya, masih cenderung cerah saja mulai dari jam 10 pagi sampai dengan nanti jam 5 sore cenderung cerah. Ada yang berawan itu di ngetos di jam 10 sampai jam 11 tapi hanya berawan saja, tidak ada potensi hujan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Gunung Anak Krakatau yang ada di Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada hari Selasa pagi 8 September 2026. Berdasarkan informasi dari situs Magma Indonesia, Kementerian ESDM, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau kembali tercatat pagi ini. Erupsi Gunung Anak Krakatau sebelumnya juga terjadi dalam beberapa hari terakhir dan berdampak pada sebaran abu vulkanik di sejumlah wilayah. Sementara itu, BMKG memperkirakan sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan dibukanya kembali sejumlah bandara yang sebelumnya terdampak abu vulkanik. Masyarakat tetap diimbau untuk mengikuti informasi resmi dari Badan Geologi PVMBG dan juga BMKG, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan kembali erupsi di hari Selasa pagi ini.

0: selepas dari jam 9 pagi ini masih kami tunggu ada informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda lewat 0852 9001061. Untuk Anda baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang, ada di media sosial, Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga akun Instagram dari Radio Cakra Krishna. Ya, sementara itu menanggapi kasus kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan yang terjadi beberapa waktu terakhir, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Bahkan izin dari korporasi yang terbukti terlibat dapat dicabut oleh pemerintah. Presiden menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini sudah kelewatan, sehingga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah. Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk menindak perusahaan yang terbukti melanggar aturan, termasuk mencabut izin usaha jika ditemukan menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan itu. Langkah tegas itu dilakukan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat yang terdampak, terutama di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Nganjuk, AKP Fajar Kurniadi. Selamat pagi, Bapak Fajar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvan. Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Pak Fajar? Sehat Pak ya?
1: Sehat, Mas Alvan.
0: Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Sehat Pak Fajar. Pak, kami kemarin sore terima informasi ada laki-laki yang ditemukan meninggal di sebuah kamar di warung Kandangan Baron Nganjuk. Itu bagaimana Pak untuk ceritanya Pak?
1: Iya Mas Alvan, itu kan kejadiannya dilaporkan 15.30 dengan alamat di sebuah warung di Desa Kandangan. Untuk desanya Kedung Rejo, Tanjung Anom Mas.
0: Oh, Tanjung Anom
1: ya. Tanjung Anom maksudnya untuk kecamatannya. Iya. Ya, jadi itu warga Desa Jantok Purwasri untuk almarhum. Sebelumnya jam pada pukul 14.00 almarhum yang berinisial itu untuk bersama rekannya berdua bersama rekannya pada pukul 14.00 di warung warung atas inisial KN. KN di warung itu dia dengan mau melakukan check-in untuk melakukan hubungan intim. Jadi warung itu juga sinyalnya juga menyediakan perempuan Mas Alvan. Jadi setelah berdua masuk ada kesepakatan dengan SW. SW 30 tahun itu telah melakukan hubungan badan itu setengah jam. Jadi sebelum berapa menit dia merasa ngos-ngosan, setelah sempat mengeluhkan kecapean dan lemas. Korban minta istirahat dulu, setelah itu KN melakukan lagi, selesai tengah-tengah selang waktu setengah jam, melakukan hubungan badan sampai selesai. Kemudian KN itu bersandar di tembok. Setelah itu untuk SW yang teman satu kamarnya tadi keluar, dia melihat masih dalam keadaan ngos-ngosan duduk

0: sandar di tembok. Setelah itu di kamar mandi untuk SW-nya, kembali ke kamar, setelah melihat sudah dalam keadaan terlihat masih bernafas tapi lemas. Setelah itu dia menghubungi TA, dan TA itu pemilik warungnya itu beserta rekannya yang sama-sama dari Purwasri itu untuk melihat kondisi korban. Jadi namun waktu itu bertiga itu melihat kondisi di kamar, korban sudah meninggal dunia di kamar. Jadi dari kejadian tersebut segera melaporkan ke perangkat dan melaporkan ke Polsek Warujayeng untuk ke TKP dengan didampingi tenaga medis serta tim inavis dari Polres Nganjuk serta untuk melihat TKP-nya itu melihat untuk dari kondisi almarhum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun barang-barang yang membuat almarhum dapat meninggal dunia. Jadi almarhum setelah itu untuk pemulasarannya dilaksukan di RS Bayangkara dan diperkirakan untuk almarhum itu untuk kena serangan jantung, Mas Afan. Demikian.
1: Oke, jadi penyebabnya dugaan kuat karena serangan jantung tadi, Pak ya?
0: Serangan jantung. Saat ini untuk jenazah almarhum sudah diambil oleh keluarganya dan dimakamkan di asalnya di Purwasri, Kediri.
1: Usia berapa, Pak? Jadi, si korban tadi, Pak?
0: Usianya KN itu 73 tahun.
1: Wah, sudah saat sepuh ini. Ya berarti memang.
0: Iya, Pak Safan. Begitu kondisinya. Beliaunya almarhum.
1: Oke, baik. Berarti untuk ya, sekarang, Pak. Silakan, Pak.
0: Iya. Jadi untuk sekarang jenazah sudah diambil. Jadi dari pihak keluarga sudah menerima bahwa itu musibah, jadi tidak dilaksanakan untuk visum dalam. Juga kemarin sudah diserahkan jenazah didampingi dari pihak dari perangkat desa dari yang bersangkutan, diserahkan untuk tidak dilakukan. Jadi menerima dengan musibah tidak dilakukan untuk visum jalan maupun luar untuk dari pihak keluarga. Begitu, Mas Afan.
1: Baik, siap. Ada yang belum tersampaikan, Pak Fajar, atau mungkin himbauan kepada masyarakat terkait insiden kemarin itu, Pak?
0: Ya, kami harapkan karena di situ juga tanpa izin untuk masalah kesehatan, masalah keamanan, masalah gangguan kamtimas, ya lebih baik mengimbau untuk masyarakat tidak datang ke lokasi yang saat ini sedang dalam ya untuk menghindari kerawanan-kerawanan itu, Mas Afan.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Bapak Fajar informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
0: Terima kasih, Mas Afan. Terima kasih pendengar Cakrawala Kisna, semoga tetap diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Semoga Nganjuk dalam keadaan tetap kondusif.
1: Amin, siap. Terima kasih banyak Bapak Fajar, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali. AKP Fajar Kurniadi, Kasihumas Polres Nganjuk.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
1: Ya, seorang lansia kemarin dilaporkan meninggal dunia diduga karena serangan jantung, Sedulur Cakra. Lokasinya di kamar warung di kawasan Kandangan, masuknya Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk kemarin sore. Ini semacam tempat prostitusi begitu ya, di mana korban meninggal setelah berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang ada di sana. Dugaan kuat, korban yang sudah berusia 73 tahun, warga Purwaasri Kediri, meninggal karena mengalami serangan jantung. Insiden kemarin sore, hari Senin, dan informasi masuk sekitar jam 3:30 sore kemarin.

0: Ya, yang sudah di jalan mungkin sempat isi BBM tadi, Dru Cakra. Bisa kirimkan juga untuk stoknya bagaimana? Jalur arteri mulai dari Nganjuk, kemudian wilayah Jombang, Mojokerto sampai ke Sidoarjo mungkin, yang sudah sempat lewat beberapa SPBU dapat Anda tambahkan untuk di hari Selasa pagi ini, stoknya seperti apa? Dapat Anda kirimkan informasinya lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sementara itu berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru dalam periode 24 jam terakhir, gunung api tersebut tercatat mengalami 25 kali letusan. Selain letusan, tercatat pula 5 kali guguran, 7 kali embusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari kawah puncak, serta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai. Masyarakat di sekitar juga diminta tetap waspada dan mengikuti informasi serta arahan resmi dari petugas pengamat Gunung Semeru, karena untuk status di hari ini masih di level 3 atau siaga. Ya, untuk informasi selengkapnya bisa Anda cek ya. Anda bisa kunjungi website, ada di cakrakrisna.com, atau media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna. Untuk mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun, Anda bisa install aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih. Ini bisa Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, sementara itu Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan kebakaran hutan di sekitaran Ibu Kota Nusantara atau IKN harus dilakukan secara serius dan cepat agar kebakaran tidak meluas hingga ke kawasan inti pemerintahan. Peringatan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas membahas penanganan bencana pada hari Senin kemarin, di mana Presiden meminta jajarannya memastikan bahwa kebakaran dapat dikendalikan dan tidak mengancam kawasan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya kebakaran hutan dan lahan telah terjadi di sejumlah wilayah sekitar IKN. Kondisi ini menjadi perhatian karena kawasan IKN dikelilingi wilayah berhutan dan rentan terdampak kebakaran saat musim kemarau. Prabowo juga meminta upaya penanganan kebakaran hutan terus diperkuat, termasuk pemantauan titik api dan pengerahan sumber daya agar api tidak semakin meluas. Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai langkah penanganan karhutla, termasuk operasi pemadaman dari udara dan juga upaya modifikasi cuaca. Ya, ke Iis.
1: Saat ini saya masih komunikasi juga dengan Mbak Swasti Ayudia, forecaster on data dari BMKG Juanda, yang memang juga beliau ini turut mengamati perkembangan di Gunung Api Semeru ya, dibantu juga dengan Intan Anggra ini untuk coba sambungkan dengan beliau terkait dengan perakiraan cuaca di kawasan Semeru seperti apa. Karena beberapa hari terakhir ini sepertinya memang menjadi sebuah sorotan di beberapa gunung yang ada di Indonesia, karena ada beberapa 5 hingga kurang lebih 8 gunung yang hampir bersamaan waktunya ketika mengeluarkan abu atau erupsi begitu, sehingga pengamatan di sekitar gunung-gunung api masih terus dipantau. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Dini, arus lalu lintas jalur Prambon Nganjuk masih aman saja, tidak ada hambatan, cuacanya juga cerah ya. Lalu tadi dari Bapak Busairi, melintas sekitaran Warujaya Nganjuk menuju ke arah Kediri, arus lalu lintas juga disampaikan ramai, tadinya mau lewat jalur Papar karena ada info pembongkaran jembatan, akhirnya beliau memilih untuk lewat di jembatan Congbiru Kediri. Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jembatan kecil di baratnya Simpang 4 Papar, di timurnya Simpang 4 Kelutan, ini memang diperbaiki seluruh cakra untuk lalu lintas diatur bergantian ya dari kedua arah. Tapi informasi yang masuk masih aman, memang sempat terjadi penumpukan karena memang harus bergantian dari kedua arah. Tapi secara umum trafik kendaraan di lokasi masih lancar di pagi menjelang siang ini.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan forecaster BMKG Juanda Sidoarjo, ada Mbak Swasti Ayudia. Selamat pagi Mbak Ayu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Alvan.
0: Iya, Mbak Ayu, kami dari Radio Cakra Krisna Nganjuk, Mbak. Ini mohon informasi untuk perakiran cuaca di wilayah seputaran Gunung Semeru, Mbak. Untuk hari ini seperti apa pantauan dari BMKG Juanda?
4: Baik Mas Alvan, perakiran kondisi cuaca untuk wilayah, untuk kawasan sekitar Semeru, nggih, untuk hari ini tanggal 8 September 2026. Jadi memang beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan ringan seperti Kecamatan Senduro di Kabupaten Lumajang, kemudian di Kecamatan Pasru Jambe di Kabupaten Lumajang, juga Candipuro dan Pronojiwo. Kemudian untuk sekitar wilayah Semeru seperti Tempur Sari, kemudian Poncokusumo, Wajak, Tirtoyudo, Ampel Gading, dan juga Pasirian. Kondisi cuacanya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan malam hari hingga dini hari berkabut. Kemudian angin dari wilayah timur hingga tenggara, kemudian dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Begitu Mas Alfas.
0: Ya Mbak Ayu, dengan adanya potensi hujan tadi dan juga untuk kondisi Gunung Semeru yang masih status level 3 atau siaga ini, himbauan dari BMKG seperti apa Mbak?
4: Baik Mas, saat ini memang Semeru masih ini ya Mas ya, masih statusnya juga masih siaga ya. Dan kemudian tapi alhamdulillah sih sebaran untuk vulkanik esnya untuk Gunung Semeru itu dia mengarah ke tenggara, sehingga tidak mempengaruhi untuk wilayah sekitarnya seperti bandara di sekitarnya Abdurrahman Saleh Malang, kemudian di Juanda tidak terpengaruh, di Belimbing Sari juga tidak terpengaruh karena juga kolom letusannya pun juga nggak terlalu tinggi gitu, jadi insya Allah tidak tidak signifikan terpengaruh. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terkait dengan berita, misalkan ada berita hoax juga jangan mudah terpercaya, langsung mencari tahu dari sumber resminya seperti PVMBG yang memang PVMBG ini yang mengurusi ini Mas ya, untuk masalah gunung berapi ini. Kemudian di BMKG yang mengurusi untuk sebaran vulkanik esnya untuk letusan gunung. Nah itu mungkin masyarakat juga perlu membedakan itu. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat ini ya Mas ya, jangan mudah terprovokasi gitu kan. Kan kadang ada berita kemarin gunung meletus barengan di Indonesia, di seluruh Indonesia. Nah kita cari tahu informasinya dari kanal yang resmi seperti itu.
0: Ya Mbak Ayu, karena kan erupsi ini dampaknya ditentukan juga parah atau tidaknya kan salah satunya dengan hembusan angin Mbak ya. Nanti kalau hembusan anginnya ke wilayah bandara pasti kan juga akan berdampak lebih serius ke masyarakat. Kalau sejauh pantauan BMKG seperti apa Mbak belakangan ini?
4: Kalau di Jawa Timur ini kan yang sering meletus ini saat ini yang aktif Semeru ya Mas ya. Nah Semeru ini pun juga dia jadi memang tergantung dari letusannya, tinggi kolom letusannya dan arah anginnya, memang itu sangat berpengaruh sekali. Seperti Krakatau kemarin kan memang kolom, maksudnya ketinggian letusannya pun juga termasuk tinggi Mas ya, sehingga dia jangkauan vulkanik esnya untuk abu vulkaniknya itu bisa sampai ke Jawa Tengah, bahkan ke Lampung, ke Bengkulu juga seperti itu. Kalau Semeru ini dia tinggi kolom letusannya untuk itu masih sekitar 3000 feet dan 3.000 feet, kemudian sampai 6.000, ya tidak terlalu tinggi gitu Mas. Jadi tidak terlalu berpengaruh jikapun anginnya seperti beberapa hari yang lalu itu, 3 hari yang lalu itu anginnya mengarah ke utara barat laut. Dan itu otomatis kan mengarah ke Bandara Juanda. Mengarah ke Bandara Juanda. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan paper test, tidak ada abu vulkanik yang sampai ke Bandara Juanda.
0: Karena abu letusannya tidak tinggi tadi Mbak ya?
4: Ya tidak tinggi, dan juga anginnya pun juga nggak terlalu kencang.
0: Okay. Baik, siap. Tapi dari BMKG nanti tetap komunikasi Mbak dengan PVMBG untuk dampak dari letusan atau erupsi Semeru tadi?
4: Iya, selalu Mas, kita selalu berkoordinasi, dan kita juga termasuk dalam grup yang sama juga. Jadi kita selalu update informasi dari PVMBG dan juga BMKG selalu mengupdate informasi terkait dari sebaran abu vulkaniknya.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Mbak Ayu informasi dan waktunya pagi ini Mbak.
4: Iya, sama-sama malam, Mas Alvan.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi, Mbak Swasti Ayudia, forecaster dari BMKG Juanda Sidoarjo.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Kopeng ya, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video, lokasi berada di wilayah sekitaran alun-alun Merdeka Jombang ya, Alvan ya. Terlihat lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar, dan Mas Kopeng ini menambahkan bahwasanya untuk di stadion sepertinya ini ada kegiatan begitu, karena banyak sekali yang untuk pengunjung datang ke sana, kemudian juga terlihat di depannya seperti kayak ada stan-stan begitu. Kemudian tentunya cuaca juga cukup terik panas ya untuk di wilayah alun-alun Jombang dan sekitarnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi. Ini ketika melintas di Simpang 4 Ngerajek, ini masuknya Tanjungan Om Nganjuk, diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, lancar, cukup ramai ya. Dan tadi menyoroti terkait bahwasanya banyak masyarakat yang melakukan pembersihan saluran selokan di sekitaran Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk, kita dapat yang disampaikan Bu Tias, melintas di seputaran wilayah Gayam Gurah Kediri, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas pagi menjelang siang kali ini. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Murdianto ketika perjalanan dari Jombang arah ke Mojokerto jalur utama. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan pagi menjelang siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu untuk bergabung seluruh Cakra. Saya Alvan, masih sampai di jam 11 nanti ya. Anda bisa bergabung via WhatsApp ataupun juga telepon 0852 9001061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 5 lepas dari jam 10 pagi, Sedro Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Elvan Amar sampai di jam 11 nanti. Gatekeeper untuk shift pagi kali ini ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, cek ke gatekeeper dulu. Iis, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Bapak Jeffrey. Ini tadi perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung. Sekarang sudah melintas di Simpang 4, alun-alun Kota Kediri. Arus lalu lintasnya ramai di kedua arahnya. Kemudian informasi dari Bapak Chandra Budi, pagi hari ini jalan perempatan Ngerajek lancar, ramai saja. Terlihat ada giat pembersihan saluran selokan, banyak sampah yang menumpuk, makanya ini dibersihkan. Bentar saya kecilkan juga untuk soundnya ini. Oke. Jadi yang membersihkan sebetulnya dari petugas saja, Van, dari petugas pengairan. Jadi kalau pengairan itu juga ada petugas yang pakai seragam biru-biru itu. Nah, ini dibersihkan, sampah-sampahnya dibuang. Kemudian untuk informasi arus lalu lintas juga di sekitaran Brangkal Mojokerto aman, kata Pak Faruk ini tadi yang menuju ke arah Surabaya. Lanjut lagi ada Pak Muhlis mendengarkan frekuensi 106,1 via aplikasi streaming. Beliau sekarang berada di kawasan Surabaya Kota dengan cuaca yang cukup panas sekali di jam 10 pagi ini, Elvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Badan Geologi menjelaskan erupsi yang terjadi pada beberapa gunung api tidak serta-merta menunjukkan adanya hubungan atau pemicu yang sama. Aktivitas gunung api merupakan proses alami yang dipengaruhi kondisi dan sistem magma masing-masing gunung. Karena itu, erupsi yang terjadi secara bersamaan tidak berarti keempat gunung saling berkaitan. Masyarakat yang berada di sekitar gunung api yang sedang aktif diminta tetap tenang namun waspada, serta mengikuti rekomendasi dan informasi resmi dari Badan Geologi dan PVMBG. Kewaspadaan diperlukan terutama terhadap potensi bahaya seperti awan panas, guguran lava, lontaran material vulkanik hingga lahar dingin yang mengancam warga yang tinggal di bawah gunung api yang aktif. Karena beberapa pekan terakhir, beberapa gunung api di Indonesia ini erupsi secara bersamaan. Selengkapnya di cakrakrishna.com ya, bisa Anda cek dan ikuti media sosial, Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: Ya menit ke 14 lepas dari jam 10 pagi ini Sedro Cakra di Kabupaten Nganjuk, cuaca cukup cerah ya meskipun tidak sepanas biasanya. Ini masih di 30 derajat di jam 10 ini, cukup cerah tapi masih berawan tipis untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Cek ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Diinformasikan wilayah Jombang ya, tempatnya di Sumber Mulyo Jombang. Ini ternyata rangkaian kegiatannya cukup banyak, Alvan, dalam rangka memperingati Maulutan Nabi begitu. Jadi kemarin itu di tanggal 7 September 2026 itu ada lelangan barang hasil sumbangan masyarakat sedesa Sumber Mulyo. Jadi memang untuk kegiatannya itu dimulai sedari hari Minggu di tanggal 30 Agustus 2026 sampai dengan kemarin ya, Senin 7 September 2026 begitu. Jadi untuk informasi yang kita dapati ya, tadi untuk di wilayah Sumber Mulyo yang disampaikan oleh Mas Kopeng itu sudah selesai untuk rangkaian kegiatannya. Cukup banyak sekali ya, tentunya untuk di wilayah Jombang pada saat Jumat kemarin juga adanya gerbek tahu, kemudian ada juga pawai, dan yang terakhir itu kemarin di hari Senin 7 September 2026. Cuaca tentunya juga masih terik ya, panas untuk di wilayah Jombang dan sekitarnya. Kemudian tambahan informasi yang kita dapat yang disampaikan Mas Kopeng ya, aktivitasnya untuk di Selasa pagi kali ini tidak kirim unit soalnya belum ada DO masuk ya. Jadi saat ini aktivitasnya di rumah saja sambil ngasih pakan kambingnya. Luar biasa sekali ya, juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Lalu kita juga masih komunikasi dengan Kasihumas Polres Tulungagung, Alvan, Ibtu Nanang Murdianto. Ini ternyata untuk bahwasanya kemarin ya, itu kejadian serupa yang terjadi di wilayah Tulungagung, tepatnya itu di Pucang Laban Tulungagung, di mana ditemukan seorang pria yang meninggal dunia di sebuah kamar kos yang ada di Pucang Laban Tulungagung. Informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah,

0: Ya, sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap standar dan sanitasi ini merupakan syarat mutlak dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Berdasarkan hasil verifikasi per 7 September 2026 kemarin, sebanyak 1.999 dapur diketahui belum mendaftarkan SSLHS ke Dinas Kesehatan setempat. Dapur-dapur itu kemudian ditutup untuk sementara waktu untuk menjalani investigasi lebih lanjut. Dari jumlah itu, 351 dapur berada di wilayah Sumatera, 1.417 dapur di wilayah Jawa dan Banten, 231 dapur di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Ya, ke penelpon bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas Kopeng.
1: Selamat pagi, Mas. Nggih, Mas.
0: Iya, Mas Kopeng, di mana sekarang posisi, Mas?
1: Posisi ini lagi di rumah, Mas. Habis cari rumput.
0: Oh, habis cari rumput. Libur hari ini?
1: Libur, iya. Nggak ada rute. Cuma satu, tok.
0: Oh, gitu.
1: Ya, jadi, Mas. Udang, Mas Azril.
0: Terus jenengan libur-libur cari rumput ini tadi.
1: Iya, enggak ada kiriman ya, Mas.
0: Enggak susah, satu. Mas. Kemarau cari rumput ini.
1: Carinya itu dek itu, Mas. Dek tengah-tengah jauh, banyak itu.
0: Oh, itu. Kalau di pinggir-pinggiran pada itu, Mas, ya, kering ya.
1: Iya, betul sekali kau.
0: Oke, gimana Jombang, aman Mas sampai jam 10 ini?
1: Untuk cuaca ini cerah, anginnya sepoi-sepoi. Terus di stadion tadi ada kegiatan kayaknya.
0: Stadion Merdeka?
1: Ya, Jombang ya.
0: Kegiatan apa Mas?
1: Kayak itu Mas, olahraga lempar lembing, lompat tinggi. Iya, anak-anak.
0: Wow, masih terkait anak-anak. Itu, PHBN?
1: Iya, Kak.
0: Tapi nggak ada itu, Mas, ya? Nggak dialihkan, ya?
1: Oh, nggak dialihkan. Aman, kok. Iya, aman.
0: Berarti untuk kegiatan tadi di dalamnya Stadion Merdeka Jombang?
1: Betul sekali, di dalamnya.
0: Oke, baik. Ini sudah selesai, Mas? Cari rumputnya? Atau masih mau dilanjut?
1: Ini sudah nyampe rumah, ini kasih makan ini. Lihatnya uang. Mas, sawan.
0: Apa ini? Kerbau, sapi, atau kambing?
1: Kambing.
0: Oh, kambing.
1: Kambing. Ya, kalau sapi di kota ya enggak enak amat tangga.
0: Iya, tempatnya agak butuh luas dia.
1: Ya. Ya. Ini kambing ini saya di tengah kota ini malah.
0: Gimana harga kambing Jombang, Mas?
1: Waduh, acur, Mas.
0: Wah, turun juga di sana.
1: Wah, turun beneran, ya.
0: Nanti nunggu itu. Itulah dah naik biasanya. Masih setahun lagi tapi.
1: Iya. Kalau stabil itu yang etawa, Mas. PE, peranan etawa itu, Mas. Ya. Yang kuping lempit itu, Mas, panjang-panjang itu. Itu masih. Iya.
0: Tapi kalau yang jenis biasa turun ini harganya.
1: Turun ini babon anak ini harga 1.300 malah.
0: Normalnya biasa berapa, Mas?
1: Normalnya 1.7.
0: Wow, sekarang 1.3.
1: 1.3 ya. Babon bawa satu jantan umur 3 bulan itu 1.3, 1.2 ada yang nawar 1.000 malah.
0: Akhirnya gimana? Dipelihara sendiri, Mas, ya?
1: Pelihara sendiri aja. Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas, udah bergabung pagi ini, Mas Kopeng.
1: Oke, siap. Salam untuk semua. Selamat tugas, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mas Kopeng, di Jombang Kota tadi.

0: Seorang oknum guru di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap mantan siswinya. Korban yang kini berusia 19 tahun diduga mengalami kekerasan seksual sejak berusia 16 tahun atau saat masih duduk di bangku kelas 10 SMA. Dugaan perbuatan tersebut disebut terjadi berulang kali dengan kejadian terakhir sekitar bulan Agustus 2024. Kasus ini dilaporkan ayah korban ke Polres Jombang pada tanggal 8 Agustus lalu. Korban disebut mengalami trauma berat setelah memendam kejadian tersebut selama beberapa tahun. Polisi telah memeriksa korban dan ayahnya serta melakukan visum. Namun hingga kini polisi masih belum menetapkan terlapor sebagai tersangka karena masih menunggu hasil visum dan gelar perkara. Polisi juga menegaskan jumlah kejadian sebanyak 13 kali masih berdasarkan keterangan dari pihak pengacara korban. Penyidik masih mencocokkan keterangan korban dengan hasil visum untuk menentukan perkembangan kasus selanjutnya. Terlapor berinisial SMD dan hingga saat ini statusnya masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Ya, Is.
1: Saya terima informasi dari teman-teman Humas Polres Tulungagung, ada itu Nanang Murdianto, bahwasannya di Karangberet Tulungagung ada seorang yang meninggal dunia di dalam kabin truk. Nah, ini berinisial NADP, usianya 46 tahun, warga Kediri, yang berprofesi sebagai petani atau pekebun sekaligus sopir truk pengangkut tebu. Peristiwa itu bermula saat korban tiba di PG Mojo Panggung sekitar jam 00:30 dini hari dan menempatkan kendaraannya di jalur antrean pengiriman tebu. Saat itu NADP ini sudah sempat mengeluh pusing dan juga keluhan-keluhan lainnya kepada rekannya atau temannya sesama sopir begitu, lalu pamit untuk istirahat di dalam kabin. Baru pagi harinya sekitar jam 5 lebih 15, ini korban itu di dalam kabin itu tengkurap begitu, dibangunkan tapi tidak ada respon sama sekali. Akhirnya ada petugas kesehatan yang datang, ternyata korban sudah meninggal dunia. Lalu dari Polsek Karangberet datang ke lokasi melakukan proses identifikasi. Di identifikasi tersebut tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kemungkinan korban ini meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Informasi selanjutnya dari Bapak Chandra Budi, Jalan Kapas arah ke Jalan Keramat, ada truk berat, ini ada alat berat kren itu loh, sedang proses persiapan menutup sebagian jalan di perempatan tersebut, tapi ini masih bisa lewat karena masih persiapan. Entah akan ada proyek apa di situ. Ini saya coba dalami dulu video dan juga informasi yang dikirimkan Pak Chandra Budi, tapi itu lokasi di pertigaan begitu. Nanti kalau sudah ada info lebih lengkap akan saya sampaikan lagi, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kostaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renvil dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sebujuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil

0: Ya, kembali ke gatekeeper, ke Iis dulu.
1: Iya Van, ternyata yang di jalur arah Sukomoro dan juga arah ke Kramat, ini kalau Anda dari arah Sukomoro melewati perlintasan kereta api, bisa arah ke Kramat juga itu, ada pemasangan saluran air bersih yang ada di kawasan tersebut, pakai kren ya. Ini jadi cukup memakan badan jalan karena truknya terparkir di sisi pinggir agak tengah. Selain itu juga ada krennya itu yang memakan bahu jalan. Jadi arus lalu lintas di sana diatur bergantian. Informasinya dikirimkan oleh Pak Chandra Budi Alvan.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bapak Sukoco. Ini menginformasikan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Pera Jombang arah Mojokerto. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpanya ada kewaspadaan ya. Cuaca siang kali ini juga cukup terik dan panas. Kemudian Pak Hendra ini juga mengabarkan aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Mojokerto, tepatnya di Mojosari Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Lutfi melintas di Simpang 4 Muning Kota Kediri. Lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya terlihat antrian cukup panjang itu yang dari sisi selatan. Terlihat kendaraan sepeda motor, kemudian ada juga mobil pribadi dan bus angkutan umum yang mendominasi untuk di siang kali ini. Cuaca juga masih aman saja, cukup terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Lina, perjalanan dari Jongbiru Kediri arah Kepare, lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca untuk di siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Intan, dan sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, sementara itu Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto, meminta penanganan dan pemulihan pasca bencana dilakukan secara cepat dan juga terkoordinasi. Empat bencana yang menjadi perhatian meliputi banjir dan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera, bencana di Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi Gunung Anak Rakatau. BNPB memastikan proses penanganan tidak hanya berfokus pada kondisi darurat, tetapi juga pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak agar aktivitas warga dapat kembali berjalan secara bertahap. Pemerintah bersama BNPB dan unsur terkait terus melakukan pendataan kebutuhan, penanganan dampak bencana, serta langkah pemulihan di masing-masing wilayah. Ya, ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kami sampaikan bahwasanya untuk Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa pagi 8 September 2026. Berdasarkan pemantauan PVMBG, tercatatkan ada dua kali gempa letusan atau erupsi pada periode pengamatan pagi dengan amplitudo sekitar 44 hingga 47 mm dan durasi 10 sampai dengan 15 detik. Aktivitas Gunung Anak Rakatau saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Badan Geologi mengingatkan masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk tidak mendekati kawah aktif dalam radius 3 km karena masih terdapat potensi lontaran batu pijar, hujan abu lebat, hingga aliran lava. Kemudian beralih informasi lain, kita dapati yang disampaikan oleh Bu Septi, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Kertosono yang mengarah ke Lengkong, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal. Kemudian informasi yang kita dapat yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya, tadi sudah disampaikan oleh Iis, memang beberapa titik di jalur Kramat Nganjuk ini sedikit terhambat karena di sana juga adanya itu ya truk berat. Jadi memang untuk aksesnya semakin menyempit ya tentunya untuk di siang kali ini. Diatur bergantian oleh petugas di sana Alvan, tentunya untuk seluruh cakra yang mungkin melintas di jalur tersebut untuk lalu lintas sedikit terhambat. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hasri, perjalanan sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk yang akan mengarah ke Magetan, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas ya. Pak Yitno, siang kali ini juga masih pantau 106,1 Radio Cakra Krisna mengabarkan Jombang Kota Mas Alvan. Saat ini anginnya semakin wes gitu katanya. Jadi cukup kencang ya, sama seperti di wilayah Nganjuk. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Laili yang perjalanan sudah sampai di wilayah Patihan Loceret, rencana akan mengarah ke Grogol. Lalu lintas juga masih aman saja, normal. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Alvan.
0: Iya, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah lo ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung di Seru Cakra di 0852 9001. Sudah menjelang jam 11, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini ya. Di jam 11 di hari Selasa bertepatan di tanggal 8 September 2026 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira siang hari ini perjalanan Anda bagaimana, apakah cukup menyenangkan atau tidak? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: ada beberapa hal yang perlu Anda waspadai, seluruh cakra. Tadi beberapa informasi yang kita dapati untuk di timurnya lampu merah Kelutan Ngerogot Nganjuk itu arus lalu lintasnya terpantau diatur secara bergantian karena imbas adanya proyek pembongkaran jembatan di lokasi tersebut. Nah, untuk Anda yang mungkin melintas di jalur tersebut agar memelankan laju kendaraan Anda. Kemudian kewaspadaan kedua itu terjadi di simpang 4 Kapas Sukomoro Nganjuk arah ke Kramat ya. Itu juga ada alat berat di sana. Tadi diinformasikan oleh salah satu pendengar kita juga menyampaikan arus lalu lintas tentunya diatur bergantian karena juga akses jalannya cukup terbatas. Perkembangannya untuk di jam 11 lebih 8 menit ini seperti apa? Apakah untuk posisi alat berat masih berada di lokasi atau mungkin sudah bergeser? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, II silakan.
1: Saya juga masih komunikasi dengan Aibda Hanang, Kasium Polsek Ngerogot Polres Nganjuk. Ini bagaimana terkait dengan pengaturan lalu lintas di kawasan Kelutan ya, Kelutan Ngerogot, imbas adanya pembongkaran jembatan kecil yang arah ke Papar, apakah dialihkan atau mungkin kendaraan masih ada yang diperbolehkan untuk melintas di lokasi. Informasi masuk selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh teman-teman Damkar Nganjuk melalui grup, ada giat pelepasan cincin. Okay. Jadi ada Mas Faisal Maulana, usianya 18 tahun, datang ke pos damkar yang di Lengkong, minta bantuan untuk evakuasi cincinnya untuk dilepaskan karena memang sudah kekecilan begitu.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Iya, kalau saya lihat dari foto yang dikirimkan, ini cincinnya itu macam cincin aki begitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, cincin aki gitu ya, oke.
1: Okay. Bukan cincin emas karena memang cowok yang pakai ini ya.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Tapi sudah kekecilan akhirnya minta bantuan begitu karena tidak bisa melepas sendiri. Kemudian dari Pak Bekti, tadi update saja melintas depannya SPBU Baron Nganjuk, antrian tidak terlalu panjang. Sebenarnya masih aman ya untuk stoknya, dari mulai solar, Pertalite, okay. Pertamax masih terlihat aman. Kemudian tadi dari Bapak Junaidi menginformasikan hendak mengarah ke Tulungagung, ini sudah nyampe di sekitaran jalur dalam kota. Okay. Untuk cuaca hari ini cukup bersahabat, Intan.
0: Oke, okay, baik, terima kasih informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya penerbangan dari Bandara Internasional Juanda Surabaya menuju ke Jakarta dan Bandung kembali beroperasi, yaitu dikarenakan setelah Bandara Soekarno-Hatta, Hussein Sastra Negara Bandung dan Halim Perdana Kusuma itu kembali beroperasi pada hari ini, Selasa dini hari. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, dengan dibukanya kembali ketiga bandara tersebut, penerbangan dari Juanda menuju Jakarta dan Bandung juga kembali berjalan. Meski demikian, pengguna jasa penerbangan dihimbau tetap memastikan status penerbangan masing-masing melalui kanal resmi maskapai. Jadi untuk mengantisipasi adanya perubahan jadwal. Pihak Bandara Juanda juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan operasional penerbangan berjalan dengan lancar dan aman.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, untuk perbaikan jembatan di wilayah Kelutan Ngeronggot tadi, Tan. Kita masih komunikasi dengan teman-teman di Polsek Ngeronggot.

0: lapangan juga tidak ada hambatan, kendaraan pribadi saja yang ramai. Lalu informasi lain, Mbak Ayu tadi menambahkan Kertosono ke arah Kediri Kota,
1: okay.
0: Sampai di Simpang Empat Jombiru arah Semampir juga lancar. Mbak Septi menginformasikan cuaca panas wilayah Jatikalen, trafik lalu lintas cukup lancar, dominasi kendaraan yang ke arah Peloso Jombang, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sementara itu, seorang pria yang berusia 73 tahun berinisial KN warga desa Janto, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri, ini meninggal dunia secara mendadak di sebuah kamar warung di kawasan Kandangan, Desa Kedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada kemarin Senin, 7 September 2026 sore. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Polsek Warujeng sekitar jam 3:30 sore. Dan berdasarkan keterangan kepolisian, korban itu datang ke lokasi bersama seorang rekannya, yaitu sekitar jam 2 siang. Korban kemudian masuk ke salah satu kamar di kompleks warung tersebut. Beberapa saat kemudian, korban diketahui dalam kondisi lemas dan mengeluhkan kelelahan. Setelah beristirahat, korban kembali melakukan aktivitas di dalam kamar. Tak lama berselang, seorang saksi berinisial SW yang berada bersama korban itu meninggalkan kamar untuk membersihkan diri. Ketika kembali, korban ditemukan dalam posisi duduk bersandar di tembok dalam kondisi lemas dan masih terlihat bernafas. Saksi kemudian berupaya membangunkan korban, namun tidak mendapatkan respon. Kemudian SW selanjutnya meminta bantuan kepada pemilik warung berinisial TA dan JL. Ketiganya kemudian memeriksa kondisi korban dan mendapati korban sudah tidak memberikan respon. Kejadian tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Polsek Warujeng. Petugas yang datang ke lokasi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kondisi korban dan tempat kejadian perkara. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi juga menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap tubuh korban, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga meninggal akibat kondisi kesehatan yang diperkirakan berkaitan dengan penyakit jantung. Dan tentunya polisi masih melakukan penanganan sesuai prosedur terhadap peristiwa tersebut. Keluarga korban juga telah mendapatkan informasi mengenai kejadian meninggalnya KN.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Semoga saja perjalanan Anda di siang kali ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra. Dan tentunya Anda bisa sampaikan juga kira-kira sudah menjumpai kewaspadaan apa saja dan untuk titik lokasinya di mana, Anda bisa sampaikan. Karena satu informasi dari Anda tentunya ini berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Cek informasi, gatekeeper Alvan silakan.
1: Ya, tadi Mbak Ratih, perjalanan di Kertosono yang ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Sukomoro masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai.
0: Okay.
1: Beberapa truk muatan juga terlihat melintas. Jadi perlu hati-hati saja yang perjalanan melintas di jalur arteri wilayah Nganjuk arah ke Surabaya ataupun juga yang mengarah ke Madiun. Kemudian tadi informasi traffic juga disampaikan Mbak Reva. Ini untuk wilayah Kertosono sudah mulai panas. Melintas di depan Pasar Baru Kertosono ini ya cukup ramai, kendaraan pribadi yang mendominasi. Untuk di titik-titik persimpangan tidak ada kepadatan, hanya perlu mengurangi laju kendaraan saja.
0: Oke.
1: Kemudian dari Mbak Vira di Trenggalek menuju ke arah Kertosono, ini baru sampai di Kediri Kota. Melintas di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri masih lancar, depan Stadion Brawijaya juga tidak memenuhi hambatan. Cuaca dari Trenggalek sampai ke wilayah Kediri Kota cenderung panas, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, progres pembangunan fisik bangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Kecubung, Kecamatan Paci, Kabupaten Nganjuk ini telah selesai. Namun, KDMP Kecubung masih harus menunggu beberapa hal teknis yang berkaitan dengan kelengkapan sarana sebelum koperasi tersebut dioperasionalkan. Hal itu dijelaskan langsung oleh Kepala Desa Kecubung, Aris Purnomo. Itu menyampaikan bahwasanya progres pembangunan gerai KDMP desanya telah rampung 100%, namun hanya menunggu beberapa hal teknis sebagai pelengkap. Pihaknya mengatakan hal-hal teknis tersebut dimaksudkan agar nantinya operasional KDMP Kecubung dapat dilaksanakan secara maksimal. Pihaknya juga mengatakan operasional KDMP Kecubung ditargetkan dapat dimulai pada September hingga Oktober 2026 mendatang. Di sisi lain, pihaknya juga memproyeksikan KDMP Kecubung nantinya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Menurutnya, dengan adanya penyediaan barang-barang subsidi, masyarakat akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hariannya. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menarasikan bahwa KDMP Desa Kecubung dalam kondisi yang mangkrak. Dalam video tersebut, seorang pria nampak berada di lokasi KDMP yang sedang dalam proses finishing pembangunan. Karena kondisi yang masih belum selesai sepenuhnya, pria tersebut secara sepihak mengklaim bahwa KDMP Desa Kecubung yaitu mangkrak. Menanggapi video tersebut, Kepala Desa Kecubung pun memberikan penjelasan bahwa KDMP desanya bukan mangkrak, melainkan memang masih belum beroperasi.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, informasi kami sampaikan bahwasannya seorang pengemudi pick up itu ditemukan meninggal dunia setelah kendaraannya menabrak pohon di ruas jalan utama Tulungagung Blitar. Korban sempat berteriak minta tolong ya pada saat kejadian. Salah seorang warga atas nama Bagio mengatakan kecelakaan terjadi sekitar jam 9 pagi pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Lokasinya di depan gudang bulog Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut Tulung Agung. Pengemudi atau korban itu berinisial KW yang berumur 68 tahun, warga Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut Tulung Agung. Menurutnya, kejadian bermula saat kendaraan pengangkut LPG tersebut melaju dari arah Sumber Gempol menuju ke Ngunut. Saat melintas di depan gudang bulog, kendaraan tiba-tiba oleng dan menghantam pohon besar yang ada di utara jalan. Saat itu, korban sempat berteriak meminta pertolongan. Namun, saat didatangi oleh warga setempat, korban sudah tidak sadarkan diri. Sementara itu, Kanit Gakum Salantas Polres Tulungagung, Ibda Armando Setia Putra Pratama, membenarkan kejadian tersebut. Dan korban saat ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Ikska Tulungagung untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjutnya. Siang kali ini cek informasi terlebih dahulu Gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Muri ini dari pintu tol Begadung-Nganjuk ke arah Loceret. Tadi sempat mampir di SPBU depan Getol Nganjuk. Untuk saat ini stoknya yang Pertalite kosong, Tan. Jadi untuk stok BBM di SPBU exit tol Begadung-Nganjuk ini kosong. Untuk kondisi trafik lalu lintas, beberapa titik lokasi masih cukup lancar. Hanya di wilayah bebas Nganjuk ini yang perlu hati-hati. Okay. Di traffic light-nya ini banyak truk yang terparkir begitu. Untuk lalu lintas masih lancar, dominasi roda 2 dan juga roda 4. Sepanjang pintu tol Nganjuk sampai ke Loceret masih aman. Cuaca juga cerah, cenderung panas. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Putra di Serengas Blitar, cuaca juga mulai panas. Mau ke arah Kediri Kota, menanyakan nih untuk trafik lalu lintas lewat Udanau bagaimana kondisinya. Kemudian Pak Basuki di Mojokerto menuju ke arah Jombang, ini sudah masuk di Jombang Kota, masih aman, kendaraan pribadi yang ramai. Pak Hasan juga menambahkan cuaca panas ini di wilayah Rejoso Nganjuk mau ke arah Bogor. Baru sampai di terminal Busan Cukladang, cukup ramai, harap lebih hati-hati saja. Jalur arteri yang ke arah Bogor ini dominasi truk muatan dan beberapa bus antar kota, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sejauh ini informasi yang masuk di ruang Gatekeeper, beberapa daerah diinformasikan lalu lintas juga masih aman, lancar normal ya, cuaca juga seperti biasa ya. Untuk di siang kali ini cukup terik panas untuk di beberapa wilayah. Tadi Pak Muri menyampaikan seluruh cakra bahwasannya untuk SPBU di depan pintu tol Nganjuk, informasinya untuk stok BBM jenis Pertalite itu infonya stoknya kosong begitu ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang melakukan perjalanan, ini bisa diamati ya, kira-kira SPBU mana saja yang mungkin untuk stok BBM-nya kosong, ini tentunya Anda bisa sampaikan. Karena tentunya ini berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Anda bisa terus kabarkan informasinya ke kami di 0852-9000-1061. Sementara itu beberapa informasi yang masuk di ruang Gatekeeper mengenai dengan kewaspadaan yang perlu Anda waspadai ya. Tadi arus lalu lintas di timur lampu merah Kelutan Ngronggot Nganjuk terpantau diatur bergantian karena juga imbas adanya proyek pembongkaran jembatan. Dan teman-teman di ruang Gatekeeper juga masih coba komunikasi dengan Kasum Polsek Ronggot Aibda Hanang ini untuk menggali informasi tersebut, apakah dilakukan pengaturan atau mungkin diberikan jalur alternatif yang lainnya. Karena mengingat kondisi jalanan tersebut sempit ya, takutnya nanti akan terjadi penumpukan volume kendaraan di jalur tersebut. Anda masih bisa terus kabarkan informasinya ke kami di 0852 9001061.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
2: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
2: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
2: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
2: Itu yang terus rencana nanti di Guguran.
1: Yeah.
2: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini salah sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
2: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
2: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
2: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
2: Selama ini bebas.
1: Bebas.
2: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
2: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
2: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo.
2: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan
1: update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
2: Sama-sama.
1: Semoga
2: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
2: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan bahwasanya BMKG memperkirakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu mulai bergerak menjauhi untuk wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG pada hari ini Selasa pagi 8 September 2026, abu vulkanik terpantau bergerak ke arah selatan barat daya menuju wilayah Samudra Hindia di barat Laut Banten. Meski demikian, BMKG mengingatkan masih terdapat sebaran abu vulkanik yang dapat menurunkan kualitas udara dan jarak pandang, serta berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan pada ketinggian tertentu. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap waspada dengan mengikuti informasi resmi BMKG dan PVMBG, serta memperhatikan kondisi udara dan jarak pandang.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di siang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa terus ya kabarkan update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintas ya, terlebihnya jalur utama ataupun jalur dalam kota, kira-kira untuk di siang kali ini seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin sudah sepi ya? Karena mungkin mengingat jam 12 siang, kali ini biasanya kan memang jam-jam waktunya beristirahat, jam-jam waktunya makan siang ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 12 siang ya. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana seluruh cakra? Apakah kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota masih aman saja? Mengingat sudah jam 12 lebih ya, sudah waktunya jam makan siang. Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami di 0852 9001061. Di ruang gatekeeper tentunya saya masih ditemani tugas ada Alvan Amar dan Isatin yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke Timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper untuk di siang kali ini, seluruh cakra beberapa daerah diinformasikan juga lalu lintasnya masih aman dan normal. Tadi diinformasikan juga untuk stok BBM atau kondisi BBM yang ada di SPBU depan pintu tol Nganjuk, informasinya untuk stok Pertalite kosong ya. Dan tentunya informasi seperti ini berguna ya bagi pengguna jalan yang lainnya. Anda juga bisa sampaikan kira-kira untuk stok BBM di daerah Anda seperti apa. 0852 9001061. Cek informasi ke ruang Gatekeeper. II, silakan.
1: Saya dapat info terkait dengan seorang laki-laki yang ditemukan meninggal dunia di Tulungagung. Mohon maaf ini kalau kasusnya hampir sama seperti yang di kawasan Baron kemarin ya. Okay. Kemarin Baron ada lansia yang ditemukan meninggal di sebuah kamar di kawasan Baron Nganjung. Untuk lebih detail terkait yang di Tulungagung, Polsek Kedungwaru mendatangi lokasi seorang warga yang ditemukan meninggal. Ini tepatnya di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Korban berinisial MAH, usianya 75 tahun, warga Pucang Laban. Kemarin jam 2 siang laporan itu sampai ke rekan-rekan kepolisian. Berdasarkan keterangan pemilik rumah, korban datang untuk menyewa kamar sekitar jam 1 siang. Tidak lama kemudian, seorang perempuan yang belum diketahui identitasnya datang dan masuk ke kamar tersebut. Lalu sekitar 30 menit kemudian, perempuan itu keluar dari kamar tersebut seorang diri. Karena korban tidak kunjung keluar kamar, pemilik rumah itu kemudian melakukan pengecekan. Korban ditemukan dalam kondisi tidak ada respon sama sekali. Kejadian itu selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Kemudian jam 3 sore, petugas Polsek Kedungwaru bersama piket Pamapta Polres Tulungagung, tim Inavis dan personil ini membawa korban ke RSUD Dr. Iskak. Dari pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya korban. Petugas juga menemukan beberapa obat. Ini yang diduga merupakan obat penambah stamina di dalam kamar. Namun penyebab pasti meninggalnya korban tetap mengacu pada hasil pemeriksaan medis nanti. Selanjutnya, jenazah korban yang dibawa ke RSUD Iskak Tulungagung ini menggunakan ambulans. Pihak keluarga korban telah menerima kejadian itu sebagai musibah. Keluarga menyatakan menerima dengan ikhlas dan tidak ingin apabila diotopsi. Kemudian untuk informasi lebih detailnya, saya masih coba sampaikan ke Ibtu Nanang Murdianto, Kasumas Polres Tulungagung, barangkali bisa menceritakan kronologisnya via on air. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Jam 12 siang lebih 18 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. II, silakan.
1: Ada Bu Marlina, ini tadi menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Kota Batu. Ramai dengan banyaknya kendaraan roda 2, roda 4.

0: Ada guguran jumlah 4 amplitudo, hembusan 8 amplitudo, tektoniknya 1 amplitudo. Gunung berkabut 0 sampai 3, asap kawah tidak teramati. Rekomendasinya tetap sama, yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 3 km, 13 km dari puncak erupsi. Kemudian tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah dan mewaspadai potensi awan panas guguran lava serta lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung api. Informasi selanjutnya saya terima juga. Ini tadi dari Bapak Ilham, perjalanan menuju ke arah Tulungagung. Ini sudah nyampe di sekitaran Mojo Kediri, depannya Pondok Peloso Mojo, lalu lintasnya cukup ramai, banyak kendaraan pribadi dan truk muatan barang. Intan.
1: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, PT Petrokimia Gresik memperkuat pengembangan bawang merah unggulan Kabupaten Nganjuk melalui program Pestani Bawang Merah Nyawiji. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bawang merah sekaligus mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga ke hilir. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan petani dari 6 kecamatan yaitu Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Gondang. Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Adityo Wibowo menjelaskan, pendampingan kepada petani tidak hanya dilakukan melalui penyediaan pupuk, tetapi juga mencakup edukasi pemupukan berimbang. Layanan uji tanah, pendampingan budidaya, kemudian pemanfaatan teknologi pertanian, hingga penguatan ekosistem pertanian. Program Pestani juga menjadi ruang bagi petani untuk bertukar pengalaman dan menunjukkan praktik budidaya terbaik bawang merah. Dalam program tersebut, kualitas hasil panen menjadi salah satu aspek yang mendapatkan perhatian. Penilaian budidaya bawang merah mencakup keseragaman umbi dengan bobot 35%, berat 50%, serta dokumentasi 15%.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi, gatekeeper, II silakan.
1: Ada Bapak Amal, ini tadi menyampaikan perjalanan menuju ke arah Kediri, sudah nyampe di jalur Jongbiru untuk arus lalu lintas, dikabarkan lancar siang hari ini, tidak ada hambatan. Kemudian dari Bu Fitri, ini mulai dari Nganjukota sampai dengan jalur arah Wilangan, itu juga tidak ada hambatan ya, masih aman saja. Kemudian ini juga ada pesan masuk dari Pak Puspo Wardoyo, beliau sekarang posisi ada di Bandar Gedung Mulia Jombang, menginformasikan saja hari ini cuaca cukup sangat cerah dan kalau untuk arus lalu lintas masih aman. Kemudian dari Ibu Anita menyampaikan sudah nyampe di Sukomoro Nganjuk, info arus lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada kebakaran kandang sapi miliknya Bapak Ahmad Saiful Effendi, lokasi di Bongkal, Desa Kepanjen, Kecamatan Pace. Kebakaran itu terjadi sekitar jam 9 pagi tadi dan berhasil dipadamkan sekitar jam 11 siang. Kronologis dari kejadian itu, ketika ada seorang pekerja membuat atap kandang sapi yang tidak sengaja membuang puntung rokok ke bawah yang ada tumpukan jeraminya. Di bawahnya itu tidak sedikit tumpukan jeraminya, tapi banyak begitu ya. Tanpa disadari, api semakin membesar dari kecilnya puntung rokok tadi. Lalu warga sekitar juga membantu untuk memadamkan dengan alat seadanya, namun tidak berhasil. Kemudian minta bantuan dari Damkar Pace, alhamdulillah sudah teratasi. Kerugian ditaksir mencapai Rp2.500.000, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya, Iis Hatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tercatatkan mengalami 25 kali letusan dalam 24 jam terakhir. Selain itu, petugas juga mencatatkan 5 kali gempa guguran, 7 kali hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan, status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga, dan tentunya masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga sejauh 13 km dari puncak. Warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak. Petugas mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, serta lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di kawah Semeru.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
4: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam getuk pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama getuk pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan getuk pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan getuk pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Getuk pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk saut tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Siang kali ini kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana? Seluruh cakra, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Ini semoga saja aktivitas yang Anda lakukan di luar ruangan juga berjalan dengan aman dan lancar. Namun jangan lupa ya, Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 085290 1061. Sementara itu di jam 12:43 ya, saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper II, silahkan.
1: Para pedagang Pasar Pahing Kota Kediri ini memasang banner protes kebijakan Perumda Pasar.
0: Oke.
1: Nah, kemarin memang muncul informasi yang di pasar itu ada yang mogok jualan juga ya di Kota Kediri. Nah, ini kalau yang di Pasar Pahing, dalam banner tersebut bertuliskan, kami pedagang Pasar Pahing menolak keras sistem pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar Joyoboyo yang merugikan dan tidak memihak pada pedagang.
0: Okay.
1: Jadi ada juga yang kayak libur masih tetap dimintai iuran gitu ya. Biasanya kan tiap hari ada iuran ya, Intan ya.
0: Iya, betul.
1: Kemudian parkir dan lain sebagainya yang tidak beraturan. Informasi selanjutnya, ini tadi disampaikan oleh Ibu Jainah, ini sudah melintas di sekitaran Tulungagung, arah ke Semen Tulungagung. Dari Kediri masih aman ya, tidak ada hambatan. Kemudian dari Pak Bambang sudah melintas di sekitaran Mojo Kediri. Ini menyampaikan bahwasannya sekitar jam 12-an tadi ada insiden pohon tumbang yang terjadi di jalur Mojo Kediri, tepatnya utaranya Balai Desa Petok Mojo. Pohon tumbang melintang dan menutup seluruh badan jalan. Arus lalu lintas ditutup total, kendaraan roda 2 masih bisa melintas secara bergantian menggunakan bahu jalan, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 tidak bisa. Saat ini sudah ditangani oleh rekan-rekan BPBD Kabupaten Kediri, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya II Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau masih terpantau di sejumlah wilayah dan berdampak pada aktivitas warga. Bahkan sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik. Sementara itu, BMKG memperkirakan sebaran abu vulkanik mulai bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Abu terpantau bergerak ke arah selatan barat daya menuju Samudra Hindia di barat laut Banten. Meski demikian, masyarakat di wilayah terdampak tetap diminta waspada karena abu vulkanik masih dapat mempengaruhi kualitas udara dan jarak pandang. Masyarakat juga dihimbau terus mengikuti informasi resmi dari BMKG dan PVMBG serta menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara semakin memburuk. Tadi selain di wilayah Ngerajek Tanjung Anom Nganjuk ya, tadi kita terima informasi untuk SPBU yang ada di depan gerbang tol Nganjuk. Informasinya juga stok pertalit kosong ya. Tentunya untuk perkembangannya saat ini seperti apa? Jam 12:47. Apakah untuk jenis pertalit sudah terisikan atau mungkin saat tadi ketika beberapa pendengar menginformasikan masih dalam proses pengiriman ya? Ini tentunya Anda bisa sampaikan ke kami melalui 0852 9001061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, informasi kami sampaikan bahwasanya erupsi sejumlah gunung api di Indonesia itu menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyebaran abu vulkanik dan gas vulkanik ke berbagai wilayah termasuk untuk di wilayah Jawa Timur. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa arah penyebaran abu dan gas vulkanik sangat bergantung pada arah serta kecepatan angin di berbagai lapisan atmosfer. Menurutnya, gas sulfur dioksida atau SO2 dapat terbawa angin lebih jauh dibandingkan abu vulkanik. Namun, terdeteksinya gas atau abu di atmosfer tidak otomatis, berarti konsentrasinya tinggi maupun terjadi hujan abu di permukaan. Untuk Jawa Timur sendiri, pihaknya menyebutkan dampak langsung dari erupsi Gunung Anak Rakatau maupun Gunung Semeru saat ini masih terbatas. Dampak yang paling mungkin dirasakan adalah gangguan transportasi udara, khususnya penerbangan menuju wilayah yang terdampak abu vulkanik. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak abu juga dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan, terutama sistem pernapasan. Pihaknya juga menambahkan masyarakat tidak perlu panik dan diminta mengikuti informasi resmi BMKG serta Badan Geologi. Sementara terkait gempa bumi kecil di wilayah selatan Jawa, ia menegaskan bahwa gempa tersebut tidak otomatis menyebabkan gunung api mengalami erupsi. Gatekeeper II, silakan.
1: Terkait dengan jembatan yang ada di Kelutan yang dibongkar itu ya, okay. Sisi baratnya jembatan Papar. Ini tadi dari Kasium Polsek Ngeronggot, ada itu Hanang mengirimkan informasi bahwasannya betul sekarang itu sudah dalam proses pembongkaran dari sisi selatan ya yang lebih dulu dibongkar. Kalau untuk mekanisme lalu lintasnya Tan, tidak ditutup ya, jadi hanya dibuka separuh. Itu berarti nanti diatur bergantian. Kendaraan truk muatan barang sempat saya tanyakan apakah bisa melintas di sana, kata Pak Hanang masih bisa, jadi masih bisa tapi gantian gitu. Harap hati-hati saja yang melintas di sana karena memang jalannya itu tidak terlalu lebar. Sekarang yang sudah mulai dibongkar ada di sisi selatan Sudut Cakra. Nanti kalau yang selatan sudah selesai, sudah diperbaiki, baru nanti yang di sisi utara. Hati-hati di Kelutan, Ronggot Nganjuk. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, II Satin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Semoga saja perjalanan Anda di siang kali ini ya, di Selasa, di tanggal 8 September 2026, semoga saja berjalan dengan aman dan lancar, karena mengingat cuaca juga cukup bersahabat ya, untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Anda yang saat ini sedang beristirahat sejenak, menyempatkan waktu untuk istirahat ya, karena setelah perjalanan cukup panjang, ini juga bisa diinformasikan kira-kira perjalanan Anda seperti apa sedari pagi sampai dengan siang hari ini. Apakah menjumpai adanya kewaspadaan seluruh cakra atau mungkin adanya perbaikan jalan atau mungkin adanya perabasan pohon ya. Ini juga bisa diinformasikan. Karena informasi yang kita terima untuk adanya proyek perbaikan jembatan itu ada di timurnya lampu merah Kelutan Ngeronggot Nganjuk. Selain itu tadi di wilayah Keramat Nganjuk ya juga ada kewaspadaan di mana adanya alat berat di lokasi atau titik ke proyek perbaikan jembatan di simpang 4 Kapas Nganjuk. Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami siang kali ini apakah untuk alat berat masih di lokasi. Ini Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami 0852-9001061. Sementara itu siang kali ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, terima kasih Anda setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Saat ini kembali bersama dengan saya, Isatin, yang menemani aktivitas Anda. Kabarkan perkembangan jalur yang Anda lalui di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa ya mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang Combang. Alamatnya Jalan Raya Baba Combang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Combang. Sasaran dari jembatan Ploso Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Iya, Seru Jakra untuk di kawasan Kelutan Ngeronggot Nganjuk ada kewaspadaan, yakni jembatan kecil yang ada di sisi baratnya jembatan Papar ya. Itu sekarang dibongkar, yang dibongkar di sisi selatan, dan pembongkarannya itu dilakukan hari ini. Kalau ada melintas di sana mohon untuk hati-hati karena arus lalu lintas tentunya diatur bergantian ya. Pelankan laju kendaraan Anda saat melintas di sana dan tambahkan informasinya melalui 0852 9010 61.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852 9010 61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Dapat Anda tambahkan Suruh Cakra informasi di sekitaran Anda di 0852 9001061. Progres pembangunan fisik bangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Kecubung Pace Nganjuk kini telah selesai. Namun KDMP Kecubung masih harus menunggu beberapa hal teknis yang berkaitan dengan kelengkapan sarana sebelum koperasi itu dioperasionalkan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Desa Kecubung Aris Purnomo saat ditemui di lokasi KDMP Kecubung kemarin di hari Senin siang. Menurut Aris, progres pembangunan gerai KDMP desanya telah rampung 100%, namun hanya menunggu beberapa hal teknis sebagai pelengkapnya saja. Ia menyampaikan hal-hal teknis itu dimaksudkan agar nantinya operasional KDMP Kecubung dapat dilaksanakan secara maksimal. Aris mengatakan operasional KDMP Kecubung ditargetkan dapat dimulai pada bulan September hingga Oktober 2026 mendatang. Di sisi lain, Aris memproyeksi KDMP Kecubung nantinya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Menurutnya, dengan adanya penyediaan barang-barang subsidi, masyarakat akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hariannya. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menarasikan bahwa KDMP Desa Kecubung dalam kondisi mangkrak. Dalam video itu, seorang pria nampak berada di lokasi KDMP yang sedang dalam proses finishing pembangunan. Karena kondisi yang masih belum selesai sepenuhnya, pria itu secara sepihak mengklaim bahwa KDMP Desa Kecubung mangkrak. Menanggapi video itu, Kepala Desa Kecubung pun memberikan penjelasan bahwa KDMP desanya bukan mangkrak, melainkan memang masih belum beroperasi. Update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, ini aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya, dikirimkan ada beberapa dokumentasi IIS bahwasannya untuk rekan beliau posisi berada di wilayah Gunung Kelut Kediri ya. Jadi situasi di sana untuk para pengunjung tidak begitu ramai ya untuk hari ini. Di hari Selasa 8 September 2026, dan terlihat untuk update cuaca di sana cukup kabut, mendung tipis ya. Jadi luar biasa sekali, hawanya syahdu ya untuk di sana. Disampaikan juga untuk jasa info ojek PP ya, Iis, karena kan kalau untuk sampai di kawahnya itu kan tidak bisa menggunakan kendaraan, jadi biasanya kan jalan kaki. Nah, kalau untuk info ojeknya itu 40.000 sudah PP begitu. Kemudian

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung.

0: saat ini bagaimana Bapak?
1: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
0: Setiap hari.
1: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
0: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih Bapak?
1: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
0: Yeah.
1: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
0: Yeah.
1: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
0: Ini salah sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu Bapak?
1: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
0: Oh, setiap wilayah.
1: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
0: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
1: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
0: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak Pak, berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas.
0: Bebas.
1: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya, masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya Pak?
1: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya ya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo?
1: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Zuri Jakra, kalau Anda melintas di sekitaran Simpang 4 Kapas Sukomoro Nganjuk ya, tadi ada pemasangan box culvert. Nah, ini melibatkan alat berat dan juga truk muatan yang besar begitu. Harap Anda kalau melintas di sana dipelankan laju kendaraannya karena diatur bergantian. Hampir sama juga dengan yang di Kelutan ya, yang di Kelutan Ngronggot Nganjuk juga diatur bergantian imbas karena pembongkaran jembatan kecil setelahnya perempatan Kelutan. Hati-hati dan waspada ketika melintas di sana. Anda nanti boleh sampaikan kembali infonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda belum sepenuhnya menghilang. Hingga Senin kemarin, meski episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam itu kini telah berakhir ya, material vulkanik itu masih terpantau menyebar di sejumlah wilayah dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Sebaran abu bahkan membuat operasional sejumlah bandara terganggu. Sejumlah wilayah seperti Lampung, Banten, hingga DKI Jakarta juga memutuskan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa imbas peristiwa tersebut. Badan Geologi Kementerian SDM menyatakan episode erupsi menerus Gunung Anak Rakatau selama 25 jam telah berakhir. Gunung api itu menunjukkan aktivitas erupsi dengan pola letusan ringan yang terjadi secara berkala. Meski demikian, Kepala Badan Geologi SDM, Lana Saria, mengatakan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau masih terus dipantau karena tingkat kegempaan masih tinggi. Lana pun mengimbau agar masyarakat tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau, serta wajib meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya awan panas, lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di siang kali ini. Sudah sampai mana Seru Cakra perjalanan Anda? Semoga lancar tanpa ada hambatan ya. Cuaca hari ini memang sangat cerah, di mana-mana banyak yang mengeluhkan cuaca panas ya. Selain itu angin juga berhembus kencang. Saya update info ke Alvan, silakan.
1: Ya, dari Bu Yanti tadi, perjalanan dari Kertosono ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Jalur Sukomora masih cukup lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mas Anggi, juga perjalanan dari kawasan Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Ini sampai di Udanau Blitar yang menuju ke arah Serengat juga masih lancar. Untuk truk muatan tebu terlihat beberapa melintas, lebih hati-hati saja. Mas Irfan melintas di ruas tol naik dari Begadung Nganjuk menuju ke arah Surabaya. Ini sudah sampai di ruas tol Mojokerto, cuaca cukup panas, untuk trafik di jalan tol tidak begitu ramai. Tadi pas naik dari Begadung, untuk antrian kendaraan juga tidak ada. Satu lagi dari Mas Naufal, ini menuju ke arah Kota Batu, baru sampai di Pare ke arah Kandangan masih lancar. Kota Pare yang ramai, dominasi untuk siang hari ini kendaraan pribadi saja, Is.
0: Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj meminta penyelenggara perjalanan ibadah umroh untuk memastikan keselamatan jemaah umroh yang kini tertahan di Arab Saudi imbas penutupan bandara akibat erupsi anakan Gunung Krakatau. Kemenhaj meminta seluruh asosiasi segera melakukan langkah mitigasi dan memastikan seluruh jemaah yang terdampak tetap memperoleh pelayanan serta pendampingan hingga perjalanan dapat dilanjutkan dengan aman. Menurut Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh, Puji Raharjo, keselamatan jemaah harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan terkait dengan keberangkatan, kepulangan, transit, perubahan jadwal maupun perubahan rute penerbangan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 1 siang lebih 45 menit ya dulur. Ini sudah sampai mana perjalanan Anda? Harap hati-hati untuk Anda yang melintas di sekitaran jalur Simpang Kapasuko Moronganjuk arah ke Keramat, karena ada pemasangan box culvert yang sudah dilaksanakan sejak sekitar jam 11-an siang tadi ya. Itu sudah dilaksanakan dan sepertinya juga sampai dengan saat ini. Pelankan laju kendaraan Anda saat melintas di sana.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Jagra Polres Kediri ini memberikan pembekalan literasi digital dan etika AI untuk siswa. Kemudahan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuat berbagai kebutuhan pelajar itu dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Namun, kemudahan itu juga membawa tantangan baru, terutama ketika siswa menerima informasi dari AI tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Kondisi itu menjadi perhatian Polres Kediri saat memberikan edukasi kepada siswa SMA N1 Pare pada awal bulan September lalu. Para pelajar diajak memahami bahwa teknologi AI seharusnya digunakan sebagai alat bantu, bukan menggantikan kemampuan berpikir dan menilai sebuah informasi. Dalam kegiatan tersebut, siswa dikenalkan pada sejumlah manfaat AI dalam mendukung proses pembelajaran, mulai dari membantu mencari ide, menyusun materi, hingga menghasilkan berbagai bentuk konten dapat dilakukan dengan teknologi tersebut. Meski demikian, kemampuan AI dalam menghasilkan jawaban secara cepat tidak selalu berarti informasi yang diberikan benar. Karena itu, siswa diingatkan agar tidak menjadikan hasil AI sebagai satu-satunya sumber informasi tanpa melakukan pengecekan ulang.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Zulhijjagra, sekarang sudah masuk di jam 1 siang lebih 55 menit ya, mendekati di jam 2 siang, tetap hati-hati. Tadi sempat ada info pagi hari tadi ya, bahwasannya untuk stok BBM di SPBU Ngerajek Tanjung Anom ini ada yang kosong. Bagi masyarakat yang hendak mengisi BBM di kawasan Tanjung Anom, diimbau untuk mempertimbangkan kondisi itu, dapat mencari di SPBU alternatif terdekat. Bagaimana untuk Anda yang sudah mengisi BBM di Tanjung Anom? Apakah saat ini juga masih kosong? Atau mungkin sudah terisi lagi, Seru Jakra? Nanti boleh diupdate ya, sambil diinfokan SPBU mana saja yang kira-kira saat ini kosong begitu. Satu informasi dari Anda akan sangat bermanfaat untuk Seru Jakra yang lainnya. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper, nanti akan ada rekan-rekan selanjutnya yang melanjutkan tugas. Hati-hati di perjalanan, selamat siang.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, semangat untuk aktivitas di siang hari ini. Kali ini bersama saya Erika Dwi dan juga rekan-rekan yang ada di Gatekeeper. Anda bisa terus sampaikan kepada kami ya, bagaimana situasi yang ada di wilayah Anda, baik situasi cuaca maupun arus lalu lintasnya. Panas atau tidak kira-kira cuacanya di wilayah Anda? Di depan studio Radio Cakra Krisna panas sekali. Ini yang perjalanan mengarah ke barat agak silau ya, karena matahari sudah bergeser ke arah barat. Jangan lupa pakai kacamata hitam atau pakai kaca helmnya dengan baik dan benar agar tidak mengganggu jarak pandang Anda ketika berkendara maupun juga mengemudi. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061.

0: Sementara itu Seru Cakra untuk Anda yang berlokasi di wilayah Ngoro Jombang juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Informasi yang telah kami terima sedari pagi hingga siang hari ini bisa cek ulang ya. Bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami, Cakra Krisna. Di akun Facebook tersebut sudah kami unggah beberapa video maupun juga foto yang disampaikan oleh pendengar radio Cakra Krisna. Untuk jadi kewaspadaan bagi Anda yang mungkin akan melintas di jalur-jalur tersebut. Saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Satu informasi kami terima dari wilayah Petok Mojo yang dimana jam sekitar jam 12 siang tadi itu terdapat pohon tumbang begitu ya, informasi yang kami terima. Dan untuk pohonnya ini menutupi semua jalan, jadi gak hanya satu ruas jalan saja tapi dua ruas jalan ini tertutup akibat pohon tumbang tersebut. Jadi bisa diinformasikan kepada kami lagi ya, ataupun bisa dikirimkan foto ataupun video begitu, apakah sudah selesai untuk evakuasinya atau belum, karena bahwasannya sekitar jam 1 lebihan tadi masih belum terevakuasi ya Rika untuk pohon tumbang tersebut. Jadi kami belum mengetahui update terbaru di jam 2 siang ini apakah pohon tumbang tersebut sudah terevakuasi atau belum ya di jalur Mojo Kediri. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Mamat menginformasikan untuk perjalanannya dari wilayah Nganjuk menuju ke Jombang, saat ini sudah sampai di Simpang Mengkreng. Untuk arus lalu lintasnya di wilayah Mengkreng aman lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, dan cuaca hari ini pun juga cukup terik. Selanjutnya ada Bu Fida menginformasikan di Simpang Bandar Ngalim, arus lalu lintasnya lumayan ramai, banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Namun untuk cuaca di hari ini juga masih cukup bersahabat ya, masih cukup terik. Selanjutnya informasi kami terima lagi dari Mbak Mawar menginformasikan di wilayah Kandangan arah ke Malang, ini arus lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan juga cenderung lengang saja, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca hari ini pun juga cukup terik, Erika.
0: Baik, lanjut ke Danti. Ada informasi yang disampaikan oleh PT PLN Persero UP3 Mojokerto ULP Nganjuk untuk besok hari Rabu 9 September 2026. Akan ada pemadaman listrik sementara mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk Dusun Kemloko Legi dan Desa Ngangkatan beserta sekitarnya. Karena besok ada pemeliharaan trafo distribusi 20 kV di sekitar area yang padam. Sementara informasi lainnya ditambahkan ada Bapak Barudin juga melintas Mengkreng arah timur, ini masih ada kereta yang melintas, semua kendaraan diberhentikan. Untuk cuaca juga disampaikan cerah menjelang sore hari ini. Ada Bapak Herman sudah sampai dari Kandangan Kediri, arus lalu lintas ramai, banyak kendaraan bermuatan barang, cuaca juga disampaikan cerah, Erika.
2: Terima kasih. Nanti sebelumnya ada Imalana gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, Anda melintas di mana untuk siang hari ini, kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ya, seru cakra sedari pagi hingga siang hari ini ya. Di simpang Kapas Sukomoro Nganjuk arah ke Kramat Nganjuk masih ada pemasangan box culvert di sekitar sana sehingga arus lalu lintas sedikit terhambat. Harus bergantian ya, baik yang dari arah Kapas menuju ke Kramat maupun yang dari Kramat menuju ke arah Kapas. Karena ukuran mobil yang mengangkut box culvert ini juga cukup besar seperti itu, Seru Cakra. Satu jam lalu untuk kendaraan dan juga pemasangan masih terus berlangsung ya. Kira-kira lepas dari jam 2 siang kali ini sudah di menit ke-19 ya. Apakah masih terlihat pemasangan box tersebut atau mungkin sudah selesai dilakukan pemasangan box culvert di wilayah antara Kapas dengan Kramat tersebut ya. Bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto maupun juga videonya di 0852 9001 061. Saya ke Gatekeeper Danti.
1: Saat ini kita juga mencoba menghubungi rekan-rekan Salantas Polres Kediri Kota. Ini terkait dengan uji coba pembatasan angkutan berat di Kota Kediri. Karena informasinya ini sudah berlangsung untuk detail dan juga beberapa peraturan yang diterapkan. Ini masih coba kita sambungkan kepada Kanit Turjawali Salantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, dan saat ini sudah tersambung dengan beliau. Silakan Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan

0: angkutan berat yang ada di Kediri Kota. Hingga saat ini seperti apa Bapak setelah dilakukan uji coba?
1: Siap Mbak Erika, kami tentunya dalam pelaksanaannya membackup atau berkolaborasi dengan rekan-rekan di Sub Kota Kediri. Hari ini berarti hari kedua sosialisasi terkait dengan pembatasan kendaraan muatan berat atau sumbu 3 yang memasuki wilayah Kota Kediri. Tapi dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut kami laksanakan sekitar jam 9 bersama-sama dengan di Sub Kota Kediri di dua titik Mbak Erika.
0: Di mana saja?
1: Yang pertama di Simpang 4 Semampir. Tapi telah dilaksanakan kegiatan tersebut bersama dengan anggota kami yang di Pos Semampir dan juga rekan kita dari Dishub Kota Kediri. Kami melaksanakan sosialisasi serta himbauan kepada kendaraan muatan besar yang selama ini memang melewati Kota Kediri atau Simpang 4 Semampir ke arah selatan. Dengan adanya rambu-rambu pembatasan tersebut, otomatis dimulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 22.00 atau jam 10 malam, tidak diperbolehkan lagi untuk melewati jalur Kota Kediri. Namun demikian, kami lewatkan atau jembatan Semampir ke arah barat atau lewat jembatan Semampir, Mbak Erika.
0: Untuk hingga hari kedua kali ini Bapak, respon dari para pengemudi kendaraan besar tersebut seperti apa? Apakah ada pemberontakan atau mengikuti saja aturan baru tersebut?
1: Kalau terkait hal tersebut, pelaksanaan di lapangan tentunya memang masih banyak pengendara, banyak driver kendaraan muatan besar yang masih belum mengetahui terkait dengan aturan tersebut Mbak Erika. Ini memang menjadi sasaran kami. Selama kegiatan tersebut akan kami laksanakan selama 2 minggu ke depan. Jadi selama setiap hari kami secara tentatif anggota kami bergabung dengan rekan Dishub Kota Kediri akan selalu melaksanakan sosialisasi himbauan dan mengarahkan kendaraan muatan besar ini sesuai dengan rambu-rambu yang telah dipasang, Mbak Erika.
0: Ya, jadi selama 2 minggu nih Bapak uji coba.
1: Jika berdasarkan surat dari Dishub Kota Kediri yang ditujukan kepada Ibu Kasalantas, pelaksanaan kegiatan sosialisasi dari Dishub Kota Kediri ini dilaksanakan selama 2 minggu ke depan, Mbak Erika.
0: 2 minggu ke depan. Jadi selama 2 minggu nanti juga di lokasi akan ada petugas yang berjaga gitu nggih Bapak ya, untuk sosialisasi di jam-jam tertentu.
1: Betul sekali Mbak Erika, kegiatan ini akan terus kami laksanakan, tentunya juga mengedepankan himbauan sosialisasi secara humanis kepada rekan-rekan driver kendaraan muatan besar yang mungkin memang masih belum mengetahui aturan baru tersebut Mbak Erika.
0: Jadi kalau seperti ini belum ada penilangan ya Pak ya, masih sosialisasi selama 2 minggu.
1: Betul sekali Mbak Erika, terkait dengan kegiatan penindakan. Memang itu menjadi alternatif terakhir Mbak Erika. Kami tentunya mengedepankan sosialisasi, himbauan, kesadaran bahwasanya memang rekan-rekan driver ini mematuhi apa yang sudah menjadi aturan di wilayah Kota Kediri Mbak Erika.
0: Sejauh ini semuanya masih mengikuti arahan ya Bapak ya, tidak ada yang membandel, menerobos berarti ya.
1: Pada saat kegiatan di lapangan Hampir semua driver jika paham tentunya akan mengikuti apa yang sudah menjadi aturan Mbak Erika.
0: Semoga meskipun tidak ada petugas tapi tetap juga patuh dengan aturan ya Bapak ya, kan ini untuk kelancaran arus lalu lintas ya.
1: Harapan kami demikian Mbak Erika, mengingat makanya kami akan secara kontinu melaksanakan kegiatan ini selama 2 minggu ke depan
0: Mbak Erika. Baik. Terakhir Bapak, mungkin ada himbauan atau informasi tambahan yang belum tersampaikan, monggo.
1: Siap Mbak Erika, berhubung kita on air terkait dengan pembatasan aturan kendaraan muatan besar yang melewati Kota Kediri, tentunya kami menghimbau kepada para driver atau kendaraan muatan besar sumbu 3 ini silahkan mematuhi

0: rambu-rambu dan alternatif jalan yang telah ditentukan oleh Dishub Kota Kediri dalam rangka untuk Kamsel Tipcar Lantas di wilayah Kota Kediri, supaya dalam perjalanan tetap fokus, hati-hati, dan utamakan keselamatan dalam rangka untuk kebutuhan kita bersama, Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Arifin untuk waktu serta himbauannya sudah disampaikan. Semoga lancar selalu, nggih. Ditunggu update selanjutnya Bapak Arifin apabila ada sesuatu kewaspadaan yang perlu diperhatikan oleh seluruh cakra lainnya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baru saja Ibda Arifin Priyananto, Kanitur Jawali Satlantas Polres Kediri Kota, menyampaikan terkait dengan uji coba pembatasan angkutan berat yang ada di Kediri Kota.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Gatkipar Dianti.
1: Masih terkait dengan uji coba pembatasan angkutan barang di wilayah Kota Kediri, selain komunikasi dengan pihak kepolisian, kita juga di ruang Gatkipar komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Kediri. Ini kita menghubungi Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Kota Kediri, Bapak IGD Sasana Ditya SEMM, terkait hal tersebut. Info sementara dari beliau, dari Dinas Perhubungan Kota Kediri dan Salantas Polres Kediri Kota, itu tetap melaksanakan sosialisasi kepada para pengemudi kendaraan angkutan barang dengan harapan agar mematuhi rambu-rambu dan petunjuk arah untuk pembatasan angkutan barang. Masih coba disambungkan, sambil menunggu terhubung kita juga sampaikan dulu informasi lainnya. Ada Bapak Chandra Budi mengirimkan ulang dua video tadi di Jalan Kramat ke Timur arah Kapas, itu ada truk besar, ada 3 unit yang mengangkat cor beton yang gede, besar, itu sampai menutup jalan sebagian. Lalu lintasnya dibuka tutup bergantian dan untuk cuaca juga masih cukup cerah di lokasi. Untuk siang ini mampir makan siang, menunya ada lontong tahu, mumpung panas-panas kata beliau. Ada tambahan juga kalau untuk jalan raya utama Ngerajek arah barat, itu juga terlihat ada papan petunjuk arah sudah miring dan peyok kata beliau. Dan infonya karena dihantam truk yang over dimension overload. Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, Gatkipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, saat ini sudah tersambung ya dengan Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Kota Kediri, Bapak I. Gede Sasana Ditya SEMM. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Mbak Erika.
0: Nggih, bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Erika, sehat juga.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah Bapak, kami semuanya di sini sehat. Terkait dengan update-nya uji coba pembatasan angkutan atau kendaraan angkutan berat di Kediri Kota, hari ini hari kedua uji coba Bapak, kira-kira untuk hingga hari kedua ini apakah sudah memenuhi beberapa indikator yang digunakan oleh rekan-rekan di sub untuk menilai apakah uji coba ini akan berhasil atau tidak? Monggo disampaikan.
4: Baik, terima kasih Mbak Erika. Untuk uji coba pembatasan angkutan barang hari kedua tanggal 8 September 2026 itu dapat kami sampaikan bahwa kami Dinas Perhubungan Kota Kediri dan juga Satlantas Polresta Kediri tetap melakukan edukasi, sosialisasi kepada para pengemudi angkutan barang yang melintas di Kota Kediri. Dan juga kami menempatkan personil juga dari pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi dan kemudian dilanjutkan pukul 16 sampai dengan pukul 19 malam. Sampai hari ini perkembangannya alhamdulillah lancar, aman, dan mudah-mudahan dapat dipahami oleh para pengemudi bahwa kami tidak melarang, tapi memberikan sosialisasi pembatasan untuk memberikan kelancaran arus lalu lintas di ruas-ruas jalan Kota Kediri. Demikian, Mbak.
0: Oke, jadi ada pembatasan saja di jam-jam tertentu nggih Bapak, dan saat ini juga masih berjalan dengan aman dan lancar. Nanti kalau 2 minggu nanti akan langsung diberlakukan atau kira-kira nanti akan ada evaluasi terlebih dahulu Bapak?
4: Selama seminggu ini kita akan melakukan evaluasi setelah perjalanan seminggu, kemudian dilanjutkan lagi sosialisasi seminggu, kemudian pada minggu kedua sesuai dengan rencana kami itu akan dilakukan evaluasi terkait uji coba.
0: Baik. Jadi satu minggu setelah uji coba akan dilakukan evaluasi. Nanti satu minggu lagi akan dievaluasi lagi. Selama dua hari ini, apakah ternyata memang sangat berpengaruh sekali pengaturan tersebut terhadap arus lalu lintas yang ada di Kediri Kota, mungkin kepadatan yang dikeluhkan beberapa hari terakhir ini akhirnya bisa terurai, Bapak, setelah dilakukan uji coba tersebut?
4: Ya, tentunya memerlukan proses, memerlukan waktu bahwa memahami peraturan uji coba ini, karena memang tidak bisa serta-merta akan terbentuk. Kita akan bersama dengan Salantas kan memberikan sosialisasi edukasi itu bertujuan untuk agar masyarakat dan khusus umumnya dan khususnya para pengemudi kendaraan angkutan barang ini memiliki pola bahwa oh tidak bisa melintas pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 22, boleh melintas pukul 22 sampai dengan pukul 5 pagi. Dan tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan, utamanya di Jalan Esparman, Jalan MT Haryono, dan Jalan Katamso Kota Kediri. Jadi nanti akan terbentuk pola, Mbak. Akan terbentuk pola dulunya, itu kan perilaku berkendara.
0: Jadi dua hari ini pun juga masih penyesuaian ya, Bapak.
4: Ya,
0: belum terlalu masih terlihat signifikan gitu. Baik. Ini terakhir Bapak, mungkin ada himbauan atau mungkin juga informasi yang belum tersampaikan, monggo disampaikan.
4: Baik, Mbak Erika. Terima kasih kepada para pengemudi angkutan barang. Kami berharap tetap mematuhi rambu-rambu dan juga petunjuk arah untuk uji coba pembatasan angkutan barang. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang.
4: Mungkin mereka.
0: Ya, baru saja ada Bapak I. Gede Sasana Ditya SEMM, Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Kota Kediri, terkait dengan update terkini uji coba pembatasan kendaraan angkutan berat di Kediri Kota.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Hese musik. Waduh tarai. Arep mulai rungono dalane kan.

0: Sedari tanggal 7 kemarin, Seru Cakra dan hingga tanggal 21 yang akan datang akan ada penerapan aturan baru bagi para pengguna jalan khususnya kendaraan angkutan barang. Pemerintah Kota Diri melalui Dinas Perhubungan melakukan uji coba pembatasan angkutan barang untuk yang berukuran besar melintas di wilayah Kota Kediri selama 2 minggu. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas, terutamanya di Jalan MT Haryono, Jalan Brigjen S. Parman, hingga mendekati alun-alun yang ada di Jalan Brigjen Katamso. Pembatasan ini menyasar kendaraan berat dengan bobot tertentu. Kendaraan di atas 8T, yaitu trailer, tronton, tidak boleh melintas di jalur tersebut mulai jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Aturan pembatasan ini sengaja diterapkan untuk mengurangi kepadatan di sejumlah titik yang ada di Kota Kediri. Untuk jam 10 malam hingga jam 5 pagi, kendaraan boleh melintas. Selama pembatasan berlangsung, pihak Dishub juga telah menyiapkan rute pengalihan arus lalu lintas sebagai jalur yang bisa dilalui oleh pengemudi. Papan penanda juga sudah ada di lokasi ya. Kemudian petugas kepolisian akan berjaga selama 2 minggu atau selama uji coba tersebut berlangsung. Setelah 1 minggu, nanti dari pihak Dishub, Polres, dan juga dari pihak terkait akan melakukan evaluasi. Kesimpulannya seperti apa setelah 1 minggu dilakukan uji coba tersebut? Untuk 2 hari ini sih masih penyesuaian ya, Seru Cakra. Jadi belum terlihat perubahan yang signifikan di jalur Kediri Kota. Cek informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Satu informasi kami terima dari PT PLN UP3 Mojokerto, ULP Mojokerto Kota, bahwasanya besok Rabu ya, 9 September 2026 akan ada pemadaman listrik sementara. Untuk jamnya di jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, wilayah pemeliharaannya di Kecamatan Delanggu, tepatnya di Desa Sumber Karang sebagian dan juga sekitarnya. Pemadaman listrik ini dikarenakan ada penggantian trafo distribusi. Dan di hari Rabu juga, tepatnya di jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore pun juga ada pemadaman listrik sementara. Untuk wilayahnya ini akan ada di Kecamatan Soko, tepatnya di Desa Soko, Dusun Mangelo dan juga sekitarnya. Pekerjaannya juga sama karena ada penggantian trafo distribusi. Lalu di hari Senin depan 14 September 2026 pun juga ada pada jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore. Untuk wilayah pemeliharaannya di Kecamatan Jetis, Desa Mojorejo, Dusun Pantes Rejo, PT Bioenergi Indowood dan juga sekitarnya. Pekerjaannya juga sama, yakni penggantian trafo distribusi. Beralih ke informasi berikutnya, pada hari ini Selasa 8 September ada insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalan Tol Madiun Ngawi, tepatnya di kilometer 607, yang dimana peristiwa ini melibatkan 1 unit kendaraan truk box dan sebuah mobil pribadi jenis Toyota Innova Zenix. Berdasarkan rekaman video amatir yang beredar begitu ya di media sosial, mobil Toyota Innova Zenix ini tampak mengalami kerusakan parah dengan posisi kendaraan terguling di badan jalan tol. Dan hingga saat ini pun pihak berwenang masih melakukan penanganan di lokasi kejadian, serta belum ada keterangan resmi mengenai penyebab pasti insiden tersebut maupun kepastian ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari insiden ini kami pun juga masih menggali informasi ya, dengan menghubungi Aibtu M. Ali selaku anggota PJR Ngawi Tol Caruban Mantingan Ngawi. Apakah ada informasi lebih lengkapnya? Nanti akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi selanjutnya dari wilayah Jombang. Ini kabarnya sekitar jam 10-an tadi di Simpang 4 Kebon Rojo Jombang ini ada penutupan jalan. Namun penutupannya ini karena apa kami masih belum mengetahui, dan kami juga masih menghubungi dari KBO Satlantas Polres Jombang Ibtu M. Ubaidillah SE terkait dengan penutupan jalur tersebut. Apakah di jam 14.52 ini sudah dibuka atau belum, akan kami sampaikan kembali jika sudah ada informasi lebih lengkapnya. Selanjutnya beralih ke informasi lain dari Pak Mujib, melakukan perjalanan dari wilayah Ngawi menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di Saradan. Arus lalu lintasnya dikabarkan lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga terpantau terik. Selanjutnya dari Bu Ismi, mengabarkan dari wilayah Blitar menuju ke Tulungagung, saat ini sudah sampai di wilayah Ngujang. Arus lalu lintas pun juga terpantau ramai, namun masih lancar saja, dan untuk cuaca terpantau terik. Erika.
0: Terima kasih Himalana Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau seru Cakra, siang hari ini melintas di mana? Bisa disampaikan menemui kewaspadaan apa saja, kirim foto videonya kepada kami ya, agar kami juga bisa unggah melalui akun Facebook Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Seru Jakra, ini tadi untuk pemasangan box culvert di Simpang Kapas Sukomoro arah Kramat Nganjuk masih terus berlangsung hingga sore hari ini. Update-nya seperti apa untuk arus lalu lintas di sana? Karena kan sudah semakin sore, takutnya semakin padat juga arus lalu lintas di jalan Kapas arah ke Kramat maupun juga sebaliknya. Arus lalu lintas diatur bergantian ya, karena kendaraan yang mengangkut box culvert tersebut juga cukup besar sekali, ada eskavatornya juga. Untuk Anda jangan lupa ikuti arahan petugas yang berada di lokasi untuk keamanan Anda dan juga pengguna jalan lainnya.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Jakra Herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Neria, Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Neria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Neria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Neria obat pilihanku.
1: Herbal Neria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Neria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang merasakan langsung dari Herbal Neria. Untuk mendapatkan Herbal Neria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Neria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Neria di Wiata Herbal Neria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seorang pria berusia 73 tahun berinisial KN, warga desa Jantok, Kediri, ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar warung di desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk, pada Senin 7 September 2026. Korban sebelumnya datang bersama rekannya dan seban mengeluhkan kelelahan serta terlihat lemas sebelum ditemukan tidak sadarkan diri. Petugas Polsek Warujayeng kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal akibat kondisi kesehatan yang kemungkinan berkaitan dengan penyakit jantung.

0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
2: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek mencatat 21 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Rara, Krishna FM Trenggalek.
3: Total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 71,25 hektar. Kondisi ini menjadi perhatian karena wilayah Trenggalek masih berada dalam periode musim kemarau. Selain karhutla, BPBD Trenggalek juga melakukan penanganan terhadap wilayah yang mengalami kekeringan. Pada Agustus lalu, distribusi air bersih dilakukan di Desa Pringapus, Kecamatan Dongkol serta Desa Serabah dan Desa Depok, Kecamatan Bendungan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, sebelumnya menyampaikan bahwa musim kemarau 2026 diperkirakan lebih panjang dengan puncak pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta menghemat penggunaan air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
2: Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua truk kol diesel yang terjadi di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada Senin 7 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
4: Tabrakan melibatkan dua kendaraan yang melaju dari arah berbeda dan mengakibatkan salah satu truk keluar jalur hingga menabrak bangunan di sekitar lokasi. Dalam kejadian tersebut, tiga orang mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis. Salah satu kendaraan juga mengalami kerusakan setelah masuk ke area minimarket atau ruko. Sementara, kendaraan lainnya mengalami kondisi terguling setelah benturan. Petugas kepolisian kemudian melakukan penanganan di lokasi, termasuk evakuasi kendaraan serta pengaturan arus lalu lintas. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan dan pemeriksaan petugas Satlantas Polres Madiun. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
2: Sebanyak 1.686 siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Bojonegoro 2026 ini. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
5: Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari 7 hingga 9 September. Dengan peserta berasal dari jenjang MA atau SMA, MTS atau SMP, serta MI atau SD. Dari total peserta tersebut, 428 siswa berasal dari jenjang MA atau SMA, 535 peserta dari MTS atau SMP, dan 723 peserta dari MI atau SD. Pelaksanaan kompetisi dilakukan di sejumlah madrasah antara lain MAN 1 Bojonegoro, MAN 2 Bojonegoro, MA Islamiyah At-Tanwir, dan MTS Abu Darin. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Amanullah menilai OMI menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan akademik. Sementara PLT Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Bojonegoro, Ahmad Miftahul Solihin menyoroti tingginya antusiasme Satuan Pendidikan dalam mengikuti kompetisi tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
2: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan produksi tanaman pinus milik Perhutani, tepatnya di petak 24A RPH Kalesmen Desa Wonosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu menghanguskan area sekitar 1,22 hektar. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar jam 8:30 malam. Personel Pamapta Polres Wonosobo bersama Polsek Kalikajar kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Koramil, BBBD, perhutani, sarelawan, perangkat desa serta masyarakat untuk melakukan pemadaman dan melokalisasi api. Pamapta Polres Wonosobo Ibda Jaka Chandra mengatakan, api berhasil dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api. Kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran hutan. PT Petrokimia Gresik memperkuat pengembangan bawang merah unggulan Kabupaten Nganjuk melalui program Pestani Bawang Merah Nyawiji. Selengkapnya bersama Caca, Krisna FM Nganjuk.
6: Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bawang merah sekaligus mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan petani dari 6 kecamatan, yakni Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Gondang. Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Aditya Wibowo menjelaskan, pendampingan kepada petani tidak hanya dilakukan melalui penyediaan pupuk, tetapi juga mencakup edukasi pemupukan berimbang, layanan uji tanah, pendampingan budidaya, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga penguatan ekosistem pertanian. Program Pestani juga menjadi ruang bagi petani untuk bertukar pengalaman dan menunjukkan praktik budidaya terbaik bawang merah. Dalam program tersebut, kualitas hasil panen menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Penilaian budidaya bawang merah mencakup keseragaman umbi dengan bobot 35%, berat 50%, serta dokumentasi 15%. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
2: Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lumajang pada Senin 7 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
7: Antrian terlihat antara lain di SPBU Selo Awar-Awar Kecamatan Pasirian dan SPBU Desa Besuk Kecamatan Tempe dengan mayoritas kendaraan yang mengantri merupakan sepeda motor. Panjang antrian di beberapa lokasi bahkan mencapai ruas jalan raya sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian karena terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Pertamina melakukan penguatan penyaluran dengan memetakan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah, mengatur prioritas pengiriman, dan melakukan alih suplai. Ahad dari pihak Pertamina menyebut, realisasi pasokan Pertalite pada 5 September telah mencapai sekitar 110% dan proses penguatan stok masih dilakukan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
2: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Batar Kawung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 siang. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
8: Api menghanguskan 6 ruang kelas di sekolah yang berada di Desa Pangebatan, Kecamatan Bantar Kawung. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Rizky Ikhwanuddin, warga Desa Bumi Ayu, yang saat itu sedang melakukan pengecekan mesin pompa air di belakang ruang kelas. Api kemudian membesar dan membakar sejumlah ruangan sebelum petugas gabungan melakukan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri kemudian melakukan penanganan di lokasi. Kerusakan ruang kelas membuat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar menjadi perhatian. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
2: Penurunan debit Sungai Juana di sekitar Bendung Karet Bunga Serjo, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
9: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian tanaman padi masih membutuhkan suplai air hingga mendekati masa panen. Untuk membantu kebutuhan air pertanian, BBWS Pemali Juana telah mengoptimalkan pelepasan air dari Waduk Kedung Ombo melalui Bendung Kelambu menuju daerah irigasi Kelambu Kanan. Pelepasan air dilakukan pada 21 hingga 23 Agustus dengan debit sekitar 3,141 meter kubik per detik. BBWS Pemali Juwana menyebut pengelolaan air dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan ketersediaan air waduk serta kebutuhan masyarakat. Untuk musim tanam pertama 2026 atau 2027, air diprioritaskan bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian dengan penerapan pola tanam padi hemat air. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
2: Memasuki tahun akademik baru, mobilitas mahasiswa dan keluarga menuju sejumlah perguruan tinggi di Kota Malang kembali meningkat. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
10: Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepadatan lalu lintas, terutama di ruas jalan raya berada di sekitar kawasan kampus dan menjadi jalur utama mahasiswa. Peningkatan aktivitas kendaraan biasanya terjadi pada jam masuk dan pulang aktivitas kampus. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena Kota Malang merupakan salah satu tujuan pendidikan yang memiliki konsentrasi perguruan tinggi cukup tinggi. Untuk informasi mengenai kepadatan lalu lintas akibat musim mahasiswa baru, sejumlah laporan menyoroti kawasan kampus sebagai titik yang perlu diwaspadai. Rizka Aplina, Krishna FM, Malang.
2: Polsek Loakulu mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan itu, polisi menyita 4 paket yang diduga berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan sekitar 1,68 gram. Selengkapnya bersama Tata, Krishna FM Loakulu, Kutai, Kartanegara.
11: Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 4 paket yang diduga berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan sekitar 1,68 gram. Kedua terduga diamankan dalam penindakan yang dilakukan jajaran Polsek Loakulu. Barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap asal maupun kemungkinan jaringan peredaran narkotika tersebut. Kapolsek Loakulu, AKP Hari Supranoto mengatakan, kepolisian juga terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Loakulu. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu layanan penerbangan perintis dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda. Selengkapnya bersama Nona, Krishna FM Samarinda.
12: Pekatnya asap menyebabkan jarak pandang terbatas, sehingga berdampak terhadap operasional penerbangan menuju sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Sejumlah rute penerbangan perintis yang terdampak antara lain Samarinda menuju Datah Dawai dan rute Datah Dawai menuju Melalan Melak. Penerbangan pada sejumlah rute tersebut ditangguhkan atau dibatalkan, menyesuaikan kondisi jarak pandang dan faktor keselamatan penerbangan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan menyampaikan bahwa dampak karhutla cukup mempengaruhi operasional angkutan udara menuju wilayah pelosok dan perbatasan. Kondisi ini menunjukkan dampak karhutla tidak hanya mengganggu kesehatan dan lingkungan, tetapi juga konektivitas transportasi. Saya Nona melaporkan langsung dari Krishna Radio Samarinda.
2: Aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia yang meningkat dalam waktu berdekatan turut menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.

0: Kabupaten Pacitan masih aman dari dampak langsung erupsi, sembari tetap melakukan pemantauan perkembangan aktivitas gunung api. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Ii, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jagra Krishna. Ternyata untuk yang di persimpangan antara wilayah Kapas dan juga Kramat ya, pemasangan box culvert tadi masih masuk wilayah Kramat Seru Jagra. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di sana, harap hati-hati dan juga waspada ya. Anda melintas di mana, situasinya seperti apa untuk sore hari ini, bisa Anda terus sampaikan kepada kami di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang beberapa hari terakhir juga berdampak tidak hanya masyarakat yang merasakan dampaknya, abunya di rumah dan kendaraan, tapi juga bahkan beberapa penerbangan itu diinformasikan juga harus ditunda atau dibatalkan. Terkait dengan detailnya, kita juga menyambungkan dengan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, Mas Ana Dwi. Sudah tersambung dengan beliau, silakan Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Seru Jagra di sambungan lain telepon sudah berhasil tersambung dengan Mas Ana Dwi, penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Selamat siang, assalamualaikum Mas Ana Dwi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat siang.
0: Anggi, Mas Ana Dwi, bagaimana ini kabarnya, lama sekali tidak on air ya?
4: Alhamdulillah.
0: Nah,
4: ini kebetulan juga baru berapa waktu nggih niki di darat sih, karena dari beberapa bulan yang lalu itu kita melaut ya, jadinya tidak bisa on air di sana lagi.
0: Oke. Terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau hingga tanggal 8 September 2026, situasi dan kondisinya seperti apa? Karena kita tahu tanggal 4 September 2026 yang lalu kan juga erupsi cukup besar nggih, Bapak Ana Dwi. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, monggo.
4: Ini terkait tentang erupsi Gunung Api Anak Krakatau di Selat Sunda, masuk dalam wilayah Provinsi Lampung. Sejak tanggal 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat mengalami erupsi menerus selama hampir 25 jam hingga tanggal 5 September atau sehari ya, seharian penuh itu mengalami erupsi menerus dengan tipe erupsi yang teramati dari pos pemantau Gunung Api Anak Krakatau itu pancuran lava atau seperti strombolian namun secara menerus gitu. Jadi lava yang keluar itu seperti pancuran. Kemudian untuk emisi abu vulkanik itu sendiri tadinya tidak teramati karena waktunya malam hari ya. Nah, tidak teramati dan bisa teramati malahan melalui PACC dari Darwin Australia yang memberikan kode fona merah, yaitu kolom abu mencapai ketinggian 50 ribu kaki atau sekitar 15 kilometer membumbung ke angkasa. Itu pada tanggal 5 siang itu baru diketahui adanya bumbungan asap atau abu vulkanik yang kemudian menyebar ke wilayah Lampung, Jawa Barat, Banten hingga ke Jakarta yang menyebabkan beberapa bandar udara terpaksa harus ditutup sementara, seperti itu. Kemudian pada tanggal 7 erupsi masih terjadi 4 kali Kemudian untuk hari ini hingga siang ini ya, ini sudah terjadi erupsi dua kali, namun kolom abu tidak teramati karena visual dari pos Pasauran sendiri tertutup kabut. Untuk ombak laut sendiri tenang. Kemudian terkait tentang suara dentuman itu yang terjadi hingga sejauh Bandung pada waktu terjadinya erupsi tanggal 4 itu juga akibat daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Jadi memang dari pertama, dari awalnya itu dicermati bahwasanya karena erupsi yang selama ini terjadi hanya tipe-tipe kecil, jadi tidak menyangka bahwa erupsi menerus pada tanggal 4 itu adalah termasuk erupsi yang besar, namun slow, jadi slow eruption. Yang seperti inilah yang sebenarnya kalau dalam konteks mitigasi ada suatu hal yang paling bahaya, karena erupsi sendiri teramati, namun tidak diketahui bahwa erupsi tersebut merupakan erupsi yang besar. Pertama, karena posisinya berada di tengah laut yang jauh dari pemukiman, sehingga tidak terdeteksi atau tidak teramati dari pos pengamatan. Kemudian tentang adanya isu-isu tsunami, alhamdulillah tidak ada, karena walaupun ini erupsi yang cukup besar, namun tidak menghasilkan atau tidak ada longsoran bawah laut seperti yang terjadi di tahun 2018 lalu. Sehingga hingga saat ini masih terpantau aman, yang dilihat dari stasiun Tidegau atau stasiun pemantauan level SEA juga tidak ada anomali yang signifikan terhadap erupsi ini. Ombak laut di sekitar Selat Sunda tenang hingga sedang, karena memang ada fase pasang surut yang nanti akan terjadi bulan baru, fase bulan baru. Sehingga pasang surut air laut itu hal yang normal dan tidak ada indikasi anomali yang diciptakan dari erupsi Anak Krakatau tersebut. Saat ini masih status level 3 siaga masih berlaku, ada jarak zona bahaya ada 3 km, sehingga kapal-kapal laut yang melintas di sekitar Selat Sunda tidak diperkenankan berada di zona bahaya atau melintas di zona bahaya dalam radius 3 hingga 5 km dari kawah aktif Anak Krakatau. Demikian, Pak.
0: Jadi hingga tanggal 8 September 2026 ini aktivitas Gunung Anak Krakatau sudah mulai menurun. Begitu nggih, Bapak Andi?
4: Ini, tapi masih fluktuatif nggih, biarpun menurun tapi masih fluktuatif karena tremor-tremor yang terekam itu masih kisaran antara 20 mm hingga 30 mm itu masih cukup tinggi. Jadi kemungkinan ada erupsi susulan itu masih ada.
0: Masih akan terus ada potensi erupsi susulan seperti itu. Untuk saat ini sebaran abu vulkanik kabarnya juga sudah menjauh dari Pulau Jawa nggih, Mas Anadwi?
4: Untuk saat ini ya, kan untuk tanggal 5 sama 6 kemarin kan, 6 sama 7 kemarin itu hingga sampai Sumatera Barat, hingga sampai Bengkulu, sampai jauh Jawa Barat ya. Tapi untuk hari ini nih sudah landai hingga sore ini jam 2 ya, jam 2 siang ini. Landaan hanya sekitar di Selat Sunda saja, di sekitar Gunung Api saja. Jadi tidak menyebar jauh seperti
0: tidak
4: itu.
0: Tidak menyebar jauh, betul. Ya, jadi untuk sebarannya sudah tidak seperti yang awal tanggal 4-5.
4: Tanggal 5-6
0: itu Baik. Ini Bapak mungkin ada informasi tambahan atau himbauan agar warga juga tidak panik dengan pemberitaan yang terus beredar di media sosial terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Monggo, Mas Anadwi.
4: Untuk rekan-rekan di Jawa Timur sendiri tidak perlu cemas tentang landaan abu, karena memang landaan abu vulkanik tidak sampai di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga tidak ada bahaya tentang paparan SO2 dari abu vulkanik ke Gunung Krakatau sendiri. Kemudian untuk beberapa waktu ke depan erupsi di Selat Sunda ini memang masih perlu dicermati karena tremor juga masih tinggi. Potensi erupsi kecil-kecilan itu memang sudah umum, sudah lazim terjadi. Dan kemungkinan untuk susulannya itu ya seperti biasa, tipe-tipe kecil, strombolian kecil, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian tentang adanya paparan-paparan seperti teori konspirasi yang disebutkan dari pegawai staf presidenan kemarin itu juga ngawur sekali, itu adalah berita yang tidak benar, sehingga tidak ada teori konspirasi bahwasannya gunung api yang meletus bersamaan kemudian gempa yang bersamaan adalah perbuatan teknologi, sama saja tidak benar. Bencana alam itu adalah kodratullah ya, jadi sudah menjadi fitrah alam. Kita tidak bisa mencegah, namun dengan adanya mitigasi kita bisa mengurangi dari dampak ataupun kerugian daripada bencana itu sendiri. Jadi kepada masyarakat tetap diimbau untuk tenang, selalu memperhatikan informasi dari sumber yang terpercaya dan terverifikasi, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Anadwi untuk informasinya, luar biasa. Ini semoga sehat selalu nggih Mas Anadwi, kami tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih waktunya juga. Assalamualaikum, selamat sore.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Ji.
0: Baru saja ada Mas Anadwi, beliau merupakan penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Jakarta. Jadi untuk aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sudah menunjukkan tren penurunan dan kembali ke karakter normalnya pada Selasa 8 September 2026. Berdasarkan data terbaru, sebaran abu vulkanik saat ini terpantau mengarah menjauh dari daratan Pulau Jawa dan Sumatera menuju ke Samudra Hindia. Kalau hari Minggu dan Senin, abu bergerak ke arah barat laut dan timur laut. Pada Selasa pagi, abu vulkanik dominan bergerak ke arah selatan dan barat daya. Ketinggian kolom abu mencapai 7.000 kaki atau sekitar 2,1 km di atas permukaan laut. Berdasarkan prediksi cuaca 24 hingga 48 jam ke depan, pergerakan angin pada lapisan rendah hingga menengah akan terus membawa abu vulkanik menjauh dari pemukiman warga di Pulau Jawa dan mengarah ke perairan terbuka. Kondisi ini memungkinkan sejumlah bandara yang sebelumnya terdampak untuk kembali bisa beroperasi secara normal. Karakter saat ini Seru Jakra lebih stabil dibandingkan erupsi masif yang terjadi pada 4 hingga 6 September yang lalu, yang berlangsung selama 25 jam dan menyebabkan hujan abu hingga wilayah Jabodetabek. Untuk saat ini, Gunung Anak Krakatau berada pada status siaga atau level 3. Jadi tetap ada himbauan kepada warga dilarang mendekati area kawah Gunung Anak Krakatau dalam radius maksimal 3 km. Kemudian masyarakat diimbau tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Meski sebaran abu tidak sepekat beberapa hari yang lalu, namun partikel vulkanik masih terasa di udara dan berpotensi mengganggu saluran pernafasan. Saya cek informasi dulu ke Imang.
1: Satu informasi kami dapatkan dari Kak Tina menginformasikan beliau mengirimkan sebuah video bahwasannya ada curian motor ya berlokasi di Morobau Barat Guyangan. Dari video yang dibagikan itu terlihat ada dua orang begitu naik motor dan yang satu orangnya itu terlihat lalu lalang begitu di depan rumah dan yang satunya lagi menunggu dari teman rekannya tadi. Lalu setelah beberapa menit lalu lalang di depan rumah tersebut, yang dimana ada motor juga, motor Vario di depan rumahnya. Ini sepertinya rumahnya juga lagi sepi ya, entah itu orangnya ada di dalam atau berada di luar begitu. Kami juga masih belum mengetahui informasi lebih lengkapnya. Setelah beberapa menit lalu lalang di depan rumah tersebut, si penumpang yang tadi itu langsung membawa motor, satu buah motor Vario begitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, video yang dibagikan oleh Kak Tina. Ini kami juga masih menghubungi dari teman-teman kepolisian terkait dengan peristiwa tersebut, apakah betul memang terjadi pencurian motor di lokasi Morobau Barat Guyangan. Nanti jika sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan laka, ini ada seorang pria asal Ngunut Tulungagung ini meninggal dunia setelah mobilnya menabrak pohon di Jalan Nasional Pulau Sari Ngunut pada hari ini ya 8 September 2026. Yang dimana Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung Ibda Armando Satya Putra mengatakan bahwasannya kecelakaan ini adalah tunggal ternyata. Terjadi sekitar pukul jam 9 pagi, mobil yang dikemudikan oleh KW, seorang pria berusia 68 tahun asal Kalangan Ngunut Tulungagung. Ini menabrak pohon di tepi jalan nasional Pulau Sari Ngunut. Lalu Ibda Armando ini juga menjelaskan peristiwa bermula saat mobil melaju dari arah barat ke timur, lalu pengemudi diduga tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga oleng ke kiri dan menabrak sebuah pohon. Saat diperiksa oleh petugas, KW ini ternyata ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia di dalam kabin mobil. Dan Untuk korban ini diduga bukan akibat benturan kecelakaan ternyata, melainkan karena serangan jantung.
0: Karena penyakit bawaan.
1: Betul, ya. Ternyata karena penyakit bawaan, bukan karena benturan dari kecelakaan tersebut. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Iska. Lalu Ibda Armando menambahkan bahwa mobil korban diketahui mengangkut LPG 3 kg dan usai kejadian kendaraan tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke gudang barang untuk bukti kecelakaan. Selanjutnya informasi terkait dengan pemadaman listrik ini berada di wilayah Bojonegoro. Tepatnya pada, hari ini ternyata. Nah, untuk pemeliharaannya nanti di Trucuk Mori Padang Guyangan Serana Sumberjo Kentong Selogabus Pagerwesi Kanten Sumbang Timung dan juga Kandangan. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan, misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada ya, Seru Cakra. Kabarkan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sudah semakin sore, kira-kira jalur mana yang sudah mulai ramai juga, Seru Cakra? Biasanya jam-jam segini jam pulang kantor ya, pulang kerja, kemudian anak-anak yang ekstrakurikuler juga sudah mulai pulang dari sekolahnya masing-masing. Di jalur mana kira-kira yang sudah mulai padat dengan pengendara yang melintas, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, kirim foto maupun juga videonya. Sudah hampir masuk di jam 4 sore, Seru Cakra. Saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, sehat selalu.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Hari ini Selasa, tanggal 8 September 2026, jam 4 sore lewat 8 menit. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper sore hari ini ada Imalana dan Erika Dwi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa mengabarkan kewaspadaan di jalur yang Anda lalui atau di tempat Anda berada melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper 0852-9000-1061. Atau Anda bisa menghubungi dan datang di Wiyata Herbal Naria Tembelang Jombang. Ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, dari Jembatan Pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini, Sedulur Cakra, saya cek informasi ke ruang Gatekeeper Ima.
1: Kami dapatkan satu informasi terkait dengan adanya penemuan jasad di wilayah Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Menturus, di aliran Sungai Brantas. Nah, maksudnya ini Desa Kebuan, Kecamatan Ngusingan, yang tadi itu adalah alamat dari jasad tersebut ternyata, Danti. Pada hari ini ya, Selasa 8 September 2026, jasad ini ditemukan tertutup eceng gondok di tepian sungai. Dari informasi tersebut, kami masih menggalinya ya, terkait dengan apakah beliau ini memang kecelakaan atau bagaimana. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Ini kami masih menghubungi dari Kapolsek Kudu Jombang, AKP Agus Wijaya. Beralih ke informasi lain terkait dengan pemadaman listrik sementara di wilayah Madiun, tepatnya di Dusun Sekarjo, Polsek Mantingan, Bang Jatim, Puskesmas Mantingan, Dusun Nganggang, Dusun Ngerancang pada hari Rabu besok 9 September 2026 pukul 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi karena ada pemeliharaan jaringan 20 kilovolt. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Pak Muhammad, ini mengirimkan informasi bahwasannya barusan melintas satu unit damkar ngebut sirine lewat depan warung ke arah barat.
0: Itu. Wah, ada insiden apa, Ima?
1: Nah, ini kami masih menghubungi dari teman-teman damkar terlebih dahulu ya, ada okay, insiden apa, baik, ada kebakaran apa lagi kira-kira yang terjadi di wilayah Nganjuk. Nanti kalau sudah okay, ada jawaban akan kami sampaikan kembali.
0: Okay.
1: Beralih ke informasi berikutnya dari Ibu Siti menginformasikan untuk list harga sembako kak di wilayah pasar Kademangan Blitar. Okay, ini untuk baik, harga beras naik ya, ini kualitas bagus. Malah turun ya, kemarin 17.000 sekarang 16.000.
0: Oh, turun 1.000 rupiah.
1: Betul, turun 1.000 rupiah. Terus untuk harga minyak masih stabil, 20 hingga 21.000. Okay. Gula pasir juga masih aman, 17.000. Sedangkan untuk telur ayam sudah mulai naik lagi di angka 24 hingga 26.000 rupiah.
0: Okay.
1: Lalu untuk harga tomat pun juga naik ya, kemarin 4.000 sekarang 7.000 hingga 8.000. Naik sekitar 4.000 ya, ini lumayan juga.
0: Iya.
1: Untuk cabai merah besar 20.000, cabai keriting 35.000. Ribu cabai rawit ini ya harganya juga lumayan mencekik ya, ini harganya 57.000 per okay, kilogramnya. Bawang merah 22.000, bawang putih 28.000, daging ayam masih sama, masih mahal harganya, 40 hingga 42.000, daging sapi 130 hingga 135.000. Untuk harga sayur mayur masih stabil ya, di harga 2.000 hingga 10.000 rupiah per kilogramnya, Danti.
0: Oke, okay, terima kasih informasinya, Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat disah.

0: Sedulur Cakra Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada hari ini Selasa 8 September 2026 pagi. Berdasarkan laporan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, erupsi pertama terjadi jam 5 pagi lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dengan durasi sekitar 15 detik, kemudian kembali erupsi pada jam 5 pagi lewat 34 menit waktu Indonesia Barat selama 10 detik lamanya. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sebelumnya juga sempat mengalami erupsi menerus selama sekitar 25 jam sejak 4 September hingga 6 September 2026. Setelah itu, aktivitas erupsi berubah menjadi tipe strombolian dan gunung api tersebut masih berstatus level 3 atau siaga. Sementara itu, abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau sempat menyebar ke sejumlah wilayah. BMKG menyampaikan sebaran abu saat ini bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Namun, masyarakat tetap diimbau mengikuti informasi resmi dari BMKG dan PVMBG serta menghindari radius 3 km dari kawah aktif Gunung Anak Krakatau.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi Erika.
1: Pada hari Senin 7 September 2026 dilaporkan ada seorang pria hilang di Sungai Brantas masuk Dusun Kebowan Kidul, Desa Kebowan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang. Setelah dilakukan upaya pencarian, akhirnya dari korban ini berhasil ditemukan pada hari ini, Selasa 8 September 2026 dalam kondisi meninggal dunia. Untuk informasi lengkapnya, saya masih komunikasikan dengan BPD Jombang. Apakah betul pria yang beberapa waktu lalu dilaporkan hilang sudah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Titik korban ditemukan ini di mana? Kemudian juga terkait dengan kronologi kejadian seperti apa? Karena informasi awal yang kami terima juga sangat terbatas sekali, hanya sebatas ada pria yang kabarnya tanggal 7 hari Senin kemarin hilang, kemudian hari Selasa ini sudah ditemukan oleh petugas gabungan yang melakukan upaya pencarian. Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Lalu ada informasi dari wilayah Kertosono. Tadi kami juga terima kabar ada anak usia sekitar 3 tahun ini mengalami laka air juga di wilayah Kertosono, tepatnya di wilayah Kudu Gang Raung. Untuk detailnya coba nanti kami komunikasikan juga dengan rekan-rekan polsek yang ada di wilayah Kertosono, apakah telah menerima kabar tersebut dari mobil BPBD dan juga Basarnas. Ini juga berada di lokasi sehingga kemungkinan sudah ada laporan dari warga sekitar terkait dengan insiden tersebut. Ada anak usia 3 tahun ya, kabarnya terseret arus sungai atau mengalami laka air hari ini di wilayah Kudu Gang Raung Kertosono. Beralih ke informasi lainnya juga, ini tadi saya terima kabar ada insiden lalu lintas di Tol Madiun Ngawi kilometer 607. Terkait dengan data lengkapnya juga masih kami komunikasikan dengan Ibtu Zainal Abidin, Panit PJR Jatim 6 di Telantas Polda Jawa Timur. Selengkapnya nanti akan saya sampaikan kembali juga.
0: Oke, selanjutnya Ima.
2: Hari ini 8 September 2026 pun juga terjadi laka lantas ya di perempatan JLS Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto. Sekitar pukul jam 11 siang tadi antara sepeda motor dan juga mobil. Dari video yang beredar di media sosial bahwasanya dari arah utara ke arah selatan itu ada sebuah motor, lalu dari arah barat ke arah timur itu ada sebuah mobil yang dimana dua-duanya ini terlihat tidak mengetahui bahwasanya ada kendaraan di depannya. Begitu akhirnya terjadilah laka lantas tersebut. Dari peristiwa tersebut ini dikabarkan sepeda motor mengalami luka serius, dan kami juga sedang menghubungi dari teman-teman Kanit Gakum Satlantas Polres Blitar terkait dengan kejadian tersebut, apakah untuk korbannya, untuk si sepeda motornya ini aman saja ataukah ada yang sampai meninggal dunia begitu ya. Nanti kalau sudah akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi berikutnya, ini kami dapat informasi dari pihak BMKG terkait dengan angin kencang ini ya yang terjadi pada

0: akhir-akhir ini yang berhembus dari monsun Australia ini akan melemah ternyata, tapi nggak langsung. Jadi saat ini posisi matahari itu masih di belahan bumi utara dan terus bergerak menuju khatulistiwa, yang dimana perubahan pemanasan ini perlahan bikin perbedaan tekanan udara antara Australia dan juga Indonesia, sehingga angin timuran yang biasanya cukup kencang saat musim kemarau ini mulai berkurang untuk kekuatannya. Tapi jangan buru-buru dulu ya untuk mengira apakah musim hujan ini sudah dekat atau belum, karena El Nino itu masih sangat kuat dan juga kondisi IOD juga berada di sekitar fase positif. Dua kondisi ini masih bikin wilayah Indonesia cenderung lebih panas dan juga kering dengan suplai udara lembab yang relatif terbatas. Nantinya saat matahari melintasi garis khatulistiwa pada 23 September mendatang, pelemahan angin timur diperkirakan akan semakin terasa. Ini menjadi salah satu tanda kita ini sudah mulai masuk masa pancaroba. Jadi sekitar bulan September sama dengan Oktober ya, September akhir sama dengan Oktober awal. Tapi ingat bahwasanya pancaroba ini bukan berarti hujan langsung turun setiap harinya. Cuaca ini justru bisa lebih susah ditebak juga, yang dimana angin berubah-ubah, hujan lokal mulai muncul di beberapa wilayah begitu ya. Sementara untuk cuaca panas dan kering juga masih bisa terjadi di beberapa daerah. Jadi hujannya ini masih hujan lokalan begitu ya, bukan hujan yang bareng-bareng terjadi. Jadi tetap pantau terus untuk informasi cuaca terbaru dan siap untuk menghadapi perubahan cuaca terkait dengan pancaroba yang akan berlangsung pada bulan September akhir sampai dengan Oktober awal. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Pak Bambang, menginformasikan untuk di wilayah Kota Kediri, tepatnya di Simpang Nabatiasa, untuk hari ini aman lancar, tidak ada kepadatan dan juga kewaspadaan, yang berarti cuaca pun juga terpantau bersahabat saja, cerah saja. Selanjutnya dari Ibu Isti, menginformasikan di wilayah Simpang Papar untuk sore hari ini lumayan lancar, cenderung ke lengang, cuaca pun juga cerah, Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Ima Lana. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Halo Ibu Ana, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak Danti.
1: Selamat sore, apa kabar?
4: Baik, Mbak Danti.
1: Ada di mana lokasinya, Ibu?
4: Ini ada di Kertosono.
1: Baik.
4: Ini besok-besok di sana, Kak. Ini tadi kejadian apa ya, Kak?
1: Apa?
4: Anak
1: apa?
4: Hilang.
1: Oh.
4: Anak hilang.
1: Di mana, Ibu?
4: Di Kudu Gang Raung, Kak.
1: Oh, yang tadi diinformasikan tenggelam, apakah betul? Halo?
4: Nggak tahu, Kakak. Aku tadi barusan kan pulang, Kak.
1: Oh, gitu.
4: Jadi ini, aku habis dari kesana, dari rumah ibu sampai sekarang belum ketemu. Itu kan tadi mau dimandikan itu loh.
1: Iya.
4: Tiba-tiba enggak. Nah,
1: laki-laki atau perempuan yang... Ibu? Anaknya ini.
4: Andre laki-laki, Kak, usia 3 tahun.
1: Laki-laki usia 3 tahun. Kronologi awalnya gimana? Mau dimandikan sore, ditinggal, pintunya terbuka gitu atau gimana?
4: Mau dimandikan, berangkat sekolah, Kak. Tiba-tiba enggak ada, dipanggil-panggil ibunya.
1: Berarti pagi.
4: Iya, sekolah paut tadi pagi.
1: Iya. Ini posisi pintunya terbuka kah, Ibu Ana?
4: Terbuka, Bung. Aku tadi sampai sana itu terbuka.
1: Oh, gitu.
4: Pintunya.
1: Rumahnya itu dekat Sungai Brantas.
4: Iya, Kak.
1: Waduh. Dekat sekali ini kalau dari fotonya. Ini rumahnya yang sebelah mana ini, Ibu Ana? Yang ada sepeda motornya atau yang mana? Dari foto.
4: Yang ada seperti merah itu, Kak.
1: Oh. Dekat
4: ya, itu
1: banget
4: menghadap
1: ini.
4: Iya. Terusan sampingnya tadi ada mobil ya situ.
1: Iya. Sudah ada mobil ini kayaknya dari BPBD ya, Ibu?
4: Nggak tahu juga, Kak. Wong aku tiba-tiba moto cepet-cepet gitu, iya. Kak. Aku langsung atas, Kak.
1: Iya, ini kalau kalau saya perbesar fotonya itu BPBD Rescue. Yang warna oranye. Dua mobilnya itu kan juga ada perahu karetnya untuk proses pencarian biasanya di aliran sungai.
4: Iya, Kak. Tapi kok sudah banyak dok itu sejak tadi pagi.
1: Belum ketemu ini, Bu. Sampai sore.
4: Belum. Belum orang tadi tetangga gitu. Apa ada anak hilang, Cik? Sampai sekarang belum ketemu. Pisan gini, san dia tuh juga di mana? Itu sana. Bilang gitu. Aku tadi langsung ke sana. Ayo, Cik, sana, bilang gitu. Iya, bilangnya gitu. Jadi aku ke sana tuh.
1: Gitu.
4: Terus aku, Kak, Berantas itu, Kak.
1: Iya, dekat banget sama sungai, Ibu. Takutnya nanti anaknya kalau sampai ke aliran sungai, gimana gimana?
4: Ada pancing yang masih tertancap di situ, Kak.
1: Oh gitu.
4: Terusan biasanya dia mancingnya.
1: Biasanya apa, Ibu? Mohon maaf.
4: Biasanya dia tuh mancing main sama kakeknya.
1: Oh, gitu.
4: Nah, ini kakeknya bisa ditanyain, Kak.
1: Kakeknya mungkin syok ya. Tapi pada waktu kejadian pagi hari itu, kakeknya ada di mana?
4: Anu, gak bisa ditanyain, Kak. Cuma anaknya itu apa ya, cucunya tunggal itu, anaknya satu aja, Kak, itu yang.
1: Iya. Ibu dari korban ini di rumah sendirian atau bagaimana?
4: Kurang tahu, Kak, tadi kan banyak orang di situ. Jadi ini aku apa ya, ambil jalan pintas, moto langsung gitu.
1: Cuma iya,
4: kalau di rumah sendiri atau kurang tahu ya, Kak.
1: Oke, baik. Hanya saja rumahnya itu dekat sama Sungai Berantas ya.
4: Ya pokoknya yang tak foto itu dekat.
1: Betul. Tapi ini kalau anak usia 3 tahun mau naik ke tangkisnya itu bukannya sedikit kesusahan ya, Ibu Ana?
4: Ya, itu tangkisnya tuh tinggi kok, aku tadi tuh naik ke situ. Tapi kadang gini, orang-orang itu gini.
1: Gimana?
4: Diambil orang atau bilang di situ kan enggak tahu juga kan tetangga-tetangganya itu.
1: Hanya bisa menduga-duga
4: gitu.
1: Ya.
4: Iya, tapi di situ kok ada pancing, Kak, di Berantas itu.
1: Itu belum ada info ke Ibu Ana, itu pancing milik sang kakek atau bagaimana? Milik orang lain kah?
4: Aku tadi enggak nanya informasi, Kak, kan sudah lama aku di situ, Kak.
1: Iya.
4: Terus habis itu aku tanya, itu karena apa, Kak? Iya, Cik, ini tadi hilangnya itu di bawah orang atau tenggelam di air gitu.
1: Gitu, masih bingung. Soalnya memang iya, meskipun rumahnya dekat dengan aliran Sungai Berantas, tetapi kalau difikirkan secara logika, ini agak susah dipercaya kalau bocah usia 3 tahun bisa naik ke tangkis Sungai Berantas yang tinggi itu ya.
4: Iya, jadi tetangganya tuh ngira-ngira itu satu kalau nggak diambil orang.
1: Aduh, kasihan.
4: Dalam di Berantas, anaknya lu ganteng, Kak.
1: Oh ya Allah.
4: Umur ibunya itu pingsan ini nggak bisa di apa ya?
1: Pasti shock ya.
4: Mau wawancara ini ya enggak bisa, Kak. Wong di situ tadi loh ibunya bolak-balik pingsan. Anak pertama, satu aja itu tadi anaknya itu, baru itu. Kakeknya enggak bisa di apa ya, di wawancara ini cuma aku tadi. Ya itu tetangga depan nih rumah dia gitu aja.
1: Ramai orang di sana.
4: Ramai gitu. Ayo, Cik, lihat sana. Aku dan akhirnya ke sana tadi.
1: Iya.
4: Terus aku gini. Belum kok hilang kayak gitu.
1: Iya, kasihan ya, Ibu ya.
4: Iya, tapi aku langsung ke sana tadi itu tak lihatin, ya Allah. Mudah-mudahan cepat ketemu ya,
1: Amin.
4: Mbak Danti.
1: Iya, amin. Doa, doa dan harapannya ada, sama ibu. Kami juga ikut bersedih.
4: Ada, nangis loh kak.
1: Iya,
4: aku
1: pasti
4: tadi naik di atas tangga situ, iya, kak. Tadi ngapain nangis? Kasihan,
1: iya,
4: bilang gitu.
1: Betul ibu. Semoga segera kadang ditemukan ya ibu.
4: Kak, mudah-mudahan selamat, tidak ada apa-apa,
1: dia
4: nggak meninggal.
1: Amin. Amin ibu.
4: Itu tadi sekolah tetangganya.
1: Iya.
4: Itu, aku tadi mau wawancara tetangganya, kan, iya, tanya-tanya gitu, informasi. Itu Ci, tadi mau dimandikan ibunya, dia tiba-tiba dipanggil itu nggak ada.
1: Iya,
4: ya itu ada jalan, Kak. Langsung ke utara tuh, di bawah ya enggak tahu juga kak, ada arah ke utara karena juga terus sampai barat ada, ke selatan juga ada, rumahnya pinggir jalan, diambil ya enggak ngerti kak,
1: mau
4: tidak dia tadi
1: ibu,
4: mau sekolah.
1: Iya, mohon maaf ibu, kalau ibu Ana tadi melintas di lokasi di gang rumahnya itu adakah yang punya CCTV?
4: Kayaknya enggak ada kakak.
1: Tidak ada.
4: Nggak ada kak.
1: Oke, baik.
4: Kayaknya dia tuh apa ya kak, kontrak tuh rumahnya di situ kak.
1: Gitu, oke. Nanti kami bantu komunikasi dengan pihak kepolisian dan juga BPBD ya ibu Ana. Semoga
4: ya,
1: kak, segera
4: kak,
1: ditemukan.
4: Bantuannya sama Radio
1: iya,
4: Cakra.
1: Pasti.
4: Wah, semoga sehat selalu,
1: amin,
4: lancar cikin.
1: Amin
4: semua,
1: ibu,
4: ya, kak.
1: Amin. Doa baik yang sama juga. Terima kasih banyak Ibu Ana atas iya kepedulian, empati dan juga informasinya Ibu.
4: Ya, semoga nanti
1: iya,
4: ketemu ya Kak.
1: Amin. Doa dan harapannya sama Ibu Ana ya.
4: Kak.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu. Nanti akan kami sampaikan update-nya kalau kita sudah ada info dari pihak kepolisian maupun BPBD setempat, J.
4: Amin.
1: Iya, baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana di Kartosono Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Sedulur Cakra, informasi kita terima dari salah satu pendengar Radio Cakra Krishna, Ibu Ana. Kabarnya di wilayah Kudu, Kertosono, Nganjuk, ada seorang bocah laki-laki usia 3 tahun, masih PAUD ya. Informasinya dilaporkan hilang tadi pagi sewaktu hendak dimandikan oleh sang ibu. Kalau informasi sementara yang kita himpun, lokasi rumahnya ini memang dekat dengan aliran Sungai Brantas. Tapi perlu sedulur ketahui bahwa Sungai Brantas ini ada tangkisnya, dan tangkisnya itu cukup tinggi sehingga susah untuk dilogika anak atau bocah usia 3 tahun bisa naik sendiri ke tangkis dan diduga hanyut atau hilang di aliran Sungai Brantas. Sementara masih dalam bentuk dugaan, kita masih coba komunikasi dengan pihak kepolisian dan juga BPBD Kabupaten Nganjuk. Untuk Anda yang tinggal di lokasi, Anda bisa menyampaikan informasi terkini. Bagaimana info data dari saksi, atau mungkin Anda juga ingin menambahkan kondisi lokasi, itu adakah CCTV, lokasi yang bagaimana, atau mungkin update terkait dengan penanganan dari para petugas yang sudah datang di lokasi. Kami tunggu informasinya, serta mari kita doakan semoga bocah tersebut segera ditemukan.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Kalau kembali membahas terkait dengan Gunung Anak Krakatau yang merupakan gunung api aktif. Informasi ini kami sampaikan dihimpun dari Kementerian ESDM bagian geologi ya. Jadi informasinya sebagai tambahan pengetahuan, Gunung Api Anak Krakatau atau GAK merupakan gunung api yang terus tumbuh di kawasan kaldera Krakatau. Pada 20 Januari 1929, Anak Krakatau itu mulai muncul dari permukaan laut. Kemudian pada bulan Oktober tahun 1952, terbentuk kerucut baru di dalam kawah Soma. Kemudian pada tanggal 22 Desember 2018, erupsi besar menyebabkan longsoran dan tsunami. Dan di tahun 2023, seri erupsi berskala kecil terus berlangsung hingga 16 Desember 2023. Anak Krakatau kembali erupsi sejak 2 Juli 2026. Gunung Api Anak Krakatau kembali mengalami erupsi. Dari level 2 waspada, meningkat statusnya menjadi level 3 siaga. Ini tepatnya pada tanggal 4 September 2026 jam 11 malam lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Terjadi erupsi menerus yang disertai semburan lava menerus, suara gemuruh dan dentuman. Erupsi itu berhenti pada 6 September 2026 jam 12 malam lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Ima.
1: Di tanggal 9 sampai tanggal 13 September 2026 di wilayah Taman Hijau Simpang 5 Gumul ini akan ada event Kediri Food Fest 2026 yang dimana untuk area eventnya itu kan di taman depan Taman Hijau Simpang 5 Gumul kan nanti. Nah itu akan ditutup, jadi tidak bisa melewati jalanan depan Taman Simpang Taman Hijau Simpang 5 Gumul Kediri di tanggal 9 sampai 13 September karena itu nanti akan steril, tidak boleh ada kendaraan yang melintas di wilayah tersebut. Dan untuk eventnya ini ya mulai pukul jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Namun untuk stand bazarnya itu selama tanggal 9 sampai 13 itu tidak dicopot, jadi tidak bisa melintas di wilayah tersebut ya selama beberapa hari. Lalu bergeser ke informasi berikutnya. Dari operasional penerbangan rute Solo-Jakarta-Solo di Bandara Adi Sumarmo hari ini ternyata sudah kembali normal ya, karena selama 2 hari kemarin penerbangan dari dan menuju Jakarta ini dibatalkan karena imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun untuk saat ini penerbangan dari Solo menuju ke Jakarta maupun sebaliknya itu sudah kembali normal seiring telah dibukanya kembali Bandara Soekarno-Hatta. Jadi ada beberapa bandara ini sudah kembali normal ya, karena kan kemarin sempat dikabarkan imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini beberapa bandara itu sempat didelay ya karena erupsi tersebut. Beralih ke informasi berikutnya. Dari Pak Chandra Budi menginformasikan sore ini cuaca cerah masih terik berangkat dari Kedondong Dusun Mampir Gudang Tiripan. Tapi tanaman bonsai, apa ini, bougainvil umur 14 tahun pas berbunga mekar merah. Waduh, ini banyak sekali ini. Pokoknya untuk di wilayahnya Pak Chandra Budi di wilayah Gudang Tiripan ini masih aman untuk cuaca di sore hari ini, masih terik juga kabarnya. Jadi tidak ada awan begitu ya yang melintas, tidak mendung juga. Selanjutnya, kita beralih ke informasi berikutnya dari Bukorya melakukan perjalanan dari wilayah Warujayeng menuju ke Caruban. Saat ini sudah sampai di Simpang Pat Guyangan, mengabarkan arus lalu lintasnya ramai lancar, cuaca pun juga masih bersahabat. Selanjutnya dari Pak Jatmiko menginformasikan dari wilayah Berbek menuju ke Mojoroto, arus lalu lintasnya aman lancar di wilayah Simpang 4 Merica, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Cuaca pun juga masih bersahabat. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Imalana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, masih terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau pada tanggal 4 sampai 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Barat. Kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Anak Krakatau. Bagaimana dentuman itu bisa terdengar jauh? Gelombang akustik berfrekuensi rendah dari erupsi dapat merambat jauh dalam kondisi atmosfer tertentu. Akibatnya, suara dentuman dapat terdengar sebagai simbol atau bahkan terasa sebagai getaran. Abu vulkanik dapat terbawa angin. Berdasarkan gabungan informasi erupsi dan fauna dari PVMBG melalui MAGMA Indonesia, informasi VAAC Darwin, serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer menuju Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, dan sebagian Jawa Barat. Tetap waspada, namun jangan panik. Hindari aktivitas dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Api Anak Krakatau. Waspadai potensi awan panas, lava, lontaran batu pijar, dan hujan abu lebat. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah mengikuti arah dan kecepatan angin. Jika wilayah Anda terdampak hujan abu, gunakan masker sewaktu beraktivitas di luar ruangan. Dan yang paling penting, jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi dari sumber yang tidak terpercaya.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Sedulur Cakra, untuk Anda yang mengetahui terkait dengan kabar hilangnya bocah laki-laki 3 tahun di wilayah Kertosono Nganjuk yang rumahnya itu dekat dengan Sungai Berantas, Anda bisa mengabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001061.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam 5 sore lewat 4 menit tetap bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Imalana dan Erika Dwi masih siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten, ya mengonsumsi herbal Naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri, di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara Jawa. Sore hari ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Informasi yang saya terima dari Galaksa BBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan adanya laporan anak berusia 3 tahun yang hilang di wilayah Kudu Kertosono. Ternyata dari BBD Nganjuk juga telah menerima laporan tersebut dan saat ini rekan-rekan BBD masih berada di lokasi, masih koordinasi bersama perangkat desa serta pihak polsek yang ada di lokasi. Belum bisa dipastikan juga apakah peristiwa tersebut merupakan laka air atau tidak, jadi masih menunggu update dari rekan-rekan yang ada di lokasi. Jadi mohon waktu terkait dengan informasi tersebut. Apabila mungkin Seru Cakra juga ada di sekitar lokasi ya, mengetahui bagaimana kronologinya bisa disampaikan. Beralih ke informasi lainnya dulu, ini tadi saya terima dari Bapak Setiaris pulang kerja di wilayah Sawahan Nganjuk. Alhamdulillah enak sekali, tidak kena macet, juga syahdu sekali cuacanya cerah berawan. Kemudian juga ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Febri, melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk mengarah ke wilayah Nganjuk Kota dari Wilangan Nganjuk. Arus lalu lintas juga tidak ada hambatan, cuaca cerah.
0: Baik, selanjutnya Ima.
2: Dari Kasihumas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muheni, tadi sempat kita kabarkan terkait dengan laka lantas ya yang berada di perempatan JLS Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto pada sekitar jam 11 siang. Bahwasanya betul ada insiden tersebut, namun mohon waktu terlebih dahulu. Mungkin ini masih dalam proses penyelidikan ya, nanti kalau sudah ada informasi kembali akan kami sampaikan. Selanjutnya beralih ke informasi lain, ada Bapak Purwanto melakukan perjalanan dari wilayah Ngeronggot menuju ke Pare. Saat ini sudah sampai di Simpang 4 Papar, arus lalu lintasnya terpantau lancar, cenderung ke lengang pada sore hari ini. Dan untuk cuaca pun dikabarkan cerah. Selanjutnya Pak Sodikin saat ini sedang melakukan perjalanan dari wilayah Bagor menuju ke Mojokerto, melintas di kawasan Simpang Mengkreng, arus lalu lintasnya pun terpantau ramai sekali namun tetap lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga bersahabat. Ibu Sumiati melaporkan perjalanan dari arah Bagor menuju ke Madiun juga. Untuk arus lalu lintasnya dari kedua arah tidak ada hambatan yang berarti, kondisi cuaca pun juga terpantau bersahabat. Selanjutnya dari Ibu Mariam menginformasikan di wilayah Prambon Nganjuk saat ini untuk arus lalu lintasnya ramai lancar ya, beliau lagi di rumah saja, ini untuk cuaca pun juga cerah bersahabat. Terakhir dari Pak Suprapto juga melaporkan saat ini sedang dalam perjalanan dari Trenggalek menuju ke Blitar, arus lalu lintas ramai lancar dipenuhi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Cuaca pun juga cerah danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ima Lana, sebelumnya Erika Dwi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sedulur cakra, sebaran abu vulkanik gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah, terutama di kawasan Banten dan sekitarnya. Warga melaporkan abu menempel di permukiman dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Paparan abu juga menyebabkan sebagian warga mengalami mata perih, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, abu vulkani juga berdampak pada kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, serta menggunakan masker dan pelindung mata apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Dampak lainnya dirasakan pada aktivitas pendidikan dan transportasi. Sejumlah sekolah di wilayah terdampak menerapkan pembelajaran jarak jauh. Sementara, sebaran abu sebelumnya juga mengganggu operasional sejumlah bandara. Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, PVMBG, serta pemerintah daerah.
1: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
2: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya. Tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya. Dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
3: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
2: Setiap hari.
3: Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
2: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
3: Iya, setiap hari. Ini tadi yang dibawa dari Desa Prambon.
2: Yeah.
3: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang dibawa. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
2: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
3: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
2: Oh, setiap wilayah.
3: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
2: Masuk ke tandon, ya. Setiap desa ada satu tandon.
3: Iya, ya lebih. Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
2: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
3: Selama ini bebas. Ya, pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
2: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
3: Iya, masih bisa bertambah.
2: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
3: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
2: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
3: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
2: Dikabarkan update nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
3: Sama-sama.
2: Semoga
3: terima kasih.
2: Semoga rekan-rekan BBD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
3: Amin.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedulur Cakra, sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau sebelumnya juga sempat mengganggu aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah. Tercatat ada 8 bandara yang terdampak, di antaranya Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Radin Inten II, Budiarto, Pondok Cabe, Taufik Yemas, dan Salaka Nagara. Gangguan itu terjadi karena sebaran abu vulkanik dapat membahayakan operasional penerbangan, terutama karena material abu berisiko mengganggu mesin dan sistem pesawat. Akibatnya sejumlah penerbangan sempat ditunda, dibatalkan, maupun mengalami penyesuaian rute. Namun, kondisi terbaru menunjukkan aktivitas penerbangan mulai kembali normal. BMKG memastikan hasil pemeriksaan di sejumlah bandara menunjukkan negatif abu vulkanik, sehingga seluruh 8 bandara yang sebelumnya terdampak kini telah kembali beroperasi. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara tetap diimbau memantau informasi terbaru dari maskapai dan otoritas bandara. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Ima.
1: Terkait dengan penutupan jalan di Simpang 4 Kebon Rojo Jombang yang terjadi pada sekitar jam 10 pagian ya, di per jam ini sudah dibuka dan juga sudah lancar kembali, dan anggota di lapangan pun juga sudah dikerahkan ya, jadi sudah tidak ada hambatan lagi di Simpang 4 Kebon Rojo Jombang pada jam 17:25 ini. Beralih ke informasi lain terkait dengan kecelakaan tunggal yang tadi terjadi di Jalan Nasional Pulo Sari Ngunut, Tulungagung sekitar pukul jam 9 pagi tadi. Kami tadi juga sudah menghubungi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, Ibda Armando Satya Putra Pratama, dan beliau membenarkan bahwasannya kejadian tersebut benar adanya. Pada 8 September ini telah terjadi kecelakaan lalu lintas lepas kendali, yakni mobil Isuzu Panther di Desa Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, Tulungagung sekitar pukul jam 9 pagi, yang dimana kecelakaan lepas kendali tersebut melibatkan satu unit mobil saja. Berdasarkan hasil olah TKP, semula mobil Isuzu Panther ini berjalan dari arah barat ke arah timur. Oleh karena diduga pengemudi ini kurang menguasai kendaraannya, lalu oleng ke kiri menabrak pohon di tepi jalan dan terjadi laka lantas. Lalu akibatnya dari laka lantas tersebut korban meninggal dunia di TKP. Akibat kejadian tersebut pengendara mobil mengalami luka babras, akhirnya meninggal dunia di TKP, kemudian dibawa ke RSUD Iskak Tulungagung. Sementara kerugian material akibat kecelakaan ini diperkirakan sebesar Rp200.000. Dan saat ini korban meninggal dunia dilakukan VIR di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Untuk kerugian material tadi ya sebesar Rp200.000. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung juga telah melakukan olah TKP dan melakukan pengecekan korban yang mengemudi mobil Isuzu Panther tersebut. Kepolisian juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu berhati-hati memastikan kondisi kendaraan baik di jalanan ya, serta menjaga konsentrasi dan kecepatan saat

0: berkendara guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beralih ke informasi selanjutnya dari wilayah Trenggalek, per hari ini Selasa 28 September 2026, BPBD Kabupaten Trenggalek pun juga masih melaksanakan kegiatan pendistribusian air bersih kepada masyarakat di RT 21 RW 9 dan RT 22 RW 10 Desa Ngulan Wetan, Kecamatan Pogalan. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Kabupaten Trenggalek ini mendistribusikan air bersih sebanyak 1 rit dengan total 6.000 liter, yang dimana bantuan air bersih ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di wilayah tersebut. Jadi per bulan September ini juga masih berlangsung musim kemarau ya, di beberapa daerah pun juga masih kekurangan air bersih. Jadi ada beberapa daerah di beberapa kabupaten di wilayah Jawa Timur pun juga masih didistribusikan air bersih dari pihak BPBD. Beralih ke informasi berikutnya dari Mas Wahyu, menginformasikan saat ini situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Warujayeng terpantau cukup ramai namun tetap lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti juga, cuaca pun juga bersahabat Danti.
1: Oke, terima kasih informasinya Ima Lana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Untuk Anda yang menunaikan wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra, kita terima tambahan informasi dari Penggiat Mitigasi Bencana Geologi dan Hidrometeorologi Indonesia, Mas Ana Dwi, terkait dengan top skor erupsi Gunung Api Indonesia periode 1 Januari sampai dengan 7 September di tahun 2026. Yang pertama, Gunung Ibu di Maluku Utara sebanyak 25.556 kali letusan. Gunung Ili di Lewotolok, ini Nusa Tenggara Timur, sebanyak 24.442 kali letusan. Gunung Semeru Jawa Timur sebanyak 20.326 kali letusan dan 55 kali awan panas. Gunung Dukono Maluku Utara 8.216 kali letusan. Gunung Lewotobi Laki-Laki NTT 790 kali letusan. Gunung Anak Rakatau Lampung 243 kali letusan. Gunung Merapi Jawa Tengah DIY 115 kali awan panas. Gunung Merapi Sumatera Barat Marapi ini sebanyak 51 kali letusan. Gunung Dempo Sumatera Selatan 3 kali letusan. Gunung Sinabung Sumatera Utara 2 kali letusan dan Gunung Karangetang Sulawesi Utara sebanyak 1 kali letusan. Jadi informasi ke ruang Gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Ana terkait dengan anak laki-laki yang hilang, dilaporkan hilang di wilayah Kudu Kertosono. Ini untuk fotonya ternyata juga sudah diunggah melalui akun media sosial. Ini sepertinya juga mungkin dari anggota keluarga ya, yang memposting. Karena saya rasa kalau bukan dari anggota keluarga tidak akan berani untuk posting foto secara apa ya, terang-terangan ya, okay. Tidak ada sensor dan lain sebagainya. Mungkin ini dari salah satu keluarganya ini mengunggah foto dari korban yang hilang dari jam 10 pagi hingga sekarang belum ditemukan. Ini tadi juga untuk rekan-rekan yang berada di lokasi wilayah Kertosono, ini sudah dipasang seperti banner tulisan posko gabungan operasi pencarian pertolongan evakuasi Kabupaten Nganjuk. Ini apakah sudah ada kepastian terkait dengan peristiwa yang terjadi di wilayah Kertosono, mungkin dilakukan upaya pencarian menyusuri Sungai Brantas atau mungkin yang lainnya, coba nanti kami komunikasikan kembali dengan BBD Nganjuk ya, terkait dengan pemasangan banner posko ini. Berarti kalau sudah dipasang banner posko kan upaya pencarian akan mulai dilakukan, Dante.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang waktu Indonesia, Bapak Maskur.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu bagian Arab Saudi, khususnya di Mekah.
0: Baik, Bapak. Bagaimana Bapak Maskur bersama para jemaah hari ini?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya,
4: biasa.
0: Baik, Bapak, kalau di wilayah Mekah ini suhunya berapa, Bapak? siang hari ini waktu Arab Saudi?
4: Siang, ya siang kali ini kisaran 40 derajat ya. 40 derajat.
0: Baik.
4: Tidak apa ya, ya standar ya. Standarnya 40. Yang Madinah itu lebih panas lagi yang kemarin waktu
0: game. Betul. Sampai berapa kemarin Bapak? 43 atau 40 ya, berapa kemarin?
4: 45 ya.
0: 43, 45. Masya Allah. Ya. Tapi alhamdulillah semua jemaah diberikan kesehatan ya Bapak.
4: Ya, alhamdulillah. Untung karena ini hotel kita dengan masjid cukup dekat, jadi tidak terlalu kepanasan ya.
0: Iya, betul. Bapak ini berarti sudah hari keberapa panjenengan?
4: Waduh, hari keberapa ini? Hari terakhir pokoknya.
0: Hari besok terakhir. Wah,
4: besok
0: sudah terbang ke tanah air.
4: Iya, betul sekali.
0: Okay, baik. Jam berapa besok Bapak?
4: Besok itu malam, besok malam ya tuh terbang. Menuju Jakarta dulu transit, kemudian menuju dari Jakarta menuju ke Surabaya. Perkiraan tanggal 10 sore kita sampai Surabaya.
0: Tanggal 10 sore, semoga besok perjalanannya aman, lancar, semangat, selamat semuanya Bapak. Aman,
4: amin, ya.
0: Amin. Ini berarti amin. Usai sholat zuhur Bapak aktivitasnya indahnya.
4: Ya, setelah sholat zuhur makan siang sudah disiapkan oleh hotel. Jadi orang kaya pokoknya yang diharapkan.
0: Masya Allah, luar biasa. Berarti semua rangkaian ibadah ini sudah semua Bapak?
4: Ya, alhamdulillah. Ibadah di Kota Mekah, di Baitullah, yaitu pertama umroh. Umroh kita dapat jatah dari travel itu 2 kali umroh. Kemudian kalau mau umroh mandiri dikoordinir juga bisa oleh mutawif atau pembimbingnya. Itu kita pesan 1 kali atau 2 kali. Tapi kalau melihat untuk tenaganya, tenaga yang kita kemarin nambah 1 sekali saja, sehingga alhamdulillah bisa umroh 3 kali. Kemudian ini karena besok pulang, jadwal malam ini ya, waktu sini ini mau tawaf wada atau tawaf perpisahan, sehingga besok kita pulang, Pak. Istilahnya kita pamitan malam ini.
0: Jam berapa Allah nanti Bapak rencananya tawaf wada?
4: Ya, tawaf wada sekitar jam 10 ya setelah Isya. Jam 10 kalau waktu Indonesia ya jam 2 ya.
0: Jam 2 dini hari.
4: Sekitar 4 jam. Jadi kemudian setelah tawaf wada ya udah untuk subuh kita sudah tidak ke Baitullah karena sudah pamitan. Jadi ya di hotel mungkin itu.
0: Siap. Semua berarti sudah dipersiapkan koper-kopernya, bawaannya Bapak Maskur?
4: Ya, tentunya sudah diimbau oleh mutawif atau pembimbing. Untuk siang ini sudah packing koper-koper. Barang tentunya sudah melebihi batas ini karena belanjaan.
0: Belanjaannya banyak.
4: Di khususnya di Medina atau di Mekah ini duit rupiah tidak. Tidak harus pakai real.
0: Jadi
4: apapun, kecuali di mall yang besar ya. Kalau di toko kecil ini rupiah sama laku gitu.
0: Laku mau juga. Terima.
4: Untuk jamaah umroh gak usah repot-repot tukar real. Ya, karena di Madinah, di Mekah uang rupiah masih diterima.
0: Masih
4: jadi
0: diterima.
4: Satu real itu hanya 5 ribu ya, satu real.
0: Satu real 5 ribu rupiah.
4: Hampir semua toko-toko terima.
0: Alhamdulillah. Rupiah. Meringankan para jemaah ya, Bapak.
4: Iya, betul sekali. Karena pada jemaah yang khususnya ibu-ibu yang tua-tua.
0: Iya, betul.
4: Satu real 5.000 gitu. 12 real udah ngitungnya udah bingung. Berapa gitu.
0: Siap, baik.
4: Terima kasih untuk pemerintah Arab Saudi mau menerima masyarakat ya. Yang mau menerima rupiah sebagai transaksi.
0: Apresiasi. Baik, Bapak. Terima kasih banyak informasinya. Kami ikut senang, ikut bahagia, ikut adem juga hatinya. Bisa disapa panjenengan dari Tanah Suci. Semoga kita semua ketularan, Bapak Anje.
4: Alhamdulillah ya, sama-sama. Amin. Mudah-mudahan para jamaah pendengar bisa berziarah ke makam Rasulullah. Amin. Dan ke Baitullah.
0: Amin, Bapak, terima kasih banyak. Anje, amin.
4: Ya, salam dari Bapak Mukaromah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Maskur, Anda di Mekah, Arab Saudi. Semoga semua jemaah juga sehat dan lancar besok agenda pulang ke tanah air.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, sudah melewati jam 6 petang. Saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam Seru Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani perjalanan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan pastinya saya juga tidak sendiri ya, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan selama perjalanan jika menemui kewaspadaan di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sedulur Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Menit ke 13 lepas dari jam 6, update informasi ke Erika.
1: Ini tadi saya terima laporan terkait dengan aktivitas Gunung Api Semeru ya.
0: Oke.
1: Pada udah jam 12 siang hingga jam 18.00 atau jam 6 petang kali ini di tanggal 8 September 2026. Jadi secara meteorologi angin bertiup lemah ke arah barat laut. Suhu udara sekitar 20 hingga 21 derajat Celcius. Volume curah hujan, karena cuacanya hujan di sana, volume curah hujan ini 8 mm per hari. Untuk kegempaan, ini ada letusan jumlahnya 30 dengan amplitudo 10 hingga 22 mm, durasi 45 hingga 130 detik. Kemudian juga saat ini tingkat aktivitas Gunung Semeru pada level 3 atau siaga. Rekomendasi dari rekan-rekan yang ada di pos pengamatan ya, ini tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Lalu tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu atau lava pijar, dan juga harus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Seperti itu. Dan secara visual Gunung Api Semeru ini tertutup kabut karena kan juga hujan ya di sana. Jadi ini tadi laporan kami terima pada periode tanggal 8 September jam 12 siang hingga jam 6 petang. Kemudian beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima disampaikan oleh Ibu Afifah melintas di wilayah Loceret Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas ini tadi kabarnya juga cukup lancar, ramai dengan kendaraan roda 2. Lalu ini tadi dari Pak Muhammad kan sempat menanyakan ada kebakaran di mana, karena di depan warung Pak Muhammad melintas mobil pemadam kebakaran. Nah ternyata setelah saya sampaikan ke rekan-rekan damkar, ternyata sore hari tadi memang ada kebakaran di wilayah gelagahan Loceret. Yang terbakar adalah jerami atau pakan ternak. Untuk informasi selanjutnya terkait dengan penyebab kebakaran serta kronologinya seperti apa, masih kami komunikasikan terus dengan rekan-rekan damkar yang menangani kebakaran sore hari ini. Mohon waktu Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
5: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
4: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
5: Caranya bos?
4: Rutin konsumsi herbal Naria.
5: Oh iya ya,
4: iya.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Tuh kan, kamu sudah tahu.
5: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
4: Yes.
5: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sudut Cakra, kita sapa dulu yang sudah terhubung ke telepon, ada Pak Tri. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak.
0: Selamat malam juga. Ini Pak Tri lagi ada di mana ini?
1: Iki di jalan iki.
0: Oh, perjalanan ke mana?
1: Enggak, habis apa itu? Nyantai nih. Di pinggir jalan. Berangkal, Pak, berangkal mau Jakarta.
0: Oke, berangkal Mojokerto, Nji. Gimana untuk arusnya di sana, Pak Tri?
1: Arusnya normal, ya, malam gini. Maksudnya kan yo, harinya juga nggak malam minggu. Mendung dikit sore tadi. Cuma yo nggak hujan, yo cuma yo mendung.
0: Oh, cerah berawan gitu ya?
1: Iya, sih, belum bayang. Biasanya kan panas ya, jam 2, jam 3, atau redup.
0: Oke, siap.
1: Jadi, kemarin itu aku lihat di perempatan lampu merah ya, ada truk muat beras, terus tak inceng berasnya kok retok modot, tak inceng nak tulisannya bulog gitu loh, Pak.
0: Oh iya.
1: Misalnya ini, wah, masa apa itu sembako, terus aku mikir gitu dok, terus ternyata hari ini tadi mulai turun di daerah sini.
0: Oh, ada bansos ya, gitu ya?
1: Yang kemarin tuh langsung dia arah Jombang kemarin. Cuma yang hari ini tadi mulai turun di desa-desa, di balai desa itu mulai turun tadi, Pak. Mulai satu truk turun di daerah sini.
0: Oke. Berarti mulai hari ini ada penyaluran bansos ya di wilayah Mojokerto?
1: Belum ada. Belum. Cuma turun dari truk aja.
0: Oh gitu, oke. Siap.
1: Turun dari truk, ditaruh di balai desa-balai desa. Dia pas keliling lihat loh, balai desa A, balai desa B, podo ngeduk nih satu truk itu beras. Yang aku lihat cuma beras saja, belum ada minyak atau lain, belum kelihatan.
0: Oke.
1: Nah, mungkin di tempat lain seperti apa, mungkin sama atau nggak ada, gimana gitu.
0: Oke. Nanti kan bisa. Iya, diinformasikan ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tri. Ada lagi Pak Tri yang mau disampaikan?
1: Saya ini yang beras SPHP di pasaran susah sini.
0: Oh iya kan? Oh.
1: Padahal aku dicari itu sama orang-orang itu.
0: Betul. Karena harganya kan juga lebih murah.
1: Itu ya bingung nyari yang mana, nggak ada ya. Dengan joki biasanya dua orang pada nggak ada barang semua. Yes, nggak apa-apa wes. Ditunggu saja kapan datangnya. Mungkin tempat lain lancar atau gimana saya juga nggak tahu. Ini jelas sini udah lama, udah semingguan ini susah SPHP.
0: Langka gitu ya, tapi masih ada.
1: Enggak ada, saya enggak ada barang. Enggak ada. Yang biasa ngejoki itu enggak ada barang juga. Ya mungkin ada di toko lain, mungkin ya toko yang kemarin atau gimana. Cuma yang jelas langka di sini susah.
0: Untuk harganya masih stabil tapi
1: 62 terakhir.
0: Oh.
1: 8 hari kan 658, naik 60, sekarang 62.
0: Oh,
1: acaranya.
0: Oke,
1: siap. Ada yang 65 juga, macam-macam di sini.
0: Tergantung ya.
1: Cuma minimal 60. Nah, yang 58 enggak ada sekarang dah. Standar untuk 60 paling murah itu. 5 kiloan kan itu.
0: Oh, sudah mulai naik ya. Karena langka ya. Itu tadi ya mungkin ya, Pak.
1: Iya, kata mulai Agustus kemarin mulai naik itu, mulai 60.
0: Tapi kalau untuk bahan pokok yang lain masih aman harganya?
1: Kalau aman cuma ya naik gitu aja. Tetap stabil loh Mbok, dari sejak mulutan kok belum turun-turun.
0: Berapa kalau di sana?
1: Masih 60 lagi.
0: Oh.
1: 66. Waduh, 65, 66. Lombok ya. Lombok merah yang turun di bawah 30, 28, 25.
0: Kalau daging lombok ayam?
1: Kecil. Ayam naik 1000, 36 pagi tadi.
0: Oh.
1: 36.
0: Masih.
1: Kemarin tuh 134 loh. 34, 35, mudah sekarang 36.

0: 23.
1: Oh, masih stabil berarti ya.
0: Stabil. Kecil-kecil telurnya bagus. Yang coklat
1: yang itu. Yang coklat, oke. Okay.
0: Oke, selanjut dulu, Wes.
1: Oke, okay, siap, Pak Tri. Siap, terima kasih banyak, J, untuk waktunya. J, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
1: Sempat terhubung dengan Pak Tri Isbianto ya di wilayah Brangkal Mojokerto. Untuk arus lalu lintasnya malam hari ini terpantau ramai lancar saja. Tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti untuk cuaca di hari ini. Di sore hari tadi ya itu terpantau mendung tapi tidak turun hujan. Jadi cerah berawan begitu untuk di wilayah Mojokerto dan sekitarnya. Dan untuk beras, tadi dikabarkan untuk beras SPHP itu di wilayah Mojokerto lagi langka kabarnya. Dan harganya pun juga sempat naik ini. Sekarang harganya di 62, minimal 60 ribu. Untuk di wilayah Sudur Cakra, gimana untuk harga beras SPHP? Apakah juga langka seperti di daerah Mojokerto dan harganya juga lumayan naik ya? Atau masih stabil saja dan mudah untuk didapatkan? Bisa hubungi kami ya di 0852 9000 1061.

0: Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Petang hari ini kita juga terima informasi IMA yang disampaikan oleh Bapak Mugda Sofian. Beliau merupakan pengamat Gunung Api Semeru yang sumber informasinya diambil dari KESDM, Badan Geologi, dan PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru ya Im ya. Kalau informasi terkini, ternyata telah terjadi erupsi Gunung Semeru Jawa Timur pada hari ini di hari Selasa 8 September 2026 jam 6 petang lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu itu tidak teramati dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 1 menit 55 detik. Dan infonya erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat. Sebagai informasi IM, saat ini tuh kan Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Siaga dengan rekomendasi atau arahan imbauan. Yang pertama, diimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan. Ini sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Ini di luar jarak itu, masyarakat tidak diperkenankan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, Im, ini diharap mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Ini serta diimbau waspada terhadap potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Jadi harap waspada, hati-hati karena petang hari ini juga terekam ada erupsi dari Gunung Semeru Jawa Timur IMA ya. Tepatnya di jam 6 petang lewat 23 menit dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 1 menit 55 detik IMA.
0: Erika, silakan.
2: Terkait dengan kebakaran yang terjadi tadi sore di wilayah Gelagahan Locarat Nganjuk, ternyata kan untuk jenis kejadiannya adalah kebakaran jerami atau pakan ternak. Iya, berarti tumpukan jerami itu kan juga mudah sekali terbakar ya. Mudah terbakar, jadi kalau tidak segera dipadamkan pastinya bisa merembet kemana-mana. Untuk laporan yang diterima oleh rekan-rekan damkar tadi di jam 3 sore lewat 57 menit, kemudian setelah mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi kejadian melakukan pemadaman serta pembasahan. Terkait dengan penyebab kebakaran, ternyata untuk penyebabnya karena pembakaran sampah, Ima. Jadi dari pemilik tanah itu ya, ini membakar sampah di samping rumahnya, tidak jauh dari tumpukan jerami untuk pembakaran tersebut ya, yang ada di depan rumahnya. Lalu setelah membakar sampah itu, pemilik pergi belanja. Setelah itu suami dari pemilik rumah itu pulang kerja melihat jerami atau pakan ternak tersebut sudah terbakar. Kemudian karena api semakin membesar, takutnya kemana-mana, akhirnya langsung melapor ke call center damkar dan rekan-rekan damkar tadi dari pos Pace ya, yang menuju ke lokasi kejadian. Hingga akhirnya selesai pemadaman dan pembasahan tadi di jam 5 sore lewat 20 menit. Kemudian Kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto. Ini tadi melintas di Bypass Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk di Bypass Nganjuk tergolong masih lancar saja, bahkan masih cenderung lengang, cuaca juga bersahabat. Terkait dengan kecelakaan yang ada di Simpang 4 JLS ya tadi ya, Desa Tambak Rejo, Kecamatan Wonotirto, yang tadi, ini tadi sudah dibenarkan oleh Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muhaini. Beliau berkenan oner untuk menyampaikan langsung, Imah, mohon waktu.
3: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, Sir Cakra, terkait dengan laka lalu lintas yang terjadi di Simpang 4 JLS, ini kita sudah terhubung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Saiful Muhendi. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Sugeng dalu, Mbak.
0: Sugeng dalu juga. Ini lagi di perjalanan kah, Bapak?
1: Iya, Mbak, betul. Ini lagi di perjalanan. Ya, Mbak.
0: Iya, iya. Untuk pasnya laka lantas tadi itu di Simpang 4 JLS mana, Nji, Bapak?
1: Iya, Mbak. Itu baratnya arah Pantai Serang itu ya. Iya, baratnya Pantai Serang.
0: Oh, itu. Untuk kronologi kejadian tersebut bagaimana, Nji?
1: Iya. Betul, Nji. Mbak, baik. Kami akan menyampaikan izin pimpinan berkaitan dengan benar adanya kejadian laka lantas antara R2 dengan R4 yang TKP-nya berada di perempatan jalur lintas selatan, tepatnya di Desa Tambarjo, Kecamatan Wonosobo. Kejadian pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, sekitar pukul 11.00 WIB tadi siang itu, Mbak ya. Kemudian untuk kendara yang terlibat laka, kendara roda 2 ini dikemudikan warga Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung. Kemudian pengemudi roda 4 ini dikemudikan dari MS. Ini adalah warga Pater, Mojokerto.
0: Oke.
1: Yeah. Untuk kronologi singkat kejadian, pengendara motor Vario yang dikendarakan saudara N dari arah selatan Pantai Tambarjo mau menuju ke utara, setelah sampai di perempatan jalur lintas selatan muncul kendaraan mobil yang dikemudikan saudara MS dari arah barat mau ke arah timur, tepatnya di perempatan baratnya dari Pantai Serang. Kemudian terjadinya benturan tersebut. Pengendara roda 2 mengalami luka-luka, selanjutnya dievakuasi oleh petugas Polsek Wonosobo dan dibantu warga untuk dievakuasi ke rumah sakit. Dan informasinya korban mengalami patah kaki.
0: Berarti alhamdulillahnya tidak sampai ada yang meninggal dunia aja, Bapak.
1: Iya.
0: Untuk kecelakaan ini diduga dipicu oleh kelalaian pengendaranya, kondisi jalan atau ada faktor lainnya, Bapak?
1: Iya, yang jelas sudah dengan informasi petugas yang di lapangan dan beberapa saksi, kurangnya konsentrasi di antara pengendara ini tidak memperhatikan saat melintas di perempatan ini.
0: Kendaraan
1: roda 4 pun juga sedikit kecepatannya juga tinggi, jadi tidak mampu untuk melakukan pengereman.
0: Terakhir, Bapak, adakah imbauan dari kepolisian kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, monggo?
1: Ya, Mbak, betul. Ini menjadi perhatian kita semuanya. Tentunya kami mengimbau kepada warga, masyarakat, semuanya, pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Kembali lagi, selalu berhati-hati, mentaati aturan lalu lintas, saat berkendara, melintas, perempatan, pertigaan, terlebih dahulu untuk berhenti, memperhatikan kanan-kiri. Ya. Ini kami himbau dan selalu konsentrasi. Ini yang sering terjadi, kurangnya konsentrasi dari pengendara, dan meminit waktu dengan sebaik-baiknya, tidak buru-buru. Dan mudah-mudahan kejadian kecelakaan tidak terjadi lagi, dan kita selalu berhati-hati. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Baik, Pak Saiful Muhendi, terima kasih banyak untuk informasinya, Nje, dan waktunya sudah mau on air bersama dengan kami di sini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Husna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Saudara Cakra sempat tersambung dengan Kasih Humas Polres Blitar, Bapak Aibtu Saiful Muheni, terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Simpang 4 JLS. Dan Saudara Cakra, dari informasi tersebut diingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan ya saat berkendara, terutama ketika melintas di persimpangan. Jadi pastikan kondisi kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, serta utamakan keselamatan selama perjalanan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Pak Maskur ya, sedang ibadah umroh beliaunya hingga hari ini ya. Dari ini tadi update info menemukan sepeda terparkir di dekat Masjidil Haram. Nah, di sepeda itu tertuliskan Klaten Indonesia Mekah.
0: Waduh, jauh-jauh.
1: Jadi pemiliknya
0: ya?
1: Goes dari Klaten. Klaten itu Jawa Tengah ya berarti ya.
0: Betul.
1: Klaten Jawa Tengah Indonesia menuju ke Mekah. Ada dua sepeda pancalim di sana. Namun sayangnya tidak ada orangnya gitu.
0: Oh.
1: Jadi Pak Maskur hanya menemukan kendaraan saja.
0: Okay.
1: Hanya menemukan sepedanya saja. Tapi untuk penggoesnya ini Pak Maskur tidak menemukan. Sayang sekali ya. Ini saya juga penasaran siapa yang kuat goes dari Indonesia ke Mekah itu
0: betul.
1: Loh ya. Menghabiskan berapa hari kira-kira perjalanannya.
0: Berbulan-bulan itu pasti.
1: Jempol sekali. Gak cukup dua jempol ini karena menggunakan kendaraan sepeda pancal ya.
0: Betul.
1: Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Ari. Melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintas disampaikan juga cukup ramai namun masih lancar saja. Sementara itu juga terkait dengan seorang laki-laki ya yang dilaporkan hilang pada hari Senin kemarin di wilayah Jombang. Ini sudah berhasil ditemukan dan sudah dikonfirmasi langsung oleh BBBD Jombang ya, yang membenarkan kabar tersebut. Jadi setelah dilakukan pencarian kurang lebih satu hari ya, seorang pria yang usianya ternyata 58 tahun di Sungai Brantas, Dusun Keboan Kidul, Desa Keboan, Kecamatan Ngusikan, Kabupaten Jombang, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari ini, Selasa 8 September 2026. Korban diketahui berinisial S, warga Kudu Jombang. Nah, korban ini ternyata sebelumnya dilaporkan tidak kembali setelah menuju tanggul Sungai Brantas pada Senin kemarin sekitar jam 10 pagi. Peristiwa itu bermula ketika korban datang ke Jalan Kauman, Dusun Keboan Kidul, Desa Keboan. Korban mengendarai sepeda motor Suzuki Thunder warna biru bernomor polisi K5553HS dan memarkir kendaraannya di samping rumah produksi tahu milik warga. Setelah memarkir sepeda motor, korban diketahui buang air kecil di sekitar pohon alpukat. Setelah itu, korban berjalan menuju tanggul Sungai Brantas. Hingga jam setengah 12 siang, korban tidak kunjung kembali ke lokasi semula. Nah, warga yang mengetahui kondisi tersebut, ini kemudian melakukan upaya pencarian. Seperti itu. Dan anak korban ini juga ikut mencari dengan sejumlah warga lainnya, mengecek kawasan sungai juga. Namun keberadaan korban tidak berhasil ditemukan. Dalam pencarian awal, warga justru menemukan sebuah sandal yang diduga milik korban. Ini mengambang di permukaan Sungai Brantas. Nah, sandal itu ditemukan sekitar 5 meter dari bibir sungai, sehingga menimbulkan dugaan korban terseret arus sungai seperti itu. Nah, temuan itu kemudian dilaporkan ke Polsek. Lalu Polsek koordinasi dengan BBBD Jombang untuk upaya pencarian dan penyisiran di lokasi. Akhirnya tim gabungan diterjunkan untuk mencari korban di sepanjang aliran sungai. Dan ini tadi pencarian dilakukan dengan metode manuver dan terus dilakukan hingga Senin malam, namun korban masih belum berhasil ditemukan. Kemudian dilanjutkan pada Selasa pagi hari ini dilakukan dengan menyisir aliran Sungai Brantas dengan memperluas area pencarian dari titik awal korban terakhir terlihat oleh warga. Dan akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil pada hari ini, Selasa 8 September 2026 sekitar jam 9 pagi lewat 42 menit, korban berhasil ditemukan sekitar 200 meter dari titik kejadian. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan korban juga langsung dievakuasi oleh tim gabungan, diserahkan kepada pihak kepolisian dan juga dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur sebelum akhirnya diantar ke rumah duka atau diberikan kepada pihak keluarga. Dan ini tadi korban diduga meninggal dunia setelah tercebur setelah menceburkan diri ke Sungai Brantas. Namun penanganan kejadian tetap dilakukan sesuai prosedur kepolisian dan keterangan yang diperoleh di lapangan seperti itu. Jadi ini tadi setelah satu hari pencarian ya Ima, akhirnya korban berhasil ditemukan meskipun dalam kondisi meninggal dunia.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annonaburichata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

Guru Cakra memasuki jam 7 malam. Untuk hari ini Anda melintas di mana? Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan atau update cuaca di lingkungan Anda bagaimana ini, Guru Cakra? Ataukah di sana cerah berawan atau ada hujan lokal begitu ya yang turun di wilayah Anda? Kabarkan kepada kami di 0852 9000 1061.

0: Selamat malam Sedulur Cakra. Kali ini di jam 7 lepas dari jam 9. Jam menit ke 9 lepas dari jam 7 maksud saya. Bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah arus lalu lintas juga terpantau aman lancar saja atau ada kewaspadaan yang Anda temui selama perjalanan di malam hari ini? Dapat hubungi kami ya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing. Setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Nariah, CA sama Gester. Sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal Nariah, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Sedulur Cakra yang berlokasi di wilayah Pare dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Pare. Tepatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Cek informasi ke Danti, silakan.
1: Kita juga terima informasi untuk malam hari ini, Ima. Ini ditambahkan oleh Bapak Saiful sudah sampai wilayah Prambon Nganjuk.
0: Oke.
1: Iya, anginnya kencang.
0: Oh, itu masih kencang.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, masih kencang. Kemudian lalu lintasnya juga cukup ramai untuk malam hari ini. Harap waspada dan hati-hati. Ada juga informasi yang disampaikan oleh Bapak Indriawan, ini ada di seputaran Mengkring dari arah Surabaya, jalur arteri, Mbak Ima.
0: Okay.
1: Ramai, semakin malam semakin banyak kendaraan bermuatan, ya.
0: Betul.
1: Ini ikut menyoroti. Terima kasih Cakra Krisna, saya jadi tahu kalau di Kota Kediri sebelum jam 10 malam kendaraan berat ini nggak boleh melintas, ya. Sekarang
0: iya,
1: sudah mulai uji coba. Bolehnya di atas jam 10 malam sampai dengan sebelum jam 5 pagi. Jangan lupa. Namun kalau untuk 2 minggu ke depan memang masih dilakukan tahap sosialisasi, ya Ima.
0: Betul.
1: Ya. Jadi memang banyak yang masih perlu penyesuaian, banyak yang belum tahu, kemudian juga banyak yang terlanjur melintas di luar jam yang telah ditentukan sehingga dialihkan ke jalur alternatif lainnya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Heni, ada di daerah Kertosono Nganjuk. Beliau juga ikut bersedih atas adanya informasi seorang bocah laki-laki yang hilang, ya.
0: Okay.
1: Di wilayah Kertosono Nganjuk. Kalau update terakhir dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Nganjuk, kabarnya sampai dengan malam hari ini belum ada perkembangan.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Tadi ada foto sementara yang dikirimkan oleh Ibu Ana, ya. Lokasi rumah itu dekat dengan Sungai Berantas, Im. Tapi tapi perlu diketahui bahwa Sungai Berantas itu kan ada tangkisnya. Oh, itu kan tinggi, ya, Im.
0: Betul.
1: Kalau di logika sulit dipercaya kalau anak usia 3 tahun itu bisa naik sendiri ke situ. Tinggi, tapi
0: curam, ya?
1: Iya, tinggi banget ini. Namun juga itu, ya, ini hanya dugaan sementara saja, ya, Im, ya. Kita serahkan pada pihak yang berwenang, pihak kepolisian dan juga rekan-rekan BPBD dalam proses pencarian. Semoga saja segera ditemukan.
0: Okay.
1: Bahkan tadi Ibu Ana juga sampai menangis menyampaikan infonya karena merasa kasihan. Iba tidak membayangkan anak itu kemana perginya. Dari pihak keluarga, sang ibu juga shock. Tadi informasinya sempat pingsan juga, Ima, ya. Karena kata Ibu Ana itu merupakan cucu satu-satunya atau iya, anak satu-satunya, info dari Ibu Ana, ya. Semoga segera ditemukan. Kita juga ikut bantu doa, bantu koordinasi dengan rekan-rekan pihak terkait, ya, Ima, ya. Kita juga terus berkabar dengan BPBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan proses pencarian bocah tersebut, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh cakra dari informasi terkait dengan adanya anak yang balita begitu, ya, yang hanyut di Sungai Berantas ini, kita doakan bersama-sama, ya, terkait dengan hal itu. Semoga balita tersebut bisa ditemukan kembali dan juga bisa kembali dengan nyawa yang masih ada begitu, ya, tidak meninggal dunia. Seluruh cakra kita doakan bersama-sama, ya.

0: di 0852 9000 1061. Baik, kali ini kita sudah terhubung ya ke penelpon, ada Pak Tamin. Selamat malam, assalamualaikum Pak Tamin.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, iya, selamat malam, lagi di mana ini?
1: Baru pulang lihat pengairan sawah, Pak.
0: Oh, baru pulang?
1: Ini, nyantai di teras rumah.
0: Oke, cuacanya gimana di sana? Masih aman cerah kah?
1: Aman, cerah, panas pol.
0: Malam panas? Udah malam panas?
1: Unda kalau tadi, Mbak, seharian panas pol.
0: Oke. Kalau untuk malam ini?
1: Malam ini ya mulai pendinginan.
0: Dingin ya, mulai dingin.
1: Oh, dekat Malang Gunung Kelut, Gunung Anjasmoro.
0: Terus untuk anginnya di sana gimana, Pak Tamin?
1: Tidak ada angin ini, Mbak Ima.
0: Loh, malah nggak ada angin. Oh, berarti anginnya sudah mulai.
1: Kemarin 2 hari yang lalu tuh angin banter sekali, Mbak.
0: Oh gitu. Sekarang sudah mulai surut ya anginnya.
1: Hari yang kok nggak ada angin tadi itu. 2 hari 3 hari yang lalu.
0: Oh gitu. Oke.
1: Anginnya Mbak Ima.
0: Oke.
1: Ini ya biasa saja, tidak ada angin.
0: Ini masih aman ya, anginnya tidak terlalu kencang, cuacanya juga cerah, mendukung ini untuk berkegiatan di luar.
1: Oh, Mbak Ima, sonor apa itu kemarin malam Minggu? Minggu.
0: Oke.
1: Itu keling.
0: Betul. Kabarnya pas minggu pertama bulan September itu banyak kegiatan PHBN ya Pak Tamin Mas Yan.
1: Betul sekali. Kemarin mai sorenya sampai malam Senin itu desa Klambisan Selatan, desanya Pak Tamin.
0: Desanya Pak Tamin.
1: Desanya Kemiri kalau Pak Tamin, Pondok Gontor Putri 5 itu loh, Mbak. Oh, satu desa dengan Pak Tamin yang malam Minggu itu keling, desa keling kandangan pare itu keling tuh, Mbak. Oh, kegiatan karnaval Sonhuren.
0: Waduh, Sonhuren ya ini.
1: Iya, saya sendiri ya nonton ya enggak apa, Mbak, ya, mendengarkan suaranya saja sudah bising.
0: Okay.
1: Sampai malam itu di Ngerangkok, desa Klampisan, dusun Ngerangkok itu, Mbak. Juga ya nur kecil kecilan itu karena apa juga.
0: Nah. Tapi
1: itu harus lalu lintas, harus lalu lintas kandangan ramai lancar, aman, terkendali.
0: Tidak ada kewaspadaan ya Pak Tamin.
1: Betul sekali, Mbak Ima.
0: Siap, terima kasih banyak Pak Tamin. Ada lagi yang mau diinformasikan, monggo.
1: Nah, informasinya salam aja seluruh kru Radio Cakrakrisna. Mudah-mudahan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah. Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Tamin untuk waktunya, Nci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sempat terhubung dengan Pak Tamin tadi di wilayah Kandangan Kediri, bahwasanya untuk cuaca di hari ini juga terpantau cerah bersahabat, dengan anginnya juga sudah mulai surut ya di hari ini, karena kabarnya di hari kemarin itu anginnya lumayan kencang sekali. Namun untuk di hari ini sudah mulai agak berkurang untuk intensitas

angin yang ada. Dan untuk seluruh cakra di wilayah Kandangan pun untuk arus lalu lintasnya terpantau aman lancar, tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti. Untuk seluruh cakra bagaimana di wilayah Anda, apakah juga sama, tidak ada kewaspadaan begitu? Bisa informasikan kepada kami ya di 0852 9000 1061. Sementara itu, seluruh cakra, bawang merah menjadi salah satu dari 5 komoditas andalan di Kabupaten Nganjuk. Komoditas hortikultura ini dinilai memiliki peran penting bagi perekonomian daerah karena selain menjadi sumber penghasilan bagi petani, bawang merah juga menjadi salah satu kebutuhan utama dari masyarakat. Karena itu, kestabilan harga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk pun juga terus berupaya menjaga keseimbangan antara harga di tingkat petani dan juga harga yang dibayarkan masyarakat sebagai konsumen. Langkah ini penting agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak ketika harga sedang rendah, sekaligus menjaga agar kenaikan harga tidak terlalu membebani masyarakat. Stabilitas harga juga berkaitan erat dengan ketersediaan pasokan bawang merah di pasaran. Salah satu tantangan dalam menjaga harga bawang merah adalah adanya perubahan pasokan dan produksi. Ketika produksi melimpah, harga di tingkat petani dapat mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika pasokan berkurang, harga bawang merah berpotensi meningkat di tingkat konsumen. Selain menjaga stabilitas harga, penguatan sektor bawang merah juga diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dengan produksi yang lebih baik, ketersediaan komoditas dapat tetap terjaga dan rantai pasok diharapkan berjalan dengan lebih stabil. Bawang merah sendiri merupakan salah satu komoditas pertanian yang menjadi identitas, sekaligus kekuatan sektor hortikultura yang Nganjuk. Karena itu, pengendalian harga, ketersediaan pasokan, serta berkelanjutan produksi menjadi bagian penting dalam menjaga bawang merah tetap menjadi komoditas andalan daerah. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani bawang merah di wilayah Kabupaten Nganjuk.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra, bawang merah ternyata bukan hanya soal kebutuhan dapur sehari-hari saja, tetapi juga menjadi salah satu kekuatan pertanian dan juga perekonomian di wilayah Kabupaten Nganjuk. Karena itu, ketika harga bawang merah ini berubah, dampaknya tentu bisa dirasakan dari petani sampai masyarakat sebagai konsumen. Menjaga harga tetap stabil memang bukan perkara yang sederhana. Harga yang terlalu rendah ini bisa merugikan dari pihak petani. Sementara kenaikan yang terlalu tinggi ini juga bisa membebani oleh masyarakat. Maka yang diharapkan adalah keseimbangan, jadi petani tetap mendapatkan hasil yang layak dan masyarakat pun juga tetap bisa mendapatkan bawang merah dengan harga yang terjangkau. Nah, Sedulur Cakra, setelah informasi mengenai komoditas andalan Nganjuk ini, akan kita beralih ke informasi selanjutnya ya, terkait dengan banyaknya kasus erupsi di wilayah Indonesia pada akhir-akhir ini. Oke, sebelum itu kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Jadi keinget kemarin itu kan ada pesta nih bawang merah ya.
0: Betul.
1: Di wilayah Nganjuk. Ini bahkan kemarin juga acaranya dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk.
0: Oke.
1: Marhen Jumadi atau kita sebutnya Kang Marhen gitu ya. Di wilayah Gondang. Seperti itu. Jadi lokasinya di Desa Sumberjong.
0: Oke.
1: Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Ini untuk petani di Kabupaten Nganjuk sendiri disampaikan oleh Kang Marhen ya, memiliki karakter petarung.
0: Oh gitu.
1: Petani
0: kenapa
1: di Kabupaten Nganjuk itu memiliki karakter petarung, di mana ketika hasil panennya bagus dan harganya bagus, petani ramai-ramai mendatangi dealer mobil dan motor.
0: Waduh.
1: Gitu. Jadi petani kita hari ini adalah petani pengusaha, bukan lagi petani pekerja.
0: Oh gitu.
1: Beda loh ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, betul. Petani kita hari ini tuh petani pengusaha, bukan lagi petani pekerja. Kan ada yang memang petani itu punya lahan sendiri.
0: Betul.
1: Kemudian ada juga yang memang pekerja. Petani pekerja kan memang seperti itu gitu ya. Nah, ini juga disampaikan oleh Kang Marhen bahwa transformasi sektor agribisnis di wilayah Nganjuk juga semakin terakselerasi berkat keterlibatan generasi muda. Jadi para petani milenial ini juga sudah mulai memanfaatkan teknologi modern gitu ya. Jadi pengairan sprinkler, kemudian ada penyemprotan pupuk cair pakai drone gitu ya. Kemudian ada pemantauan lahan melalui handphone gitu biasanya.
0: Oh, gitu.
1: Ada loh yang seperti itu, gimana ya, berarti
0: lebih canggih
1: ada,
0: ya berarti sekarang
1: ada CCTV atau gimana ya kok bisa pantau lahannya lewat handphone gitu loh ya. Jadi regenerasi petani muda di Nganjuk sangat masif dan mereka juga tidak ragu untuk memanfaatkan digitalisasi pertanian hingga juga aktif melakukan edukasi melalui media sosial. Kalau mungkin FYP di IMA ya itu banyak loh sekarang petani-petani muda itu yang update di postingannya masing-masing
0: gitu.
1: Entah itu sedang panen lagi tanam,
0: betul.
1: Lagi jual, lagi beli itu petani muda sekarang gitu ya. Petani milenial sekarang itu aktif sekali untuk edukasi melalui media sosial juga. Jadi mereka itu bahkan saya pernah baca-baca di kolom komentar juga saling diskusi.
0: Oh gitu, malahan.
1: Itu kok bisa daunnya hijau-hijau seger semuanya itu gimana ya gitu ya.
0: Oh,
1: jadi mereka
0: saling sharing ya.
1: Sharing, betul, sharing melalui media sosial.
0: Okay.
1: Jadi edukasi melalui media sosial seperti itu. Jadi memang alhamdulillah ya untuk banyak petani milenial yang sudah mulai memanfaatkan teknologi.
0: Betul.
1: Gitu ya. Agar juga petani di Nganjuk harapannya kan semakin kesini juga semakin maju dan semakin berkembang.
0: Tuh.
1: Di Nganjuk sendiri tercatat luasan lahan bawang merah ini mencapai lebih dari 22.000 hektar.
0: Lumayan ya.
1: Iya, lumayan luas ya. Lebih dari 22 hektar. Selain itu ada Juga puluhan ribu hektar itu yang tanam padi, tanam jagung, kedelai, bahkan juga ada tanam cabai. Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas harga saat puncak panen bawang merah pada Agustus hingga September ini, dari Pemkab Nganjuk juga menerapkan 3 strategi utama. Karena kan biasanya kalau memang lahannya luas seperti ini, kemudian panen raya kan minusnya ini, harganya akhirnya anjlok. Gitu ya. Ini ada 3 strategi utama yang dilakukan oleh Pemkab Nganjuk. Pengaturan yang pertama, pengaturan pola panen berjenjang. Kemudian ada juga terkait dengan ketersediaan pupuk tepat waktu serta pemberantasan spekulan. Seperti itu ya. Langkah itu diambil oleh Pemkab Nganjuk untuk melindungi kualitas produk lokal dari pasokan luar daerah yang ini rentan sekali merusak harga pasar.
2: Karena di dalamnya sudah banyak panen, terus ada yang masuk tambah merusak
1: harga pasar. Seperti itu ya. Dan perlu diketahui hasil panen Nganjuk itu sudah terkenal berkualitas super. Umbinya juga besar-besar. Jadi jangan sampai ada barang dari luar masuk secara bebas lalu merusak patokan harga petani lokal. Kasihan. Biar nanti mereka pada langsung ke dealer gitu loh ya. Sekali panen langsung motor baru.
2: Ikut senang
1: mobil
2: sih
1: baru,
2: tapi ya.
1: Alhamdulillah gitu ya. Nah, kalau harga di tingkat bawah masih belum ideal ya, belum stabil, petani juga bisa memanfaatkan skema tunda jual. Jadi apa ya?
2: Ditaruh di lumbung dulu ya biasanya.
1: Iya, benar. Di apa ya? Saya kok lupa ya itu namanya.
2: Oh, ada istilahnya.
1: Ada istilahnya, Ima. Saya tiba-tiba lupa ini ya. Pokoknya disimpan dulu lah. Nanti kalau harganya tinggi dikeluarin dijual gitu ya. Nah, PMK bersama BPR Nganjuk juga siap memberikan dukungan permodalan untuk petani di wilayah Nganjuk seperti itu. Untuk Anda yang mungkin salah satu petani Nganjuk juga bisa disampaikan ya. Saat ini seperti apa kondisi di lapangan gitu ya. Ini juga bisa kabar nanti melalui WhatsApp atau juga lewat telepon. Beralih ke pesan WhatsApp yang sudah disampaikan, ini salah satunya ada Bu Aisyah. Ini juga sudah menyapa, selamat malam. Di wilayah Jogoroto Jombang, arus lalu lintasnya ramai, banyak kendaraan yang melintas ya di sana. Cuacanya juga cerah berawan, tidak hujan. Lalu juga ada Bapak Sutomo, ini tadi melintas di Jalan Raya Mayaan Kediri, cukup ramai arus lalu lintasnya dari arah Kediri maupun juga Nganjuk, harap hati-hati, banyak kendaraan muatan yang melintas, cuaca juga masih bersahabat, Ima.
2: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Oke, baik Suri Cakra, terkait dengan aktivitas gunung api di Indonesia ini masih cukup tinggi ya sepanjang tahun 2026 ini. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, tercatat sejumlah gunung api mengalami ribuan kali letusan sejak 1 Januari hingga 7 September 2026. Data tersebut menunjukkan Gunung Ibu di Maluku Utara menjadi gunung api dengan catatan letusan terbanyak, disusul Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung Ibu menempati posisi pertama dengan 25.556 kali letusan. Di posisi kedua ada Gunung Ililewo Tolok dengan 24.442 kali letusan. Sementara Gunung Semeru berada di peringkat 3 dengan 20.326 kali letusan. Selain aktivitas letusan yang sangat tinggi, Gunung Semeru juga tercatat mengalami 55 kali awan panas sepanjang periode tersebut. Berikutnya ada Gunung Dukono di Maluku Utara, tercatat mengalami 8.216 kali letusan. Sementara Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur berada di posisi kelima dengan 790 kali letusan. Kemudian Gunung Anak Krakatau di Lampung tercatat mengalami 243 kali letusan. Sementara Gunung Merapi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 115 kali awan panas. Di posisi berikutnya terdapat Gunung Merapi di wilayah Sumatera Barat dengan 51 kali letusan, Gunung Dempo di Sumatera Selatan dengan 3 kali letusan, serta Gunung Sinabung di Sumatera Utara dengan 2 kali letusan. Sementara itu Gunung Karangetak di Sulawesi Utara tercatat mengalami 1 kali letusan. Yang dimana data ini menunjukkan aktivitas vulkanik di Indonesia ini masih perlu menjadi perhatian, terutama di sekitar gunung api yang mengalami erupsi berulang. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari PVMBG dan mematuhi rekomendasi terkait radius bahaya masing-masing gunung. Warga juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengutamakan arahan petugas ketika terjadi peningkatan aktivitas gunung api.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Seru Cakra melihat catatan aktivitas gunung api sepanjang tahun ini, kita kembali diingatkan bahwasannya Indonesia itu memang berada di wilayah yang memiliki banyak gunung api aktif. Dan bahkan beberapa gunung itu tercatat mengalami erupsi berulang dalam jumlah yang sangat tinggi. Namun angka ribuan kali letusan tentu tidak berarti masyarakat ini harus panik. Yang paling penting adalah memahami dulu bahwa setiap gunung itu memiliki karakter dan tingkat ancaman yang berbeda. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api, informasi mengenai status dan rekomendasi keselamatan itu harus menjadi perhatian yang paling utama. Sementara bagi kita yang berada jauh dari kawasan tersebut, tetap penting untuk mengikuti informasi kebencanaan dari sumber yang resmi. Jangan sampai informasi yang belum terverifikasi itu justru menimbulkan kepanikan. Jadi tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan. Ke Erika, silakan.
1: Kali ini update terkait dengan kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Nganjuk. Ternyata kasus tersebut ini sudah masuk ke ranah hukum.
0: Okay.
1: Dari BGN memastikan pihak yang terbukti bertanggung jawab ini bisa diproses pidana. Disampaikan langsung oleh Kepala SPPG Begadung 2, Zidan Zamil, yang menjadi salah satu pihak yang disorot. Namun proses hukum masih dalam tahap penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam kasus tersebut. Wakil Kepala BGN Mayjen TNI Trenggono menyampaikan hal itu setelah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SPPG Begadung 2 bersama Wakil Bupati Tri Handi Cahyo Saputro. Menurut dari Wakil Kepala BGN tersebut, BGN bersama Pemkab Nganjuk juga sepakat mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam kasus keracunan yang dialami siswa dari 3 sekolah itu. Nah, ini akan dilakukan penindakan tegas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus keracunan itu. Tindakan tersebut tidak berhenti pada sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional atau suspend terhadap SPPG Begadung 2. Namun BGN juga membuka kemungkinan membawa pihak yang bertanggung jawab ke proses pidana. Dan saat ini proses penyelidikan terhadap kasus tersebut masih berlangsung. Dan untuk penyelidikan diperkirakan berjalan maksimal 30 hari. Selama masa penghentian operasional, BGN juga meminta SPPG melakukan pembenahan. Dari Pemkab Nganjuk diminta ikut mendampingi proses perbaikan terutama pada aspek yang dinilai bermasalah. Setelah masa suspend berakhir, BGN akan kembali melakukan pemeriksaan. Jika kondisi dapur masih dinilai tidak layak operasional SPPG Begadung 2, ini juga terancam akan dihentikan secara permanen. Sebaliknya, jika seluruh kekurangan telah diperbaiki, dapur itu masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi. Dan selain BGN, proses hukum kasus keracunan MBG tersebut juga ditangani oleh aparat kepolisian dari Polres Nganjuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dan dari Wakil Bupati Nganjuk, Tri Handi Cahyo Saputro pun memastikan proses hukum akan tetap berjalan terhadap pihak yang nantinya terbukti menyebabkan terjadinya keracunan itu. Nah, langkah hukum diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG yang ada di wilayah Nganjuk.
0: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, Polymedical Check Up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Hotija Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Mbak Yusri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 8 malam, waktunya saya Malana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: tidaklah termasuk golongan kami, orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jakarta. Tetap semangat untuk malam hari ini dan kami masih menemani aktivitas Anda. Untuk kali ini bisa terus Anda sampaikan kepada kami cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda seperti apa. Update terkait dengan berbagai informasi yang sudah kami terima untuk hari ini bisa Anda cek ulang melalui website kami cakrakrisna.com. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasinya ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bawang merah menjadi salah satu dari 5 komoditas andalan Kabupaten Nganjuk. Untuk menjaga harga tetap stabil, pemerintah Kabupaten Nganjuk mengambil sejumlah langkah agar harga di tingkat petani maupun konsumen tetap terkendali. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hasil produksi, harga jual, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi pasar agar fluktuasi harga bawang merah tidak terlalu tinggi dan tetap memberikan keuntungan bagi petani.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iisatin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Trenggalek mencatat 21 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya bersama Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Total luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 71,25 hektar. Kondisi ini menjadi perhatian karena wilayah Trenggalek masih berada dalam periode musim kemarau. Selain karhutla, BPBD Trenggalek juga melakukan penanganan terhadap wilayah yang mengalami kekeringan. Pada Agustus lalu, distribusi air bersih dilakukan di Desa Pringapus, Kecamatan Dongkol serta Desa Serabah dan Desa Depok, Kecamatan Bendungan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono, sebelumnya menyampaikan bahwa musim kemarau 2026 diperkirakan lebih panjang dengan puncak pada Agustus hingga September. Masyarakat diminta menghemat penggunaan air sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk kol diesel yang terjadi di Simpang 4 Ngujur, Desa Kedondong, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada Senin 7 September 2026 pagi. Selengkapnya bersama Vira, Krishna FM Madiun.
5: Tabrakan melibatkan 2 kendaraan yang melaju dari arah berbeda dan mengakibatkan salah satu truk keluar jalur hingga menabrak bangunan di sekitar lokasi. Dalam kejadian tersebut, 3 orang mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis. Salah satu kendaraan juga mengalami kerusakan setelah masuk ke area minimarket atau ruko. Sementara, kendaraan lainnya mengalami kondisi terguling setelah benturan. Petugas kepolisian kemudian melakukan penanganan di lokasi, termasuk evakuasi kendaraan serta pengaturan arus lalu lintas. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan dan pemeriksaan petugas Satlantas Polres Madiun. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Sebanyak 1.686 siswa mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Kabupaten Bojonegoro 2026 ini. Selengkapnya bersama Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari 7 hingga 9 September dengan peserta berasal dari jenjang MA atau SMA, MTS atau SMP, serta MI atau SD. Dari total peserta tersebut, 428 siswa berasal dari jenjang MA atau SMA, 535 peserta dari MTS atau SMP, dan 723 peserta dari MI atau SD. Pelaksanaan kompetisi dilakukan di sejumlah madrasah antara lain MAN 1 Bojonegoro, MAN 2 Bojonegoro, MA Islamiyah At-Tanwir, dan MTS Abu Darin. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Amanullah menilai OMI menjadi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan akademik. Sementara PLT Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Bojonegoro, Ahmad Miftahu Solihin menyoroti tingginya antusiasme satuan pendidikan dalam mengikuti kompetisi tersebut. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan hutan produksi tanaman pinus milik Perhutani, tepatnya di petak 24A RPH Kalesmen Desa Wonosari, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kebakaran yang terjadi pada Sabtu malam itu menghanguskan area sekitar 1,22 hektar. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar jam 8:30 malam. Personel Pamapta Polres Wonosobo bersama Polsek Kalikajar kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Koramil, BBBD, Perhutani, SAR relawan, perangkat desa serta masyarakat untuk melakukan pemadaman dan melokalisasi api. Pamapta Polres Wonosobo Ibda Jaka Chandra mengatakan, api berhasil dipadamkan dan dilakukan proses pendinginan untuk mencegah munculnya kembali titik api. Kondisi vegetasi yang kering selama musim kemarau menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran hutan. PT Petrokimia Gresik memperkuat pengembangan bawang merah unggulan Kabupaten Nganjuk melalui program Pestani Bawang Merah Nyawiji. Selengkapnya bersama Caca, Krishna FM Nganjuk.
7: Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas bawang merah sekaligus mendorong penguatan sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan petani dari 6 kecamatan, yakni Wilangan, Bagor, Nganjuk, Rejoso, Sukomoro, dan Gondang. Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Aditya Wibowo menjelaskan, pendampingan kepada petani tidak hanya dilakukan melalui penyediaan pupuk, tetapi juga mencakup edukasi pemupukan berimbang, layanan uji tanah, pendampingan budidaya, pemanfaatan teknologi pertanian, hingga penguatan ekosistem pertanian. Program Pestani juga menjadi ruang bagi petani untuk bertukar pengalaman dan menunjukkan praktik budidaya terbaik bawang merah. Dalam program tersebut, kualitas hasil panen menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Penilaian budidaya bawang merah mencakup keseragaman umbi dengan bobot 35%, berat 50%, serta dokumentasi 15%. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lumajang pada Senin 7 September 2026. Selengkapnya bersama Laila, Krishna FM Lumajang.
8: Antrian terlihat antara lain di SPBU Selo Awar-Awar Kecamatan Pasirian dan SPBU Desa Besuk Kecamatan Tempeh dengan mayoritas kendaraan yang mengantri merupakan sepeda motor. Panjang antrian di beberapa lokasi bahkan mencapai ruas jalan raya sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian karena terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Pertamina melakukan penguatan penyaluran dengan memetakan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah, mengatur prioritas pengiriman, dan melakukan alih suplai. Ahad dari pihak Pertamina menyebut, realisasi pasokan Pertalite pada 5 September telah mencapai sekitar 110% dan proses penguatan stok masih dilakukan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kebakaran melanda SMA Negeri 1 Batar Kawung, Kabupaten Brebes pada Sabtu 5 September 2026 siang. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
9: Api menghanguskan 6 ruang kelas di sekolah yang berada di Desa Pangebatan, Kecamatan Bantar Kawung. Kebakaran pertama kali diketahui oleh Rizky Ikhwanuddin, warga Desa Bumi Ayu, yang saat itu sedang melakukan pengecekan mesin pompa air di belakang ruang kelas. Api kemudian membesar dan membakar sejumlah ruangan sebelum petugas gabungan melakukan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran bersama unsur TNI dan Polri kemudian melakukan penanganan di lokasi. Kerusakan ruang kelas membuat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar menjadi perhatian. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Penurunan debit Sungai Juana di sekitar Bendung Karet Bunga Serjo, Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, terjadi seiring berlangsungnya musim kemarau. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
10: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian tanaman padi masih membutuhkan suplai air hingga mendekati masa panen. Untuk membantu kebutuhan air pertanian, BBWS Pemali Juwana telah mengoptimalkan pelepasan air dari Waduk Kedung Ombo melalui Bendung Kelambu menuju daerah irigasi Kelambu Kanan. Pelepasan air dilakukan pada 21 hingga 23 Agustus dengan debit sekitar 3,141 meter kubik per detik. BBWS Pemali Juwana menyebut pengelolaan air dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan ketersediaan air waduk serta kebutuhan masyarakat. Untuk musim tanam pertama 2026 atau 2027, air diprioritaskan bagi kebutuhan sehari-hari dan pertanian dengan penerapan pola tanam padi hemat air. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Memasuki tahun akademik baru, mobilitas mahasiswa dan keluarga menuju sejumlah perguruan tinggi di Kota Malang kembali meningkat. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
11: Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kepadatan lalu lintas, terutama di ruas jalan raya berada di sekitar kawasan kampus dan menjadi jalur utama mahasiswa. Peningkatan aktivitas kendaraan biasanya terjadi pada jam masuk dan pulang aktivitas kampus. Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena Kota Malang merupakan salah satu tujuan pendidikan yang memiliki konsentrasi perguruan tinggi cukup tinggi. Untuk informasi mengenai kepadatan lalu lintas akibat musim mahasiswa baru, sejumlah laporan menyoroti kawasan kampus sebagai titik yang perlu diwaspadai. Rizka Aplina, Krisna FM, Malang.
3: Polsek Loakulu mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan itu, polisi menyita 4 paket yang diduga berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan sekitar 1,68 gram. Selengkapnya bersama Tata, Krisna FM, Loakulu, Kutai, Kartanegara.
12: Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 4 paket yang diduga berisi sabu dengan berat kotor keseluruhan sekitar 1,68 gram. Kedua terduga diamankan dalam penindakan yang dilakukan jajaran Polsek Loakulu. Barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut guna mengungkap asal maupun kemungkinan jaringan peredaran narkotika tersebut. Kapolsek Loakulu, AKP Hari Supranoto mengatakan, kepolisian juga terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Loakulu. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mengganggu layanan penerbangan perintis dari Bandara Aji Pangeran Tumenggung atau APT Pranoto Samarinda. Selengkapnya bersama Nona, Krisna FM Samarinda.
13: Pekatnya asap menyebabkan jarak pandang terbatas, sehingga berdampak terhadap operasional penerbangan menuju sejumlah wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Sejumlah rute penerbangan perintis yang terdampak antara lain Samarinda menuju Datah Dawai dan rute Datah Dawai menuju Melalan Melak. Penerbangan pada sejumlah rute tersebut ditangguhkan atau dibatalkan, menyesuaikan kondisi jarak pandang dan faktor keselamatan penerbangan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1A APT Pranoto Samarinda, IKADEK Yuli Sastrawan menyampaikan bahwa dampak karhutlah cukup mempengaruhi operasional angkutan udara menuju wilayah pelosok dan perbatasan. Kondisi ini menunjukkan dampak karhutlah tidak hanya mengganggu kesehatan dan lingkungan, tetapi juga konektivitas transportasi. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
3: Aktivitas sejumlah gunung api di Indonesia yang meningkat dalam waktu berdekatan turut menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Pacitan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
14: Namun hingga 7 September 2026, BPBD Pacitan memastikan belum terdapat dampak langsung aktivitas erupsi gunung api yang dirasakan masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi langit yang sempat tertutup awan tebal di Pacitan juga dipastikan bukan akibat paparan abu maupun gas erupsi. Masyarakat tetap diminta mengacu pada informasi resmi kebencanaan dan tidak langsung menyimpulkan kondisi cuaca sebagai dampak aktivitas vulkanik. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan, Radite Suryo Anggoro, mengatakan BPBD memastikan kondisi Kabupaten Pacitan masih aman dari dampak langsung erupsi, sembari tetap melakukan pemantauan perkembangan

Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Jangan lupa untuk tingkatkan kewaspadaan Anda apabila sedang berkendara maupun mengemudi di malam hari ya, karena kondisinya kan gelap ya, tidak seperti pagi, siang maupun sore. Kadang juga masih ada beberapa wilayah yang minim penerangan, jadi kita hanya bisa mengandalkan penerangan yang ada di kendaraan kita masing-masing. Laporkan juga ya Seduh Cakra apabila Anda melintasi wilayah yang minim penerangan, kira-kira lokasinya di mana, situasi maupun kondisinya seperti apa, kabarkan dengan mengirimkan foto videonya 0852 9001 061. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Dari Pak Yitno, ini menginformasikan tadi kan sempat kita bahas terkait dengan MBG ya.
0: Betul, Erika, MBG ya, yang ada tadi ya di wilayah Nganjuk. Betul, betul update-nya ya.
1: Kata beliau harusnya badan gizi ini juga bertanggung jawab karena kualitas dan layaknya yang menentukan ya. Memang sih ya.
0: Iya, betul, karena sebelum operasional pasti sudah ada ini dulu ya, apa namanya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya.
1: Dan juga pastinya syarat itu tadi kan menentukan kualitas dari makanannya juga. Betul. Ya pastinya yang
0: tapi dimana? Kadang awalnya memang sesuai im, tapi setelah berjalan gitu ya. Oh, iya. Ada aja yang ini
1: kan apa namanya? Kemarin juga banyak gara-gara distribusinya, bukan kualitasnya.
0: Bukan kualitasnya, ada rumor seperti itu juga.
1: Jadi memang dari distribusinya, kualitasnya itu harus dipertanyakan juga ya. Apakah benar-benar bisa membuat kualitas makanan itu masih sehat untuk dimakan oleh anak-anak. Betul. Atau tidak begitu. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain dari Mas Taufik di wilayah Ngawi. Ini menginformasikan untuk di wilayah Ngawi suhunya masih di 29 derajat, jadi masih lumayan hangat ya di wilayah Ngawi untuk malam hari ini. Karena biasanya kalau sudah malam hari itu kan suhunya di bawah 25. Nah ini Mas Taufik ini di atas 25, 29 derajat Celcius.
0: Lumayan lah, sejuk itu ini ya berarti.
1: Tidak terlalu dingin, tidak juga tidak terlalu panas.
0: Nah iya, untuk istirahat masih enak.
1: Betul. Balik ke informasi lain, bahwasanya pada sore hari tadi ada sebuah truk itu mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak pagar puskesmas Papar pada Selasa sore ini. Belum diketahui secara pasti kronologi kejadian maupun kondisi korban bagaimana. Dari video yang beredar ini sampai ringsek parah di bagian depan truknya dan sampai jungkir gitu loh Erika untuk yang di bagian belakang truknya. Untuk informasi ini akan kami gali dulu ya, dan ini kami masih menghubungi dari teman-teman kepolisian Polsek Papar. Nanti jika sudah ada kronologi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Balik ke informasi lain, dari Warujaya yang menuju ke Merican ada Mbak Nurul. Ini menginformasikan arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya. Saat ini terlihat sampai di Simpang 4 Prambon, cuaca pun juga cerah bersahabat. Selanjutnya ada Bu Supia juga melakukan perjalanan dari Pace menuju ke Madiun. Sudah sampai di Simpang 4 Loceret, arus lalu lintas di keempat arahnya lumayan ramai lancar. Tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Dari Pak Sutarno ini juga menginformasikan di wilayah Nganjuk Kota menuju ke Mojoroto, arus lalu lintasnya aman lancar selama perjalanan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Terakhir, arus lalu lintas di daerah Ngantru ini juga terpantau lancar dan cuaca cerah. Informasi yang dibagikan oleh Mbak Lilin ini dari Kediri menuju ke Tulungagung, cuaca juga bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru cakra video yang menyebut adanya sesar aktif baru di Surabaya viral di media sosial. Dalam video tersebut disebutkan sesar Surabaya-Madura melintasi wilayah Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, STR, mengatakan sesar di Surabaya-Madura memang aktif dan diminta untuk warga yang berada di sekitar lokasi tidak panik. Riko mengatakan sesar aktif di Surabaya-Madura memang ada dan hal itu berdasarkan kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional 2017 lalu dan pemutakhiran pada 2024. Menurutnya adanya kajian dari ahli kegempaan jangan disikapi dengan kepanikan, namun menjadi kesiapsiagaan warga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dapatkan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Kabarkan selalu dengan kami situasi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. 0852-9001061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Setelah kebakaran yang sebelumnya terjadi di wilayah Gelagahan Loceret Nganjuk, kita juga terima tambahan informasi kembali terjadi kebakaran rumpun bambu. Kali ini lokasinya ada di Desa Mojorembun RT3 RW01, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Untuk rumpun bambunya milik Bapak Huda, 35 tahun, dan diketahui jam 4 sore lewat 3 menit. Untuk tim tiba di lokasi jam 4 sore lewat 18 menit dan selesai pemadaman jam 5 sore lewat 25 menit. Untuk penyebab kebakaran, lagi-lagi pembakaran sampah. Untuk kronologi, kebakaran ini diduga berawal dari pembakaran sampah pada sore hari di sekitar lokasi. Api yang awalnya digunakan untuk membakar sampah tidak dipastikan benar-benar padam, kemudian merembet ke daun bambu kering dan juga semak-semak yang ada di sekitarnya. Akibat kondisi cuaca yang kering, anginnya kencang, ini mengakibatkan apinya cepat membesar dan membakar rumpun bambu milik Bapak Huda. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, namun untuk kerugian material ditaksir mencapai Rp500.000. Kondisi cuaca juga disampaikan cerah disertai dengan angin sewaktu proses pemadaman, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Jakra, seorang pria berusia 73 tahun berinisial KN warga Purwasri Kediri meninggal dunia secara mendadak di kamar warung di kawasan Kandangan, Desa Kedung Rejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Polsek Warujayeng sekitar jam 3:30 sore. Berdasarkan keterangan kepolisian, korban datang ke lokasi bersama seorang rekannya sekitar jam 2 siang. Korban kemudian masuk ke salah satu kamar di kompleks warung itu. Beberapa saat kemudian, korban diketahui dalam kondisi lemas dan mengeluhkan kelelahan. Setelah beristirahat, korban kembali melakukan aktivitas di dalam kamar. Tidak lama berselang, seorang saksi berinisial SW berada bersama korban meninggalkan kamar. Ketika kembali, korban ditemukan dalam posisi duduk bersandar di tembok dalam kondisi lemas dan masih terlihat bernafas. Kemudian, saksi berupaya membangunkan korban namun tidak mendapatkan respon. SW kemudian selanjutnya meminta bantuan kepada pemilik warung berinisial TA dan JL. Ketiganya kemudian memeriksa kondisi korban dan mendapati korban sudah tidak memberikan respon. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan luar, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan atau penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia akibat kondisi kesehatan yang diperkirakan berkaitan dengan penyakit jantung. Polisi masih melakukan penanganan sesuai prosedur terhadap peristiwa itu. Keluarga korban juga telah mendapatkan informasi mengenai kejadian meninggalnya pria tersebut.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

Seru juga informasi yang sudah kami terima. Bisa Anda cek ulang melalui website kami cakrakrisna.com maupun juga akun Facebook Cakra Krisna. Karena informasi yang telah kami terima sudah kami unggah melalui akun Facebook maupun juga website. Akun Instagram juga bisa ya, Seru Cakra. Instagram kita 1061 Cakra Krisna. Jangan lupa dicek, diikuti agar terus update berbagai informasi dari wilayah manapun. Tidak hanya wilayah Nganjuk, karena informasi dari wilayah Kediri, Jombang, Madiun, ya, dan sekitarnya, bahkan berita nasional itu juga kami sampaikan. Seperti itu. Yang tadi sempat tertinggal siaran kami juga bisa baca-baca ulang informasinya melalui akun media sosial kami maupun website kami cakrakrisna.com. Karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, itu artinya saya Erika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper dan Tidak Nila serta Imalana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini dan pastinya kita jumpa lagi di edisi berikutnya tanggal 9 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai

sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor, Kecamatan Tempe, Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah gak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah gak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat Lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi tos lawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mar-

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun. Dalam berjualan, penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan

Untuk lemben, dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya, menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu lemben renyah, sementara bagian dalam bolu lemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu lemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu lemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu lemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu lemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.

0: Koneksi Setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fi darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa. Memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu, tetap dia bukan jauh kepada dari Allah. Malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman.

0: Ban. Sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup, sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan terus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tetapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat, tenang-tenang saja na'udzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dininya, jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian yaitu dalam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia. Sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini ya enggak senang. Dia tidak berpikir. Kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit. Enggak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disuntik, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang faham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah faham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar kan enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat. Itu kesabaran. Jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gendeng kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajudan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lisan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan bala bencana. Ini saja insyaallah, Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Rabu ya, tanggal 9 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan nih, boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya?
1: Iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngeraho.

0: Ya, Seru Cakra, kalau di pagi hari ini di sekitaran studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, untuk kondisi cuaca cenderung cerah ya. Ini nampak matahari juga sudah mulai bersinar begitu, tapi untuk udara masih cukup dingin karena memang angin berhembus cukup kencang untuk hari ini. Nah, kira-kira untuk di wilayah Anda apakah juga sama? Anda bisa berbagi informasinya ya di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya, Pak Muklis, tadi perjalanan dari jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Ini sampai di Bypass Mojokerto masih lancar untuk di pagi hari ini, tidak ada hambatan, kendaraan pribadi juga yang ramai. Pak Sofian ikut menambahkan berbagai informasi pagi ini melintas di jalur Kertosono ke arah Kediri Kota. Lewat Mengkreng untuk simpang tiganya juga masih lancar, ada petugas yang membantu mengatur dari ketiga arah. Ramai roda 2 dan juga beberapa roda 4 yang ke arah Jombang atau ke arah Mojokerto. Pak Imam tadi melintas di jalur Rejoso, simpang 4 jembatan Ngangkatan, ini yang menuju ke arah Gondang cukup ramai. Roda 2 para pekerja sudah mulai memadati jalur Rejoso ke arah Gondang ataupun juga sebaliknya. Jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Rejoso untuk pagi ini. Pak Joko menanyakan untuk kondisi arteri Nganjuk yang ke arah Madiun lewat Bagor, Wilangan, dan Saradan, Mal. Untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih. Alvan, lanjut ke Ima.
2: Pak Eko, melakukan perjalanan dari wilayah Madiun menuju ke Nganjuk, saat ini sudah sampai di wilayah Saradan. Untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Kendaraan didominasi oleh truk bermuatan berat. Selanjutnya ada Pak Agus, perjalanan dari Ponorogo menuju Kediri, saat ini sudah sampai di Perak, Jombang. Untuk arus lalu lintasnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan ataupun kewaspadaan yang berarti juga. Cuaca di wilayah Jombang masih cukup cerah dan berawan. Selanjutnya ada Bu Wiwi juga ikut menginformasikan untuk arus lalu lintas di perempatan Kertosono. Lumayan ramai lancar di keempat arahnya. Untuk kendaraan didominasi oleh roda 2 dan juga roda 4, cuaca pun juga bersahabat. Selanjutnya ada Bu Fitri juga menginformasikan arus lalu lintas di daerah Pasar Baron. Lumayan ramai lancar di kedua arahnya, perjalanan dari Sukomoro menuju ke Kertosono, cuaca pun juga cerah berawan. Terakhir ada Pak Firman, ini juga melanjutkan perjalanan menuju ke Baron dari arah Ngawi. Saat ini sudah sampai di wilayah Caruban, arus lalu lintas pun juga lumayan lancar saja. Tidak ada hambatan yang berarti, cuaca cerah jamal.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Setru Cakra untuk di Jawa Timur. Hari ini perakiraan cuacanya rata-rata masih cerah sampai dengan cerah berawan ya. Angin juga diperkirakan cukup kencang, terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk, dan ini menjadi identitas Kabupaten Nganjuk yang punya julukan sebagai kota angin. Dan tentunya pada musim-musim seperti ini, musim kemarau begitu, hal yang paling diwaspadai adalah adanya potensi kebakaran yang terjadi akibat misalnya aktivitas pembakaran sampah, bediang, membuang puntung rokok secara sembarangan, dan lain sebagainya. Maka perlu lebih diwaspadai ketika Anda beraktivitas yang berkaitan dengan api. Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk dari Pak Basuki ini yang juga perjalanan pagi hari ini melintas di jalur Pare yang menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Pagu rencananya masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati beberapa titik persimpangan tadi cukup padat kondisinya. Kemudian dari Mbak Rizka juga menambahkan untuk pagi hari ini perjalanan berangkat dari kawasan Ngantang Malang menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah masuk di Kediri Kota, tepatnya di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri menuju ke arah Jalan Doho. Masih lancar juga kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Dendi di jalur Prambon ke arah Wonojaya yang masih lancar. Angin cukup kencang pagi ini, perlu hati-hati saja. Pak Pandu melintas di jalur Kertosono ke arah Paten Rowo cukup ramai. Jam-jam berangkat kerja hati-hati banyak kendaraan roda 2 termasuk pedagang kaki lima di kanan kiri jalan juga sudah mulai memadati seputaran jalan Surabaya. Kemudian Pak Lukman Hakim ini melintas di ruas tol ke arah Surabaya, naik di Getol Bandar Kedumulya tadi lancar sebab pintu tol terbuka. Arah ke Surabaya sampai di ruas tol Jombang Mojokerto juga masih aman, belum terlalu ramai. Banyak roda 4 saja yang ke arah Surabaya pagi ini.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Pak Muhammad mengirimkan satu buah video bahwasanya beliau sedang melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Untuk arus lalu lintasnya masih lengang saja, tidak ada peningkatan volume kendaraan di jam 6 lewat 20 menit ini. Lalu untuk cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat ya di wilayah Nganjuk pada pagi hari ini. Selanjutnya informasi dari pihak BMKG untuk per hari ini 9 September 2026, perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur untuk pagi hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di beberapa daerah. Siang hingga sore hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Dini hari akan diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Untuk suhu udara berada di kisaran 9 hingga 36 derajat Celcius. Jadi pada siang hari di beberapa titik wilayah ini akan mencapai suhu 36 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di angka 33 hingga 100%, angin dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 45 km per hertz. Bergeser ke informasi berikutnya, ada informasi terkait dengan pemadaman listrik di wilayah Blitar. Pada hari ini, Rabu 9 September 2026 jam 9 pagi nanti sampai dengan jam 4 sore. Wilayah pemadaman di Desa Penataran, Desa Pacuh, Desa Sumbersari, Desa Gambaranyar, Desa Kedawung sebagian dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kilovolt. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, penurunan alokasi anggaran subsidi energi pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 menuntut pemerintah untuk memperketat tata kelola distribusi di lapangan. Kebijakan efisiensi ini dinilai harus berfokus pada perbaikan ketepatan sasaran penerima ketimbang harus melakukan penyesuaian harga komoditas. Anggota Dewan Energi Nasional M. Khalid Syairazi menilai pangkasan anggaran subsidi energi dari usulan awal 272,95 triliun menjadi 261,5 triliun rupiah mencerminkan penyesuaian asumsi makro sekaligus penajaman alokasi. Penurunan sekitar 11,45 triliun rupiah tersebut dianggap wajar selama tidak mengurangi akses masyarakat rentan. Khalid menyoroti persoalan mendasar dalam penyaluran subsidi BBM dan LPG 3 kg yang hingga kini masih dibayangi risiko kebocoran alokasi. Menurutnya, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal sektor energi tidak lagi diukur dari seberapa besar dana yang dialokasikan, melainkan seberapa presisi bantuan tersebut diterima masyarakat. Ya, masih kami tunggu ya, Seteru Cakra, update informasi dari Anda kira-kira untuk di jalur-jalur utama sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk nih, mulai dari Kertosono sampai dengan Wilangan pagi hari ini seperti apa? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061, 0852 9001061.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari Kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin. Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Chodrageni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Chodrageni. Situs Chodrageni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Chodrageni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Chodrageni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Chodrageni bagian bawah terdiri dari satu arca dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Chodrageni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
3: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima pesan dari Mas Rizky. Selamat pagi, jangan lupa sarapan. Oh. Katanya

0: Gini, kecap dengan jeruk katanya bisa mengobati batuk, apalagi ditambah nasi dengan soto. Pasti khasiatnya jelas dobel-dobel.
1: Di samping batuknya hilang gitu kan. Kenyangnya juga dapat.
0: Nah, betul. Jadi batuknya atau batuknya hilang, kemudian perutnya kenyang gitu. Berarti sarapan pagi ini soto, Mas Rizky.
1: Nah, ide
0: atau
1: bagus
0: gimana?
1: Itu.
0: Ide bagus tapi ya. Cocok lama lah ya sarapan soto ini. Cocok ya,
1: cocok.
0: Kan berkuah gitu ya.
1: Udaranya agak dingin gitu kan.
0: Udaranya agak dingin, jadi makan yang berkuah, yang panas ini enak sekali. Apakah ini sarapannya Mas Rizky soto, atau mungkin apa namanya, ini hanya sekedar kata-kata saja Mbak Erika untuk semangat pagi hari ini.
1: Oh gitu.
0: Ini sepertinya sudah mulai aktivitas ya Mal ya.
1: Dan karena sudah mulai ini apa, membidik soto kayaknya.
0: Nah, angan-angan ya sudah ini
1: iya.
0: Ya. Meskipun sekarang belum makan soto, kayaknya ini pikiran makan soto sudah ada gitu lah ya Mal ya. Kemudian juga kalau Mas Rizky tadi sarapan ya Mal, ada yang juga sarapan tapi olahraga.
1: Sarapan sama olahraga.
0: Iya, sarapan kemudian olahraga.
1: Oh, sarapan dulu baru olahraga. Wah,
0: iya.
1: Kebalik dong. Seharusnya olahraga dulu baru sarapan.
0: Baru sarapan. Nah, ini pas ujian nih kok sarapan dulu baru nanti mulai tenisnya.
1: Oh, gitu.
0: Saya kira ini tadi ya sudah kirim foto di lapangan tenis tuh sudah mau mulai. Foto
1: ternyata,
0: langsung mulai ternyata
1: harus
0: maem dulu, Mbak.
1: Iya.
0: Ini tenisnya di stadion Mal biasa itu ya, di sebelah utara stadion itu ada lapangan tenis, itu tempat Pak Sujat Miko main tenis dengan kawan-kawannya.
1: Biasanya
0: gitu.
1: Sama Pak Sam juga biasanya.
0: Dengan Pak Samsudin, betul, dengan Pak Imron, dengan Pak siapa ya, saya kok lupa. Yang biasanya go west itu di wilayah Pace.
1: Oh iya, siapa ya?
0: Saya juga lupa itu siapa. Lama sekali gak monitor kayaknya. Itu juga main tenis dengan Pak Sujat Miko. Jadi memang ternyata Sedulur Cakra ini juga seduluran di kehidupan nyata, tidak hanya di udara ya Mal.
1: Betul.
0: Ya. Sering olahraga bareng, kemudian juga nongkrong bareng seperti itu. Ya tadi katanya makan dulu baru nanti main tenis. Ini enggak nanti apa ya? Perutnya enggak sakit, suduan ya Mal ya? Enggak ya? Aman ya?
1: Aman sih, enggak terlalu banyak soalnya.
0: Iya, enggak terlalu banyak. Mungkin maemnya yang sedikit saja gitu, yang enggak terlalu banyak, jadi masih aman kalau setelah itu dilanjut olahraga. Kalau Pak Muhammad ini masih bingung sendiri Mal.
1: Masih bingung,
0: bingung cari
1: menu.
0: Sarapan
1: nah,
0: iya
1: itu.
0: Ini cari di sarapan apa nih hari ini itu Pak Muhammad, itu loh soto depannya Bank BRI atau yang ada di Jalan Gatot Subroto ya, itu namanya Gatot Subroto ya. Nanti kalau saya salah langsung dibenarkan Pak Arif ini ya, warga Kauman. Jalan Gatot Subroto itu loh Pak Muhammad, itu juga bagus, enak sotonya ya. Itu biasanya pagi-pagi kalau di Jalan Gatot Subroto dekat yang jualan sayur, itu biasanya yang makan sampai di trotoar-trotoar itu pasti Pak Muhammad tahu, karena sering kayaknya lewat situ ya. Jeruk nipis kurang bagus untuk kesehatan karena di sampingnya ada gulai sate soto babat kikil. Iya kan Ma?
1: Iya.
0: Habis makan ini kolesterol. Ada babat, ada kikilnya. Gak jadi olahraga Mbak Erika, sepatuku ketinggalan.
1: Wah itu.
0: Gak apa-apa Pak Muhammad, yang penting sudah ada niat ya. Yang penting sudah ada niat meskipun gak jadi, bisa buat alasan tidak olahraga hari ini. Sotonya Pak Kasno sudah langganan ternyata, sudah langganan. Erika kasih tahu ternyata sudah langganan. Itu memang enak kan ya Pak Muhammad, itu legend juga, salah satu soto yang legend di wilayah Nganjuk. Meskipun ya banyak juga kok soto yang enak di wilayah Nganjuk, itu salah satunya. Ternyata juga langganan ya Pak Muhammad. Ada Pak Yitno, ini juga sudah merapat Mal. Kalau Pak Yitno ternyata sarapan jahe merah anget.
1: Oh agak beda ya.
0: Agak beda, jahe merah anget pagi-pagi. Dingin tak Pak ini di wilayah Jombang atau gimana, kok cari yang hangat-hangat? Ini kalau di sini kan dingin ya Mal. Di sini masuk ruangan langsung dingin karena hasilnya nyala semalam, jadi harus apa namanya cari yang hangat-hangat juga. Ternyata pagi hari ini Pak Yitno juga cari yang hangat-hangat, minum jahe merah anget. Sarapannya apa ini Pak Yitno, yang agak berat mungkin ubi-ubian ya biar biasa kok Pak Yitno, karena sarapan sehat. Sarapan sehat, nanti makan siangnya baru normal. Kemudian juga ini tadi saya terima terkait dengan prospek cuaca mal 3 hari ke depan dari Bapak Setiaris. Ini bagaimana situasi kondisi di wilayah Nganjuk 3 hari ke depan. Nanti kalau Bapak Setiaris berkenan on air akan saya sambungkan. Mohon waktu.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, proses pembangunan fisik bangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Kejubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk kini telah selesai. Namun KDMP Kejubung masih harus menunggu beberapa hal teknis yang berkaitan dengan kelengkapan sarana sebelum koperasi tersebut dioperasionalkan. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Desa Kejubung Aris Purnomo saat ditemui di lokasi KDMP Kejubung pada Senin 7 September 2026 lalu. Menurut Aris, progres pembangunan gerai KDMP desanya telah rampung 100%, namun hanya menunggu beberapa hal teknis sebagai pelengkap. Ia mengatakan hal-hal teknis tersebut dimaksudkan agar nantinya operasional KDMP Kejubung dapat dilaksanakan secara maksimal. Aris mengatakan operasional KDMP Kejubung ditargetkan dapat dimulai pada September hingga Oktober 2026 mendatang. Di sisi lain, Aris memproyeksi KDMP Kejubung nantinya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian warga sekitar. Menurutnya, dengan adanya penyediaan barang-barang subsidi, masyarakat akan terbantu dalam pemenuhan kebutuhan hariannya. Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menarasikan bahwa KDMP Desa Kejubung dalam kondisi mangkrak. Dalam video tersebut, seorang pria nampak berada di lokasi KDMP yang sedang dalam proses finishing pembangunan. Karena kondisi yang masih belum selesai sepenuhnya, pria tersebut secara sepihak mengklaim bahwa KDMP Desa Kejubung mangkrak. Menanggapi video tersebut, Kepala Desa Kejubung pun memberikan penjelasan bahwa KDMP desanya bukan mangkrak, melainkan memang masih belum beroperasi.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update informasi dari Anda Setru Cakra yang sedang di perjalanan ya. Boleh ditambahkan kira-kira untuk di pagi hari ini kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa? Sampaikan di 0852 9001. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya, ini terkait dengan prospek cuaca 3 hari ke depan ya, seperti apa untuk di wilayah Nganjuk. Ini untuk potensi hujan terutama di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, apakah masih ada? Kalau masih ada, sepertinya masih ada, tapi kategorinya mungkin masih rendah ya, karena masih di bulan September. Informasi yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Bapak Syaris, nah ini apakah ada perubahan gitu ya Mal, karena cuaca ini kan cepat sekali berubah, kondisi setiap kali berubah. Jadi selalu diupdate oleh Bapak Setiari setiap 3 hari sekali, kemudian tiap bulan itu diupdate terus-menerus, meskipun sebelumnya juga sudah disampaikan. Kira-kira kondisi 3 hari ke depan seperti apa? Sudah tersambung dengan Bapak Setiari di sambungan telepon. Silakan.
0: Baik, saya langsung ke PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiari. Selamat pagi, Pak Yaris.
2: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Apa kabar, Pak? Sehat ya?
2: Eh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Yaris, untuk prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada periode 9 sampai 11 September nanti seperti apa, Pak Yaris?
2: Baik, terima kasih, Mas Jamal. Jadi kami sampaikan untuk kondisi dinamika atmosfernya terlebih dahulu, bahwa secara umum curah hujan di Jawa Timur ini masih diperkirakan berada pada kategori rendah. Kondisi ini tidak lepas dari adanya pengaruh El Nino yang masih kuat yang ada di wilayah Samudra Pasifik, sehingga dapat mengurangi suplai kelembapan udara yang menuju wilayah Indonesia. Namun bukan berarti bahwa seluruh wilayah Jawa Timur ini akan mengalami kondisi kering tanpa hujan. Peluang hujan tetap ada, meskipun sifatnya cenderung lokal dan tidak merata. Kemudian faktor seperti pemanasan permukaan, kemudian kondisi topografi suatu wilayah, dan ketersediaan uap air masih dapat memicu pertumbuhan awan dan hujan di wilayah tertentu. Karena itu, hujan dengan intensitas sedang bahkan bisa lebat secara lokal tetap perlu diwaspadai ketika kondisi atmosfer itu mendukung untuk terjadi pertumbuhan awan-awan konvektif. Untuk prospek cuaca kondisi wilayah Kabupaten Nganjuk, untuk 3 hari ke depan, cuaca diperkirakan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan, serta berpotensi mengalami angin kencang pada siang hari. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Udara kabur berpotensi terjadi di terutama di wilayah bagian selatan Nganjuk atau di dekat lereng Gunung Wilis. Suhu udara pagi berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapannya cukup tinggi pada pagi hari, yaitu sekitar 85%. Kemudian berangsur-angsur akan turun hingga 50% menjelang siang hari. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 5 sampai 20 km per jam. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah dengan tutupan awan yang relatif minim. Kondisi ini membuat penyinaran matahari cukup intens atau kuat. Suhu udara terutama untuk wilayah dataran rendah atau Nganjuk bagian bawah ini bisa mencapai 34 bahkan 35 derajat Celcius. Kelembapan berada pada kisaran yang sangat rendah, yaitu 35 hingga 45%, sehingga kondisi ini akan terasa sangat panas dan menyengat, terutama di siang hari. Angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 15 sampai 25 km per jam dan berpotensi terjadi hembusan sesaat hingga di atas 35 km per jam. Jadi ini perlu diantisipasi, perlu perhatian oleh masyarakat. Kemudian pada malam hingga dini hari, untuk 3 hari ke depan, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berangsur-angsur turun sekitar 24 hingga 26 derajat Celcius pada malam harinya, menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius menjelang dini hari. Nah, untuk wilayah di selatan, terutama yang di sekitar lereng Gunung Wilis seperti di Sawahan, di Ngetos, suhu ini dapat terasa lebih dingin lagi, bahkan bisa mencapai 17 hingga 18 derajat Celcius. Kelembapan udara akan kembali meningkat pada malam hingga dini hari, yaitu sekitar 65% pada awal malam, kemudian menuju dini hari menjadi 85 hingga 90%. Sementara angin akan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 sampai 15 km per jam. Mungkin untuk kondisi gambaran umumnya seperti itu, Mas Jamal. Untuk 3 hari ke depan, Kabupaten Nganjuk ini potensi hujannya masih relatif minim untuk terjadi hujan baik ringan maupun sedang walaupun dengan skala lokal. Begitu, okay, Mas Jamal.
0: Baik, Pak Yaris, kondisi ini apakah masih ada kaitannya dengan El Nino yang beberapa hari yang lalu dikabarkan masih menguat begitu, Pak Yaris?
2: Iya, jadi memang selain adanya pengaruh El Nino, saat ini kita memang masih di dalam fase puncak musim kemarau. Jadi memang ini menuju ke masa transisi di akhir September dan Oktober nanti. Jadi adanya El Nino ini menambah atau membuat kondisi semakin kering, Mas Jamal. Jadi adanya El Nino itu dia sifatnya mengurangi curah hujan atau intensitas curah hujan yang turun di suatu wilayah. Kemudian adanya El Nino saat ini juga ditambah dengan adanya fenomena IOD positif yang menunjukkan trennya yang anomali positif. Jadi masyarakat jangan terlalu takut dulu, karena memang ini kondisi sebenarnya normal, hanya saja dalam perjalanan musim kemarau ini ada sedikit bumbu-bumbu yang bisa membuat musim ini agak terasa suasananya akan terasa lebih panas, kemudian lebih kering. Begitu, Mas Jamal.
0: Oke, baik. Terakhir, Pak Yaris, mungkin ada pesan atau imbauan, Pak, yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat, Pak. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi dalam menghadapi kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering, kemudian berangin, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kecukupan cairan dan memakai pelindung dari paparan sinar matahari, terutama jika beraktivitas langsung di bawah sinar matahari. Kemudian di malam hari suhu juga terasa lebih dingin, terutama untuk masyarakat yang ada di wilayah pegunungan, lereng Gunung Wilis, bisa menggunakan pakaian yang cukup hangat untuk mengantisipasi suhu dingin tersebut. Kemudian kondisi udara yang kering dan angin yang cukup kencang ini juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran secara terbuka serta meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber-sumber api. Kemudian lagi bagi para petani di wilayah yang saat ini mengalami keterbatasan air, gunakan air secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan tanaman dalam melakukan irigasi. Mungkin itu saja Mas Jamal yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yaris. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak untuk hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, baru saja tersambung ya Cakra dengan PMG Madya, BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris. Ini tadi terkait dengan potensi cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk pada 3 hari ke depan, yakni pada periode 9 sampai dengan 11 September.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, Seru Cakra, saya Mahbub Jamal. Izin bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.